Mari kita kembali bersama menerusi pusingan yang berikutnya ini 8 hingga 9 pagi. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami. Semoga pagi anda berjalan lancar, hati masih tenang, senyuman masih ada kan, semangat masih menyala-nyala untuk meneruskan tugasan hari ini. Dan untuk anda yang telah pun berada di ruangan tugasan anda, semoga urusan dipermudahkan. Yang masih dalam perjalanan, pandu dengan hati-hati kawan. Buat suri rumah, suri rumah, jaga pelajar dan semua yang memulakan rutin harian, teruskan langkah dengan positif. Jangan lupa, pagi yang baik bermula dengan hati yang baik. Kita pilih untuk ceria, kita pilih untuk tenang, dan kita pilih untuk menjadikan hari ini sebagai hari yang terbaik untuk kita. Selamat bekerja untuk semua, khususnya juga petugas barisan hadapan, anggota keselamatan, petugas kesihatan, bomba, penguat kuasa, guru kan, petugas kaunter, pemandu bas, pemandu teksi dan semua yang berhadapan dengan komuniti, dengan masyarakat. Terima kasih atas komitmen dan juga khidmat anda. Bukan senang tau kan, ada masa perlu banyak betul kita perlu bersabar, pertingkatkan kesabaran, perlu kuat mental, perlu senyum walaupun panas. Senyuman kamu orang itulah sebenarnya yang memberikan keselesaan kepada orang lain. Jadi hari ini teruskan bertugas dengan hati yang tenang, wajah yang ceria, semangat yang positif. Pagi-pagi ni ada juga lah kan, yang bangun pagi lepas tu cakap, hari ni macam mau diet lah, mau mulaan diet, macam besar sudah ni badan. Hari ni mau makan sehat, tiada lagi makanan berminyak, tiada lagi minuman manis. Tapi bila sampai kedai ataupun kena calling kawan, jom kita lepak sekejap, saya belanja kau bah. Nampaklah pula nasi lemak, mi goreng panas-panas. Aduh, kuih-muih tersusun cantik warna-warni, teh tarik melambai-lambai dari jauh. Budi begitu. Hati pun macam kabak-kabak jugalah kan. Diet yang awal tadi, azam kita awal pagi tu, tiba-tiba jadi macam bahar ini last, esok barulah betul-betul diet. Oh. Mana juga begitu tu kan? Yes, jangan kau orang tipu-tipu. Okay, jangan risau. Ramai yang begitu. Okay, diet tu bukan bermaksud kita tidak boleh makan langsung makanan yang kita suka. Okay, kita boleh sebenarnya makan. Yang penting kita kena kawal lah kuantiti dan juga pilih dengan bijak. Kalau mau makan juga ambil sederhana. Jangan sampai sarapan anda jadi macam ala-ala kenduri gitu kan. Oh, baru sarapan pagi ni, belum lagi kau makan tengah hari, belum lagi minum petang, belum lagi makan malam. Apapun jaga pemakanan, banyakkan minum air kosong, kalau boleh gerakkan juga tubuh badan sedikit, biar diet diet yang baik ialah kita mampu teruskan, bukan saja meneruskan dari segi pemakanan, bukan juga menyiksa diri sampai anda hilang mood sepanjang hari. Kalau hari ini diet anda terganggu, tertangguh, jangan putus asa. Mulakanlah dengan langkah kecil. Kita apa? Kurangkan gula. Okey apa? Kurangkan minyak, tambah sayur. Paling penting kena tambahlah disiplin anda sikit-sikit. Okey, 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sambai FM Tower dan juga Senakan FM berkongsi menerusi info dari sana sini. Untuk anda yang mau diet hari ini tapi tergoda dengan kawan-kawan anda, tergoda dengan makanan yang di display, lagu ini sesuailah untuk anda. Boleh macam tu, diet mulai esok di Kering FM, hebat coknya.

0: ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu mana. Hey, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat, pengguna yang lain.
2: Ada sesuatu yang istimewa setiap hari hanya di Keningau FM. Informasi terkini, hiburan terbaik, semua ada di sini. Dengarkan Keningau FM, hebat syoknya. Jangan ketinggalan, kami sentiasa bersama anda dan Majuwa.

0: Kami mainkan lagu-lagu terbaik untuk kamu orang setiap detik. Hiburan mantap, ceria sentiasa. Kening FM, hebat joknya.
1: Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
2: Edisi hari 21 Mei 2026, hari Khamis, kita bergabung bersama dengan kawan kita di semua stesen daerah, Sandakan, Tawau dan juga Keningau.
3: Kita ada N di Tawau FM, Hex di Keningau FM, Sandakan, kita ada Didi.
2: Hai, selamat pagi.
4: Selamat pagi semua.
3: Pagi kan. Sekali harum kan.
2: Serentak
3: terus kita selamat pagi.
2: Begitulah kan. Okey, jadi pagi ni kita bermula bersama dengan N di Tawau. Silakan N.
5: Terima kasih Double E, Edwin dan juga Ikhle di Sabah FM. Okey, perkongsian untuk dari Tawau FM di hari-hari ini, edisi Khamis 21 Mei 2026. Hanya satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah yang diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau. Lokasi yang pertama 8 pagi hingga 4.30 petang dan lokasi yang kedua mereka turut berada di SMK Merotai dari 8 pagi hingga 1 tengah hari. Itu satu makluman dari Tawau FM berkaitan dengan kempen derma darah unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Terus ke Keningau pula bersama dengan Hex pula.
4: Baik. Okey, baik. Hex. Terima kasih N, Single A di Tawau FM. Untuk 21 Mei 2026 bagi kawasan Keningau dan setempat, beberapa informasi kita kongsikan. Bermula 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 4 petang, sedang berlangsung adalah kejohanan bola sepak lelaki bawah 18 tahun peringkat MSSD Keningau 2026 diadakan di dua tempat, di Padang SMK Keningau juga Padang Sekolah Henry Geni Keningau. Dan hari ini masuki hari yang keempat program jelajah saringan kanser sakan peringkat daerah Keningau dilangsungkan di Dewan Arcade Keningau 8.30 pagi hinggalah ke pukul 4.30 petang. Saya akhiri untuk diari hari ini. 11 pagi nanti akan berlangsung Majlis Itifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Negeri peringkat Negeri Sabah dilangsungkan di Sekolah Menengah Agama Negeri Keningau. Tiga perkongsian dari Kering FM, kita ke Sandakan FM bersama dengan Single D, Didi di sana. Silakan Didi.
6: Terima kasih Hags di Kering FM, hebat syoknya ya, Single Hedge. Dan dari Sandakan FM untuk pagi ini 21 Mei 2026, kita akan kongsikan untuk pengisian bagi segmen Dialog D4 pada pukul 4 petang ini, yang mana dibawakan topik kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk rasuah, Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, bersama dengan tetamu eksklusif Tuan Donari T. Joseph, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Sandakan. Pukul 4 petang ini juga boleh ikuti kami menerusi penstreaman langsung di RTM Klik dan juga frekuensi 90.1. Dari Sandakan FM, terus bersama dengan Double E, Edwin dan juga Ikhle di Sabah FM. Bagus bah.
2: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM. Pagi ni kita berkongsi antara acara yang berlangsung ataupun program yang telah pun dikongsikan oleh rakan kita dari Berita Ehwal Semasa. 9 pagi nanti akan berlangsungnya Majlis Penyerahan Sumbangan Lembu Sempena Hari Raya Aidilfitri yang akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P173 Putatan. Dan selepas itu 10 pagi nanti akan berlangsungnya lawatan ke bangunan Mahkamah Anak Negeri Putatan. Selepas majlis penyerahan sumbangan tersebut dilaksanakan di Pejabat Daerah Putatan.
3: Ya, itu untuk pukul 9 pagi sehingga ke pukul 10 pagi. Dan pukul 11.25 pagi ni pula untuk penutupan sambutan Hari Pewartaan Pewartaan kan? Okay. Taman Tun Mustafa di Kudat.
2: Okay, berlangsung hari ini kan? Okay, baik, itu dua pemakluman perkongsian dari Sabah FM untuk dari sana sini edisi 21 Mei.
3: Betul.
2: Okay, terima kasih anda bertiga. Si N yang tak single kan hari ini? N ada dengan siapa?
5: Dengan Ahi.
2: Ahi.
5: Double A di
2: double
5: sini.
2: Double A di sana pula. Gigi pun bersama dengan siapa hari ini?
6: Kak Nur.
3: Kak Nur.
2: Hex lah yang betul-betul single lah.
4: Iya, single N.
6: Single luar dan dalam.
4: Single N.
2: Begitu. Baik, terima kasih Hex.
4: Terima kasih kembali.
5: Terima kasih kembali.

8.41 minit pagi waktu ketika ini. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita Aman Khan, diberi nama. Hai DJ, hanya aku cinta kamu orang semua. Selamat bertugas si Konti dari Kamu Bagi Indah Keningau. Mengucapkan selamat pagi dan kotopian tadau takayo doa keamatan kepada semua. Semoga ceria sentiasa. Burung serindi terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang budi bahasa. Okey, baik, terima kasih bantunya rakan kita Tekududu. Selamat pagi Dennis Tekudu di sana Sarayo. Pisok-pisok dia bilang cuaca sini mendung, apa-apa pun plan kamu orang kawan, yang penting sambil layan Kening FM. Terima kasih. Selamat pagi juga rakan kita Andong Cuni Slime. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan Kening FM. Apa khabar kamu orang pagi hari ini? Bah, sebelum bulan kamatan untuk semua, salam kamatan untuk semua. Timbul dari rumah Tawau, good morning untuk semua rakan-rakan Kening FM. Buat DJ Hex dan juru teknik, selamat bertugas. Hai juga pendengar setia, good morning, dia bilang dari laman Facebook Kening FM. Itu titipan ucapan rakan kita, dititipkan menerusi medium Facebook Kening FM, juga talian WhatsApp 019-589-6868. Penawar kita ini untuk anda. Inilah Rata Segar Kening FM, hebat syoknya.

0: Lapar, Ro. Tolong masak dulu.
1: Hei, sayang nih kan. Kok tidak nampak, Kak? Saya baru balik dari kerja nih, tau. Kalau dari tadi lagi duduk-duduk, saya nampak. Kok tiap buat kerja, terus kopi masak dah.
0: Ih, sakit bak kaki saya dia. Masuk angin. Bilang sayang. Ih, sayanglah. Tapi bukan cuma mau tolong. Ih, benci sih ya.
1: Hei, alasan jangan buat alasan macam tuh. Dulu, berian mahal.
0: Itu.

8.51 minit pagi, sedia aku sebelum hujan, sediakan payung sebelum hujan. Macam itulah lebih kurang dia kan. 21 Mei 2026, hari ini istimewanya kita sambut Hari Teh Sedunia. Kita raikan teh bukan sekadar minuman, tapi setengah orang teh adalah pembuka pagi. Ada yang tidak lengkap harinya kalau tidak minum teh panas. Ada yang suka teh tarik, ada yang suka teh teh hijau, teh lemon, macam-macam pilihan masing-masing. Tapi yang menarik ya, secawan teh itu kadang-kadang membawa suasana bila minum bersama dengan keluarga.

rasa mesra bila minum teh dengan kawan-kawan, cerita mula mengalir bila minum teh seorang diri pula, boleh jadi waktu yang tenang untuk anda. Tarik nafas, susun fikiran anda. Okey, hari teh sudah dia mengingatkan kita kepada mereka yang terlibat dalam industri teh, daripada penanam, pemetik, pengusaha, peniaga sehinggalah kepada mereka yang menyediakan teh untuk kita nikmati setiap hari. Kalau kamu orang sedang menikmati secawan teh, minumlah dengan penuh rasa syukur. Semoga hari ini sehangat teh pagi, semanis senyuman, setenang aroma yang menyegarkan. Pertemuan kita juga berakhir seketika waktu nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami. 9 pagi nanti anda ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran bahasa Dusun Kuhoi Aramai Bo 9 hinggalah 12 tengah hari. 12 hinggalah ke pukul 3 petang. Siaran Murut Pagai Mantakau Monsoi dan kembali bersama menerusi siaran bahasa Melayu dari 3 hinggalah ke pukul 7 malam. Saya tinggalkan anda bersama dengan dua buah lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Jaga diri, hiasi pribadi, sampai jumpa lagi di siaran akan datang. Bye bye.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama pada titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kopi sanangan ke Sabun, kopi Solo tako ke Wagu Hiti Radio Malaysia Keninga FM. Mana tih tih tako with kos limban boros dusun ku hoi aramai bo. Kesabar di timi apai kodoko DJ Clay mengembala tikoi selina di telu jam. Maka timpu di jam kesiam ke Sabun gisam jam kau pada medua datang adau. Posikan lagi kumwa tanpa lut pakar raja DJ Hex. Seminang rohangan dikoi selina di telu jam maya di tirentak segar. Mata pada jam kau enam ke Sabun gisam bayar di jam kesiam ke Sabun. Posikan tu temi lampus kau. Mungkin orang di Radio Malaysia Keninga FM karangahan maya frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz. Kau sikau nagi kumah di kayu di mungkin ada hai maya aplikasi RTM Klik om nagi di mungkin ada hai maya portal Radio RTM. Abah ama tapi naik kau mega lekas hari mana kita dah okay? Hari tipi pira abah bayan dinulud jam kau siam gisam jam kau pada misa kesabun orang awan tegari. Miapa itu kau ida babayan mau keringau? Amanang dah babayan mau keringau di tiah hamila mana kau ibu serata nuna papa keringau di kau mana pada kau ibu serata? Pak keringau di kau maya di tiah WhatsApp keningau FM itu sengi sesiam lima walu siam enam walu enam walu. Atau kau mila negi mana kau ibu tada maya Facebook keningau FM hebat syoknya. Ama jam kau pada misa ke Sabun orang awat kabar keningau FM. Jam kau pada misa taluna hapad minita ke Sabun tada baino tadau ko apat ya. Tiki tadau ko apat jam kau pada misa taluna hapad minit ke Sabun makin otak ada kapsul minggu baino. Na kopiah kapsul da tada baino tarang otak kau kakal ko da magandar gisa marika ta timpu. Saya kahilak ya. Popo orang awak ni dikayu sinding-sinding dulu da ke Sabun diti mana pemalihi seginawa dikayu. Mana gida pengin sesama de ginawa di kayu. Nagi popoilang ko nagi kumade kayu karai titi kopoilan montok tada baina. Sekira dua ro pasan di kayu, mila mandi kayu posorato pasan di kayu. Maya diti WhatsApp te kayu Facebook keningau FM. Alang sedak kakal ko tumi lambus mana ko dong makin ada hai. Agi sama pupusan niti ko seliman baru sedesun de jam ko pada mdu tang adau. Tu aku mo sinding no luda ke Sabun diti, sinding tang lumis no luda ke Sabun diti. Karangahan montok di kayu ngaita insanan mana pemolihis am negi pengin sesamun ginawa di kayu bahama jam ko siam 4 minit ke Sabun hi tidak kayu nan takau senang kantah timpu nai takau ka perangahan da sinding mungkin awak sinding mata di Claris John mata tadau ka amatan ni tino Radio Malaysia Keningau FM kuhoi aramai bo.

itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihondot kinolitonton tanod RTM kumo walunahopod RTM Sabah popokito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusuai tinaru, magisusuai tepurimanan, tuinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat tansanan ta kanon man uludod sumilih numbur walu nahapod. Kada potolibo kesiwatan memurimon magi sesuai menu untuk kodono permapat tulan kelimo. Untuk tadau minggu ketimpun jam kodua minso sedop id imago shopping mall. Kaino rumiko toko walu nahapod menu Sabahan. Tepurimanan toko tungkusan toko RTM walu nahapod tahun teman setia anda.

0: Ruputan Komoyoyot Tawan.
1: Bahama tapi naik ke bana timan ke pulang busur rebutan kau ngoye tawan montok tada bayi nak kedua nak pada misau tulan kau lima. Di pinala busur kau pisan mengintang tawan Malaysia montok kapat watas hitin ponong kau yunan sokit. Ponong idu watas keninga ke sabriti ai sorasam ponong sesedapun meninggarud miapai tongo sin pipiran kau yunan ponong tetuang ai sorasam. Linas bobos akawas tolu nak padam tolu darjah Celsius linas bobos seriba dua nak padam tolu darjah Celsius. Ponang idu atas tambunan kesabriti ai sorasam, ponang sesedapun meninggarud miapai tongus id pipirna koyonon, ponang tatuang ai sorasam. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponang idu atas tenam kesabriti ai sorasam, ponang sesedapun meninggarud miapai tongus id pipirna koyonon, ponang tatuang rumah sam id pipirna koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina bobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponang idu atas nabawan kesabriti ai sorasam, ponang sesudapun meninggarud miapai tongus id pipiro no koyonon, ponang tetuang rumah samid pipiro no koyonon. Lini sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lagi kapas sarahan. Abadat di jam kesiam dua na pada miso minita kesaban hitida koyonan toko, kano tumilom bos memelihis ginawa kesaban na baino. Mungkin awak sini mata di floor 88 penyapatan atmosfera keamatan. Itu Radio Malaysia Kening FM. Kuhoi aramai bo.

itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan saba kepihondot kinauliton ton tanod RTM kumo walun hopod RTM Sabah popokito walun hopod menu sabahan magisusway tinaru magisusway tepurimanan tensanan haro nunuhit lebih kagayat tensanan ta kanon man uludod sumilih numbur walun hopod kada petulibo kesiwatan memurimon magisusway menu ontok kodono permapat tulan kelimo kontok tadau minggu ketimpun jam kodua min sesedop id imago shopping mall kaino rumiko toko walun hopod menu sabahan tepurimanan toko tungkusan toko RTM walun hopod tahun teman setia anda.

0: Kaisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalumbus tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo untuk katolu tulan kelima manikid taun montok mamaramay kuturan kasimbayanan kabar mangadang kawayo-wayo kabar ampapatimporon kasimbayanan kabar montok man palumbuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo id Malaysia kuduna pada mesiam tulan kelima nopo anaman Palumbuso sebagai tada wartawan nasional Hawana kopi hundred nuludan edisi kopogulu kabar utusan Melayu untuk kedua napada mesiam tulan kelima tahun napada mesiam telu napada mesiam sebagai kepatangan om kopenungkapan kuma kopenuludan misi ngubas kapahabaran montok Palumbus kepailan dit otopot kumat magigion miampai tema kewartawanan era baharu keseimbangan AI dan etika. Kepagi titimungan Bobos Togumu, misi ngubas media Malaysia di lo, pikiki roman pohoro id Pulau Pinang.
1: Tentu kesalimbahan boros dusun kuhoi aramaibo, mayat Facebook Keningau FM, om TikTok Keningau FM. Aramaibo,
2: jam kesiam toluna pada misa minita kesaban puan sikau kemari kayu di kakal pada rongo di ti Radio Malaysia Keningai FM hindang kau kena potimpu da bayi no puan sikau tu minam ili di ti Radio Keningai FM sebagai radio kinongon di kayu da tadau di ti pake robot tapi naik kau warahian aku da papailang kemari kayu kia karat titik kepailan gatang legata montok tada bayi no. Kedua na pada misa tulan kelima di Pinalabus dokotinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS.
3: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
2: Eti puluh teka tisu sugata kigatang da siam ringgit hapa da monam tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang da apat ringgit tolu na padam turu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang da telu ringgit tonom na padam walu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang da apat ringgit hapa da monam tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang da telu ringgit apat na padam turu tusin seng kilogram. Sikarap kigatang da son ringgit turu tusin seng kilogram. Bahama segoto kagu ke tepi nai iti pulu teka tisu sugata kigatang da siam ringgit hapa da monam tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang da apat ringgit tolun hapa da turu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang da tolu ringgit onom hapa da walu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang da apat ringgit hapa da monam tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang da tolu ringgit apat hapa da turu tusin seng kilogram. Sikarap kigatang da son ringgit rutusin 1 kilogram. Bami kada ko pailaan katang degata montok tada baino kedua na pada miso tulan ko limo di pinalabus do kotinanan pemurunan gata Sabah atau ko LIGS. Amalan sanda mo kikinongau lalabi padi ko yudi memutung-mutung degata na kanuno hadat ko pailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam talu na pada mapat minita kesaban hitida ko yunan toko. Kakal toko ada babayan mo keringau do tada baino tapi nai datipu da baino. Mana padi ko yu pasuratu pokok Keringau di kayu, teka pasan di kayu, maya di ti WhatsApp, teka maya di ti Facebook, Keningau FM. Kotobian memerami tulan kolimo. Mungkin awak sinding-sinding keamatan megal di ti.

0: Lumulambos makinangaw kasalimbahan Boras Dusun Kiningaw FM.
1: Sera dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilang kandasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan, keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau, kaubasanan, megisusuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.

0: Makinangaw Kaningaw FM, mayat frequency siam na hapadam 4.2 MHz, amilah naging makinangaw, mayat aplikasi RTM Click.
1: Kopi senangan. Hai yohoi Datuk Francis Landong. Kadang-kadang makin nongol. Kosalimbahan Boros Dusun Keningau FM. Okay, so ayo kadang-kadang udah sinding-sinding kita nggak senang. Om Ika lalangat nga kanu lagi ke Poilan. Miampai melotok DJ-DJ di tengah suau. Kuhoy, aramai. Aramai mo.

0: Eh, kanak papias tining manta di Charles Adrian Ellis. Kaya minigawi tata na barati jam ko hapa da hapa da limo minita kesabon. Magumu po sinding nulo da kesabon diti mana pemulih is ginaw di koyom. Kadalih wai kakal tak pay da babayan mo keringaw. Harap timpu di koyom untuk mamusoro-soro diti sunday tako kesabon da bay na pisa ko na pangalum mabus sa tulun kadik ya. Pekaro pa pagulid di kanak pamakina ngaw dat sumigampot.
1: Sumigampot. Sabah na kanu kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian belanja 2002 na pada menom. Ilo papampaid penhakan pinatomod 600 riyang ringgit na kain kawas nung piradon di 300 riyang ringgit di tahun 2002 na pada telu. 2,000 riyang ringgit mentok pemaruhang koyonan pengindepuan di poin genop kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kopoputan kabel seralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi sandakan Om Tawau. Sumigampot. Kenyau FM pemeromosi ding dusun Kawawagu.

Hai, hiyo kuneti jeles kundaya metat kampung nuntunan apin-apin keningau. Kanono makin aku kasari keselimpahan kening FM baras dusun petimpon dat jam pasiam gisem dat jam apa dem dua dat pita ngadau. Ma

0: Kenya FM. Kuhai ramai bo.
1: Kailo kanang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tainsanan. Nung ika, teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhukan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamansoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

जम कह पतलू न अपन मिनी तक सबन हिती रख ये तक बसिक कुमारी कहो तो काकल फै रंग अरिती रेडियो मलेसिया क्रिंग आई फैम काकल तक पहिती रख स्लिमान बड़ सदसन कु हो आराम माई बो Bahama atau pinai ke pegulu dari kata jam ke pada misa ke sabon mai di kayu simba rosin dai tako ke sabon de baino pisa kon de pengalu mabu satulun nah sundait pinatak di kaliun ke apa ikor apa posiko motok pasen manta di mai di bambangan baru suk hai hai DJ ke pisanangan ke sabon tadau ke apat DJ kle aku nesuaban ni rasam ko sedopo ya kasio kuro-kuro kono DJ na ko kupi-kupi kono kasio memalanja aku udah nga masalah na pengap pembayar masalah kasih tuh koi ya aku memalanja nga ika membayar kaki era diri ya apa kapan ku tipasan ke matam balut tam balut hitik kampung bambangan baru suk lelego ton toko papa lembu sediti ke posi posion toko DJ batang anak BBC suk kada kolingai sesedepen baino aro latihan badminton no miririna DJ manta deho kita jaga kita kasih tikening FM masyukum aramai bo posi ke kumadika maidi Bahama tapi naik apa sih kan lagi montok di kayu ke di pina pos rata pasen mai di Facebook kening FM ke saben de baino iti manta di Isai Giati hi Elizal ha osiko kumadika Elizal itimbul manta tawa senang ke saben ke mata insanan tambalut kening FM kumadi Jack Lee om juru teknik kopi sanangan paparalan karaja osiko kumadika timbul iti lagi manta di Andong Junis Lime hai DJ kopi sanan ke saben Tapi tulan keamatan Tapi nopokan toko mengawi tambalut kening FM ke DJ Son legot-legot toko kumaraja Iriri nara pulan kusor Opo kasih Kasi kau kumadi ke Andong Kasi kau lagi kumadi kel ke Bahama tapi naik ke warna penting pun Untuk dikeyu depo pos rata pason Nah main apa dikeyu pos rata pason Om lagi kadali huay Main dikeyu netegir simbar sundait Pisa kon nepengalu mabu Sotulun hara nepipira di Minang umbal dat menimbar Kain tangan ya kupo Eti simbar manta di Joni Aling Kampung Bakiao Kopi sanangan ke Saban DJ Mumbal kasari menimbar kasio Mamaret di Sundait Irimut kante kasio Enggak di malak ya Masarohan tako na po kopi nga miradit kontok ka sa rigyot. Pisakon tako na po lumabos sa tulun nga ihirit suang na TV la. Engga tulun kopi yung lumabos kyo. May karama ko si ko kumari ka Johnny Aling. Harapot yung pumayad po. Ay, natagari may pumbalay kagod at mo nimbar na sundait diti. Pisakan na po nga lumabos sa tulun kasi ko montok di kalin insan pakagumina na hak na sundait montok na at manuang na ababayan mo karing ako kasaba na bay na kanalihoy jam ko pada misa kasaba ni Tim makinota ko dat kabar karing ako FM kaya pikiru pa pagulidi kanapot milombos mo malihis ginawa sinimata di Elia Guntabid ama

Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na da baras da pasalimban baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay bot.

Sabon makinau toko diti.kabar.keningau.fm. Baik, rupa pegulih di tapi naik ke ngawi. Orang yang nak kena gina papai langku madi ke you. Karetiti program jelajah sakan saringan kanser pegun Sabah. Nayatan watas Keningau di pohoroon ke. Di mana dia lepoh roon, nak timpun di kau pada walu gisom do dua nak pada mapatulan kau lima diti, tak ada kau iso gisom tak ada minggu diti, kau timpun di jam ke walu telu nak pada minit tak kesaben gisom jam ke apa telu nak pada minit tak sesedapon, kau yang nak petinga i Dewan Arkid Keningau, nak kau pihai kau obian atau kau ialah perkhidmatan kan baru sesuai, di mana dia lepoh roon, mana dia lepoh panah hoton dok dok kapanau de program jelajah diti. Iti na po nga mandila pohoro o saringan kanser payudara, mandila nagi pohoro ti saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser kabang, saringan da kolidasan, saringan TB, haran nagi ti boboroson kolidasan miapa diti pakar bedah, pakar ONG, pakar kolidasan awam, pakar kolidasan paganakan mogumu posuai. Ya tidak pangah hai netegi hari aman pohoro o selinai kapanau out program di tidasan minggu kya. Anagi lihuan ada kau padam walu gisem kau padam siam tulan di kolima nakatalib nak ada panau nagi ti saringan sarkopenia. Montok de tada baino kedua na pada miso gisem kedua na pada mapa tulan kolimo. Kapanau ti saringan komposisi badan om negi senam sihat waran negi ti kempen menolong dorahak ya. Montok diri tapi naik ke ngawi kada dikerubah toko siwatan diti maeng ongoi kono de pemosoi de pemeriksaan tu insanan diti ngak aiso kabayar kepihan dot diti program jelajah sakan saringan kanser pegun Sabah nayatan watas Keningau kasari toko dah dat memegang pikulidasan datinan toko kita pinai sundung doko periman toko do olidah setinan toko ngakasari toko nagi memulun saidat pemeriksaan baik ke pemeriksaan secara berkala kan baru sudah malayu ya montok do magalai toko mantad do tekanu do nunu do poban satorul bahama tapi naiko pegulun makin toko do kabar Keningau FM haro hopun peminit karena petumi lembus memelihis ginawo miapai sinding mantad di Datu John Gaisa telu tahun pitong kia dan Sultan Sining Mata di Norzizi Safira Pinata Amku.

Jam kau pada miso ke Sabun. Kau pisanan ke Sabun Salam Malaysia Madani miapai kau dah hok leheraman i di kabar Keningau FM. Terminal Ferry Chiselton Point Binuru sebagai prasarana strategik. Ia kosili pemangkin utama kumat kekenaan Kota Mulyan Maritim Sabah. Boyoon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Minaboros, Terminal Ferry Dilo, Poporuput Koin Kawasan Ginumu Penumpang, Kampaino 5502 3106 Siam Tulun, Montok Tahun 2025, Mantad Kota 3108 3100 Siam 5 Tulun di Tahun Naka Talib. Ila popo kita dot koin kawasan positif gana Kota Mulyan Pogun. Minaboros isya dilo serat pinapohi magon dot terminal ferry dilo i di Kota Kinabalu. Teks disia pinalombo sedi kumodua boyon montiri Datu Iwan Benedik. Penuridangan terminal dilo temanu dopia wayan ko tinguligan sem pemogunan suai ko inuridong may integrasi sistem digital om operasi fisikal dit lobit olun om berkesan. Osa Moktalu 1000 magigian mantad onom kampung Idmukim Pemuntarian Nabawan tekandas katalib wayaan utama neputut sebab deliud mantad di tadau ke iso na katalib. Kau ngoyo di lo peperumbak dot kaparagatan sang adau magigian kampai na mokianu kawanon takanon pengubatan kolidasan. Ilo nagi manusa depuru menunduk rumikot id SK Pemuntarian om SK Ulu Mosopo. Montok papagaan winagat tenggungan demangsa penghupan marawarau kampai na babarang takanon kering om basa pinatunoy dot osisika penghupan nepunga inisiatif adun nabawan Datu Abdul Ghani Yasin om adun tulid Jordan Jude Elren damatilo sera nerubahan RTM tupisa watas tenem pemisia penagi penarikohon puruan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD tenem Alexander Liu Minaboros purulisya kasari mengintong dot perkembangan semasa edkainan terjejas montok makianu de penghupan etimpo dit osisika. Kepisahan Immigration Malaysia JIM sehuan de Papua Girot kemilaan perisikan om perancangan strategik montok peneguang dat ancaman sindiket rentas sempadan. Ila Papua Hompit pemalsuan dokumen penyeludupan migran eksploitasi warga asing om kasalagunaan sistem Immigration Pogun. Menteri Suang Pogun Datu Seri Saifuddin Nasution Ismail Minaboros JIM maponsol haroko milaan montok membasa pola migrasi global memerhati de pisuayan geopolitik mengesan ancaman rentas sempadan memonsoi unjuran risiko pegulut iso-iso krisis kewulai. Kadisio sindiket era baino aunadi beroperasi maya konvensional nga memoguna de pasport ditminan manipulasi pemalsuan identiti pertukaran dokumen perjalanan id lapangan terbang transit seiko kasalaguna on visa mengeksploitasi teknologi om kelemahan sistem antarabangsa. Perintah manahak dot penekanan tegayo kumad reformasi om transformasi sistem Immigration Pogun Moida Wonsoyon Maya Prinsip Smart, Secure and Seamless Immigration. Bagas Boyoon Menteri Sabah Datu Seri Saleh Said Kuruak nalantik sebagai ketua merenew projek Sabah. Tumanud ko intalangan ko pisan Boyoon Menteri Datu Seri Saleh nakanu surat pelantikan dilo mantad Boyoon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nur id Menara Kinabalu. Id ko intalangan kagal nogi Datu Seri Saleh menungunsi ko kumadi Boyoon Menteri montok dot ketumbayaan dit pinatahak om berikrar montok pepanau datonggungan dilo miapai pono komitmen telusan om integriti. Datu Seri Saleh onom noh pedem walu tau nepengah bagas puru parlimen Kota Belud omnik bagas puru Dewan Keundangan Pogun adun usukan. Isiano kombal noh mengigit jawatan Menteri Komunikasi om multimedia manta 2000 hopedem 5 gisom 2000 hopedem walu. Konduan lebih pertama kakal teridongon maya program Motherhood, Leadership and Legacy. Montok temu guang repegumbalan ke posion om kepimpinan. Temanun pengancur program Siti Syakila Zamzam, program kepihondo tadau utama dilo sebagai platform perkongsian kemilaan pengalaman om inspirasi mantan konduan dit nakalantoy i disuang bidang keprat om community. Penuhutan dat kina lantayon di negampot kemulakan konduan kakal pekanu memabo datonggungan sebagai tamak
pemimpin om individu id suang dot masyarakat. Nurba Anisia dan Peperuput id program dilo di Tinodudan dot apat naupun Tutumanut id kota Kinabalu. Id program dilo, peserta pinain talang miampai dot pengalaman kopio tokoh konduan id suang dot mengimbang kerjaya pagandakan om kohompit id suang kotinanan okon perintah NGO. Hatus hobadam telu atlet Sabah di pinapain kawas dengaran Pogun i temasya sukan si ko telu na padam telu om para Asian ko hobadam telu i Thailand tahun nakatalib nakano insentif seginumu telu na hatus walu na padam telu na ribu hatus hobadam onom ringgit. Boyoon Monteri Datusri Panglima Haji Haji Ji Haji Normina Boros mantad ginumu dilo hatus apat na padam onom na ribu lima na hatus ringgit pinataha kumad pemenang pingat sukan si. Om montok dua na hatus telu na padam onom na ribu, onom na hatus sa pada monom ringgit pekawagu, montok atlet para Asian. Panahakan insentif dilalansanon kanu kasili pembakar semangat, kumat atlet montok kakal, memonsoy da kenalantayon di lobby dagayo, inayatan lobby akawas. Minabaras isya dilosaran pinapoy magon, da majlis penyampaian insentif kemenangan i di kota Kinabalu. Siam na pada miso atlet mantan Sabah, lit mobi da pogun i di sukan si 2002 na pada limo, nekalantoy na kanu limo pingat emas, hop pada mapat perak om hop pada miso gangsa. Memontok di para Asian, dua na pada dua atlet Sabah, nak lantoi megawit muli dat hop pada mapat pingat emas, siam perak om apat gangsa. Ingkana kabar keningau FM Nulu di Maida Yungkit, salam Malaysia Madani.

0: Yeah. Aramaibo.
1: Ya, kami senang andut ke sahabat untuk pindah ke kopi rungau kawagumaya di tiga salimbahan boros dusun ku. Ya, ramai, bo.
2: Ben-ben yang megal kasarir kata jam ko siang, mapad minit ke sahabat. Kalau musik di ruputan kong ayo-ayo tawan, mata kata rau bay na.
1: Pakana tu milang bus mamalihis ginawa ke sahabat na bay na. Makinaw sini mata di siarah amburus, pinirubaan, pitang kiadan, etina Radio Malaysia, Keningai FM, hebat syoknya.

0: Persembahan Boros Dusun Keningau FM. Orang memiliki tadau mata jam kesiam kesabon kisam jam ke perendut tengah dau. Kuy, aramai mai bo.
1: Doa domongin sesamut kinawa di oruan nosing duanan.
2: Bismillah, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amat.

أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

Jam ko hapa dah misa lima na hapun mini tak kasar. Bon bon sikau ku madika yu di mina kina ngode tika selimban baras desun. Mantap pada jam ko siam kasar ban kisah bayan hati. Jadi pada kanta kisah mi tika selimban baras desun dah tada bayan. Siap sekira darah baras ku dina kasalah. Siap sekira darah pasan di ano kolombus. Siap lagi sekira darah baras di aku pina kontak yud gina wadi kau yu. Mau kiam puno kuku madika yu ngawit instanan. Baik kerupa kada dikelihuai. Ada kakal temilombus makin ngode tira Radio Malaysia Keninga FM. Tu semua wali tambah lut pakar raja montok ke selimbahan boros murut pagaya mantak ke monsoy. Kau timbul jam ke hapa dam duo hatang ada gisom jam ke telu sesedapon. Tilang busa nagi makin ngau jam ke telu sesedapon gisom jam ke turu tetuang. Makin ngau maya ke selimbahan boros Melayu santai petang Om Harmonika. Bahawa matang yang kiadai kui kau yang sampai dua sinding sumusuhut. Makin ngau sinding mata di Martin Thomas pini empatan di Rodi Junik Langad Keamatan. Apa yang kerupuk pukul ini? Mungkin nak ngasih ding mantan di Sirbino Sigo on the way house. Mereka kodoh DJ Klehino Kopo tapi misa ginawa. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Assalamualaikum kan saya Andra Oro itu. Nak suku takkan Andra Oro ke apa tra minggu itu Yohino rong peramsa hari bulan. Sila kalimo rong hari bu rong peramonom. Ahondo apat Zulhijjah 1400 apat nga obor am tulu hijrah. Ampah kakau kosan napa rajam kau peramro operam apat nga minitra tangan waro. Paha kataka Islam aparalan ra sembayang fardu zuhur ralibung na keningau am ahondo ralibung in tokono. Kan saya nanti ngais ramen paha kakak aka paham botak kapokawi au DJ Izah Royce asisimpung amarangan ramuyun ra kasalulaan rahu numurut ra oroh itu suku napora jam katalu ramai. Pengkonangan darangan angka raja rara itu lira kasalulaan rahunu Melayu rentak segar di jahex dinumalimpun rajam ka onom suku rajam ka siam rah susuaw. Amsin munuhin obah urangan angka raja di jekle raka salulaan rahunu dusun kuhoy aramai bo inter rajam ka siam suku rajam ka operamro rara itu kakak peli rai miun nangi tora bilin muyun mayra WhatsApp mai ra nombor loho sa siam lima valu siam onom valu onom valu. Amra yus takapu anting es aman kini ngotakapura rimbay aliringo homo yun rimbay ri balon malulur. Am semunuhin abahu rimbay ri Ismail Jilon am ilori adin juay paat oro napangaan na nantab. Keningau FM hebat, syoknya.

0: والبرف وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Nembangan Mariau Kapam Maleo Basin The Lost World of Sabah Egeri Rapu Rulirut Sabah Undo Melogo Tojo Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undo Mayo Tojo Ragayono 500 Pelungoperan Balu Kilometer Persegi Amandomno 1600 Tulungoperan 5 meter Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok Kokosan Anal Sibuni Intor Arama Tutunan Rutanati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Undok Mapagon Matum Rorondo Undok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Undok Tumilis Rasungai Kinabatangan Talu Bal Mandai Undok Memunduk Tojara Guang Sor Ralembangan Maliauti Am Bujuk Untung Bosai Maliau tul natampas rasawat maparambalu ngamite amniak tilungan linu maksud rondo tilungan timu mapalo ondo mokondo rasabah Rabilor 1973 membangan Maliau pinatanau kosendra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amra kabalu rainukam sinokra eko penampungan Sa pertalu ayuk kinterakan dayan aru lidu tragitio mabuli pulolowon. Radua ayuk mabuli balon, iginya magi jawat sur araka tauran no, kapam jungle trekking, magilong-gilong ra susuit.

Naka pandai kau kia? Teh, ma boleh mangidangan arabulos da kau ilain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulat, pandangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, tehniak soto poto masuang mangindangan da kaligakan ru inan takau. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon ra karungo peramsa ribulan sila kalimo.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command. Yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekandai operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah. Ngamagalung rakedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oraliut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rakandai keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapura bal untuk mempajajo rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan ru pamagunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Kita kau main dalam, ramaku kuyu.
2: Indak lano, mangkut lalai ngerti. Atan ngiti amaku kuyu tikon.
3: Nain dalom takaw ng mga kuyuti. Intol po yung ragaling. Amgitiyo nasa okmera ronod kaulayan takaw. Mulo po yung nintok mampalanaw, manindal, manantaw, mangintawang, maparilikya, amaswang po yung kandoy ondong magat. Ganak ka abik lumalayo tira. Mamano kilman takaw. Magat no sanin takaw. Maguguyuti ni ayok. Kosa na mamirot per pabukatan takaw. Am gagama no, maguguyuti rayos takaw atangon. Ma lagi nyo, rayos mangirot per pabukatan takaw. Kabal upana na suay rabuluan.

Jam kasak datang Noro amkan sayan Malaysia Madani itu no aho onda pasukan ku Inor Haliza Abdul Karim. Ferry Jesselton Point, pinakahonsoy ahon nora status no, yo hino prasarana onsoy bonsoy. Yo asaw krasungkor mayo, rakas singkatan industri panambuluyan maritim Sabah. Kinayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala, terminal ferry hino namatik rakas singkatan no ampapakuan, yo hino 500 opor amruo ngaribu, 306 opor am siam ulun ra upok 2000 opor am limo intora 300 walu nga opor am walu ngaribu 300 siam nga opor am limo ra upok nakasaili amtus kono napain tarang raka singkatan onsoy tayar panambulian negeri mayara pulau amarin yon ang belarah inili paad nang impuas rah terminal ferry hino rah kota Kinabalu teks valano pinasukunoh kumarwa kinian menteri Datu Iwon Benedict pangasayan hino inayar pahampinan antara bangsa piroton mayara integrasi sistem digital am operasi fizikal rah alabi atuyu atapimis am aka ampos. Suang 3000 ulun nasuangan intora onom pamahunan ramukim pamuntarian nabawan natatang nalivos atuu ambayaan mayo naukat intora orau kasa nakasaili. Babal hino nang ibitra kapahanan tukir orau no ulun nasuangan nakaaya muay pangalap lalutukanon am pambabasan kalihaan. Ayok angungubas sino kapahanan matong angkaraja ra SK pamuntarian am SK ulumosopo. Ra apalangka ra kapahanan no ulun kampung insu pula li tinaakan kono kuliah moskanon apua am aluu am insu pino hohot no adun nabawan Datu Abdul Ghani Yasin am adun tulit Jordan Jude Elron. Lili Rohino pegawai daerah Tenom ayuk pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD Tenom Alexander Liu Nambala ra RTM inano ahilong apirot na babaal Rhino ra liliot na kuliansawan ra amarandan ra insuup apasi a kasuku. Upis Immigration Malaysia JIM binalah apa pirot raka leluan perisikan am oloon strategik rah tumalupak raka pahanan sindiket rentas sempadan. Naka aya am bubuak ra dokumen penyeludupan migran eksploitasi ulun asing am kasalaan am pakuan ra sistem immigration negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Nambala JIM sino kapandayan ambaca rah pola migrasi global akarati rapahunggaan geopolitik kapahanan rentas sempadan am ambaal noyora unjuran risiko konopiasi no krisis asauk. Ia nambahlah sindiket era itu ika asauk maya rah konvensional. Tapi ampakuan rah pasport am identiti ika atopot pembaliran dokumen rah makau rah kokopoan kapal transit. Am kesalahan ampakuan rah visa ayuk mengeksploitasi teknologi am sistem antarabangsa. Maya rahino perintah apa mahulu rah reformasi am transformasi sistem immigration negara raba alin maya rah prinsip smart, secure am seamless immigration. Kinayan Menteri Sabah Rapahulu Datuk Sri Saleh Said Kerwak sinau kerakinayan Marinho Project Sabah. Maya rahuno upis Kinayan Menteri Sabah Nambala Datuk Sri Saleh Nangapura surat panaukan intorah Kinayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor rah menarah Kinabalu. Ralum bala hondo Datuk Sri Saleh napa syukur rahu paining kewenangan raka picayaan tinakan ayuk berikrar apa akau ratang jawab hino ra aninging am aka integriti. Datuk Sri Saleh unang mga operang balung ngaupok yo hino ahli parlimen Kota Belud ayuk ahli Dewan Undangan Negeri adun usukan rah pahulu. Yo pono rah pahulu Menteri Komunikasi am Multimedia intora upok 2000 operam limo suku rah upok 2000 opor am balu. Tayar Wandu melupono ina Roy Spiroton mayar program Motherhood, Leadership and Legacy. Rah tu malupak lah kepahanan kayahan am lalan sanon. Nambah alar program Siti Syakila Zamzam Nambala, program rapaat oro ina hino rah intokon am babayara ilmu, pengalaman ayuk inspirasi intora Rwandu ining kakat ralom bidang korporat am community.
Intara babal hino tayar wandu pono aka alap amba alrah tanggung jawab no ina lalan sanon am individu ralom ulun nah suangan. Yon nambot no ang ngahor ralom program hino am suang apat nga opor ulun ina ya ra program hino rah kota Kinabalu. Ralom program hino ulun inaya pinatutun rah pengalaman kapio tokoh Ruando ralom apahondo rah karaja sulapan ayuk mayara pasimpungan suai parintah NGO. Suang sangatus operam taluh atlet Sabah na pasingkotra inggalan no negara rata masya sukan si katalu nga operam taluh ampara ASEAN ka operam taluh ra Thailand ra upok na kasaili am ruangatus talu nga operam onom ngaribu onom ngatus operam onom ngaringgit tina akan ra atlet para ASEAN. Panaakan ra insentif hino linansan anak ra huang ra atlet rayus mingkoto ra tayar ala biasawat. Yan ang malarah inili paat nangin puas ra ilaw pamasukuan insentif kemenangan ra kota Kinabalu. Suang siam ngopor amsa atlet intora Sabah inaya rasukan si ruang riburung operam limo am nangibit na kalanduk ra limo pingat emas operam mapat perak am operam sa gangsa. Amrah para ASEAN suang ruang operam ruang atlet Sabah na kaalap nangibit inuli ra operam mapat pingat emas siam perak am apat gangsa. Hinala aho ondo binoseri maida yung kit ang pinaralin kurara ho numerot. Salam Malaysia, Madani.

0: Tiana Patno, peminam takaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Dan salinut etnik, nasalinut gamis ruakanon. Mapasinggayo poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balungoper. Mangke maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungoper mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.
1: Oro Raya Aidil Adha angi beritaka kawe. Amahuang Ranangiawan Nabi Ibrahim alaihi salam. Am ketatan Nabi Ismail alaihi salam. Angubas rahuang no ikhlas. Arorot amin topodra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluluman. Mera ibadah korban. Ondok kual. Tayaron ratayar no ulun musikin. Angi betrisilo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha, intora RTM, teman setia Anda.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincoban serangon pagun Sabah. Rakwayan ama kalung ama ngampin ralilut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamakunan sor ralincoban serangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,300 talungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut rakitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

aku hijalumin satanga boko angkiring wa takau ra inatangan kaulayan tukir oro ka apat ra jam kasa talunga opor ngaminit ratanga.

0: Kansan tangaro, pabukat kau ngai amrangan-rangan kau ngai, raginoti ralo minatangan kau layan, mabayat raki amrai ti, ita kau mokondo tambuli matang, amrayus tak kau muli riso.
1: Ali lancaran tu, napaham tu na, naulitan na matulis ako, bila sino rumah panjang, mesti amari lo lancaran. Lancaran tu, intok nilo, ahilong ra, ambulok atikas. Yao. Lulu mampet ke semampet ke tu pelancaran dengan kapat dikasih no kapat sana kasih no main kurumol lah kahina inter borok ada ron nilainya itu ulun hujum dulu cara gas tu sebab itu humanti angampil pemahunan amalos ra sino po matoyon po tiok no ulun hayo no rekalor gak nano ya dari borok po yo latihan nilainya dari lancaran tu formulan no. So, ulun atikas tu mesti asam putih so, asam putih ya. Jadi bila kapo patunon ilmu no anu tuan tabuh tu. So, jadi ajaran lain nila pilihan nila ulun asalagas tu mana alayak alulus kuno no anu terreno alulus na ulun anu atikas asalagas rahoreno tu hina pematunan nila ilmu no antabo. Ya ilmu kabal la tu. Ilmu dah apa kolong dah ulu nda aku lumawan palamir tulang kat papatun ni lah sebab ulun ulun ka ceragas tu ka kadu sar pantang no pantang no ilmu healing ah ya ka katani so akat pantang tu ratu ya jadi ulun nak ulun ajujur atikas ya simpan rahsia. Ya, ini muka ulit tu ulit kerana hidup dahulun bokon. Aku nggak kabel aku pirisok dengan aku kaya beli kenain. Dari ini asas yang lancaran. Amili ini dahulun natikas, itu adalah lain yang ajaran ni lor on cara lu sumingkawot neno bila senapo mayo sino ko ujian nara no wah bila lu sa ino baru dapat tu undang ilmu kino bitonan ang kayo kino ang tabu. Akhirnya, kita paham kurang itu adalah asas, no. Ya, jadi, alik lancaran itu, dua penabitan itu. Ya, alik adalah pancangan dan bahu, papannya kiso. Ya, jadi, benar-benar tahun nawar itu kan, rahur yama abuk, kuno, kampung soro, tahun nawar soro, sino papan, kuno. Kami nahui lor lancaran. Pahun pinapanan ini lo. Pahun pinapanan tu pun memang sino no kalawan lo ini. Ya, sino no entok lo kailinga ano anaraning kroro ba na tray to reno. Anis sa ulun ulun abuli sumawok ka kalawan. Ya, jadi bila nila baho ang tabu, ajar na pato po ulun ano rano kanon abuli ibitan nilo supaya bila lawan no mapanay sa huyong da kailano ato pun apa nih sahiru, ya supaya selamat. Jadi alimoy kau pun tahun kau petobon. Jadi kena ino bila ilan tabu akalap bila rawulu muli ilo urumatan nilo lancaran. Ancakon nilo luham matur ali ancakon nilo kan sino no pinili nilo nati nilo nora pelapis pelapis nukalawan no ancakon nilo kuno bin silo ano no kual ke ulo na insimatin nilo ya kual na no on na pili no pakanon nilo tulo ka bin sil tulo ka bin sil akawi pero kakaluwa akhina lulus ito lagi satu tahap pemilihan ya alik kuno ka mamamang no ihodok pa na kakaluwa nyo dari tersingkir na itara ano no pemilihan nu kalawan ya bila cimatan nilo rana no bahu keringon nilo teliko rasawat nu lancaran ataupun papan ya jadi ali pemahaman pancangan tu lancaran tu itu perkataan lumancar lumancar tu tumun da papan amalungun sama-sama am sino lagu no am sino kalawan no hino lumancar hino jadi sino ano hipah bau na lumansar lancaran yao sino yak ulum ka ulum no kalawon no rapahon dino abaru sino lancaran hino pamahaman ko ra lansaran ko ra on sabab nga ginahor lansaran kaya ako nagpahipahan nga matulay na patihan na rin sa wakayo at murot ako na pansyanan tinapanan, papan. Papan, agapon lahon nila, kulo, sabi ko rin papan ko. Kaya na matura ito yung kinadya ko. Kando ba lansaran na malapis-lapis? Yaw. Sino limo lapis? Sino onom lapis? Jadi, batu papan ganyan para mahurap polo ito nga kan. Polo hinop. Polo papan kita po, lengan balapis-lapis polo no. Dari suntuk no, hino hino ingat lagi kalangan de papan. Ya, aku lagi kalangan de papan kerana hino, anu hino. Ba nailong nora batu papan nora ansodaira anu tu saliu atau butahol. Balapis-lapis ke tu papan, batu papan jauh. Hino nangalapan dengan kita lah. Suang bahu makbulok tu bahu mendahuru lancaran. Inu baswai bahu. Sino po pertandingan? Sino lima lapis na no? Rasawat no? Balon na kacantikan mo po papan na kan? Paling rasawat no? Pariliton mo ano no? Lapis-lapis na soho. Soho. Baru bangal no? Bangal no? Baru ano na tiha? Umbakal na no? Baru bahu lumurus. Lumurus na yun nga spring utama no? Baru sasalahan na no? Sasalahan na no? 100 ke 150 ke tahun ko nolongon no ahino pembantu spring kedua ino supaya ka asuwang tulun ka putul spring pertama no mulai sa lapos na ino dari hino pa nam lumimbuk dari dibawa no ano tahun na suwang pun no yung mga kuno sa salahan no sino lalatukon naraliwi na no tahun gino makalo kuno awak muli sa den na yo supaya asuhan po yun, o kotoh po na malungun, kaputuloy sa, so, lumapos sa taon na natukon, no. Hino, nakaji ko na pasan mo lansaran na. Dari hinak kaili, panjalasan ko na lansaran to.
0: Gininiray tinipabukat kau ngay, tako ng kirongop, na mabaya rah tambuli matang takaw. Jadi pabukat kau ngay, pay minilinik kosong rayos, mabaya rah lominatangan ragitio, padra minggu rahmatong. Paring konangan, amto.

Pairai mayara inatangan pagayaman monsoy yo hinapakitakan ra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karuo suku rajam katalu ramai.

Yo pa kakaroino akaya takaraina tangan pagayaman monsoy. Yo hino pakita kan rimbai into rajam karuo sukura jam katalu ramai. Jadi pa kakak, abulikan ang kita rabilin mo yun, am kita kararimbay ka siha mo yun, mayara WhatsApp mai, ranumbur loho sa siyam lima valu siyam onom valu onom valu. Am rin no pasuku ko pia bilin norangan taka, kan saya nda oro, kan saya nda oro hitu, ra oro hitu ri, DJ au katil ampungit intora kem PPH, asiha ambilin ra kawin no pahaka, au kabar, on soiki am kansenra luang nu tapupun takari aki kapuno am alasu poinan ka inuminum ra sungai aman si Vinuliandra Icebook. Vinuliandra Icebook no am akana am akana na pora stroke paha kami on soi posolorang inum yakra sungai onoronor no am liwa-liwa angkaraja am DJ alasu orotu. Ya kan sangan kaan sayan rah tangan wororion pahaka kapiono rahuno rangan takano ampa toro ala suto anginum takapora sungoi alava ra ahili urastrok haba kapo am dehidrasi rakono malayu tu ampa ingkunangan poyorion nangitorabilin ramo mayra WhatsApp mai. Amra esta kapang kini ngararin baik kini tak nurangan taka Jelly Ria Jumis Devia Dolly Amtari Soh Damit. Nah kita kararin baik Hydro Numansa Am Rimbai Riel Beje Pangal Avoir Kupo Oro Tu Rimbai Rius Lady Lauren Am Rala Ahnu Pagalungan Rimbai Ri Steven Jimin.

Kan saya pahaka kakawi au ya kuang suan intara Kampung Murni daerah Hanabawan kami yang kiringok takarakan dengan FM onsoy hebat siapnya.

Asya kapuang kiringoh rarimbay hito, pailiray maya ra inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoy.

Yo pa gagarin na patutun ako pa ira mo yon kempen panakan ralumbang. Yo hino baalin ra oro ka onom, ruang ari ruang opor am talo hari bulan sila kalimo, ruang ari burong opor amonom. Ondo baalin ra dewan terbukan abawan intora jam kasiam ra susuam, sukura jam kasa ra tangan warong. Jadi pak kakak ona siha mayara kempen panakan ralumbak, abili ka mayara kempen panakan ralumbak, baalin rah dewan terbuka nabawan. Amroy istakapang kini ngora rimbay kini taknurangan taka raniatam. Raniatam bisa, Odelan Roslan am heimi emi. Nah kita klarimbay huangku, rimbay di jalis kasih ke Ampalang. Rimbai pamahuangan riun ama rimbai ridurin ahilov am rimbai wi ebi suai wi abir angkaus.

0: kuau ko tu yang so. Kosan malau tek bulus mutu.
1: Aya manci huang kuling ko ngelenga karai kutu ka mansi-mansi kando ulun. Nilenga halan ini talan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai. Tamba pun sin tapi kando ulun matong we pahilong.
0: Oh ko tu yang so. Paiklano rakening ofem.
1: Oh, sino ki iklan no kaning FM to?
0: Iyo.
1: Ano nga, mdingo-ringo nga ra kaning FM to? Kaya kapan di ora ilo ake iklan?
0: Gine na yun, dirun, kalau masaluk mangkino nga ura kaning FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce ya kino. Kalau ada kapandai ulu nasuangan datira intok no karaiku tu.
0: Topot kini yang so, hati lain malupus lagi tiyo, masuang ulun mau pembali ra kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Bah, bukan aku po.
1: Yuyu.
0: Bapak kelani, teleponi am.
1: Yuyu.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimid dalam berita Keningau FM edisi Khamis 21 Mei. Terminal Ferry Geselton Point dinaik taraf seiring statusnya sebagai prasarana strategik. Ia menjadi pemangkin utama kepada pembangunan industri pelancongan maritim Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, terminal ferry tersebut merekodkan peningkatan jumlah penumpang iaitu 552,369 orang pada tahun 2025 berbanding 388,395 orang pada tahun sebelumnya. Sekaligus mencerminkan pertumbuhan positif sektor pelancongan negeri yang berasaskan pulau dan marin. Beliau berucap demikian ketika merasmikan terminal feri berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict. Penaik tarafan terminal itu mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa selain diperkasa melalui integrasi sistem digital dan operasi fizikal yang lebih cekap, teratur dan berkesan. Hampir 3,000 penduduk dari 6 buah kampung di Mukim Pementerian Napawan terkandas selepas laluan utama terputus akibat banjir kilat sejak Isnin lalu. Keadaan itu menjejaskan pergerakan harian penduduk termasuk mendapatkan bekalan makanan, rawatan kesihatan serta menyukarkan warga pendidik hadir bertugas ke SK Pementerian dan SK Ulu Muhammadiyah.

Sopo. Bagi meringankan beban mangsa, bantuan kecemasan berupa barangan makanan kering dan basah telah disalurkan segera. Sumbangan merupakan inisiatif Adun Nabawan, Dato' Abdul Ghani Yassin dan Adun Tulid Jordan Jud L. Aaron. Sementara itu, ketika dihubungi RTM, pegawai daerah Tenom yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tenom, Alexander Leo berkata pihaknya sentiasa memantau rapi perkembangan semasa di kawasan terjejas bagi memastikan bantuan susulan dapat disalurkan dengan kadar segera. Jabatan Immigration Malaysia JIM dikesan memperkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan melibatkan pemalsuan dokumen, penyeludupan migran, eksploitasi warga asing dan penyalahgunaan sistem imigresen negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata JIM perlu mempunyai kemampuan untuk membaca pola migrasi global, memahami perubahan geopolitik, mengesan ancaman rentas sempadan dan membuat unjuran risiko sebelum sesuatu krisis berlaku. Jelasnya, sindiket era ini tidak lagi beroperasi secara konvensional tetapi menggunakan pasport yang dimanipulasi, pemalsuan identiti, pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit, selain penyalahgunaan visa serta mengeksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa. Justru kerajaan memberi penekanan besar kepada reformasi dan transformasi sistem imigresen negara agar dibina berasaskan prinsip smart, secure and seamless immigration. Bekas Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Saleh Said Keruak dilantik sebagai Ketua Merenew Projek Sabah. Menurut nyataan Jabatan Ketua Menteri, Dato' Seri Saleh menerima surat pelantikan itu daripada Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor di Menara Kinabalu. Dalam kenyataan sama, Dato' Seri Saleh merakamkan penghargaan kepada Ketua Menteri atas kepercayaan yang diberikan serta berikrar untuk melaksanakan tanggungjawab berkenaan dengan penuh komitmen, ketelusan dan integriti. Dato' Seri Saleh 68 merupakan bekas Ahli Parlimen Kota Belud serta bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Usukan. Beliau juga pernah memegang jawatan Menteri Komunikasi dan Multimedia dari 2015 hingga 2018. Golongan wanita khususnya ibu terus diperkasa menerusi program Motherhood Leadership and Legacy bagi mendepani cabaran kehidupan dan kepimpinan. Menurut penganjur program Siti Syakila Zamzam, program sempena Hari Ibu itu sebagai platform perkongsian ilmu, pengalaman serta inspirasi daripada wanita berjaya dalam bidang korporat dan komuniti. Di sebalik kejayaan yang dikecapi, golongan wanita masih mampu menggalas tanggungjawab sebagai ibu, pemimpin dan individu dalam masyarakat. Beliau ditemui pemerita dalam program berkenaan yang disertai 40 peserta di Kota Kinabalu. Dalam program itu, peserta didedahkan dengan pengalaman sebenar tokoh wanita dalam mengimbangi kerjaya, keluarga serta penglibatan dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO. 113 atlet Sabah yang mengharumkan nama negara di Temasya Sukan C-33 dan Para ASEAN ke-13 di Thailand tahun lalu menerima insentif berjumlah RM383,116. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Nor berkata daripada jumlah itu RM146,500 diberikan kepada pemenang pingat Sukan C, manakala RM236,616 lagi kepada atlet Para ASEAN. Pemberian insentif itu diharapkan menjadi pembakar semangat kepada atlet untuk mencipta kejayaan lebih besar di peringkat lebih tinggi. Beliau berucap ketika merasmikan majlis penyampaian insentif kemenangan di Kota Kinabalu. 91 atlet dari Sabah yang mewakili negara di Sukan C 2025 telah memenangi 5 pingat emas, 14 perak dan 11 gangsa. Manakala di Para ASEAN pula, 22 atlet Sabah berjaya pulang dengan 14 pingat emas, 9 perak dan 4 gangsa. Sekian berita Kedengar FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Baiklah, Keningau FM hebat syoknya. Assalamualaikum, selamat petang buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang kamu hari ini? Harap petang ini semuanya masih lagi dalam keadaan yang sihat-sihat, masih lagi ceria dan juga masih lagi bersemangat meneruskan ataupun menghabiskan hari pada sebelum petang ni kan. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda pada hari ini untuk segmen Santai Petang bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semua hari ini, edisi Khamis 21 Mei 2026 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ija dalam siaran Burut yang bersiaran dari pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Baiklah, petang ini jadi jom kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Yalah kan, mula melakukan kerja hakiki, tugas harian bermula 8 pagi, ada yang sudah bermula 6 pagi. Apa kata petang ini kita rehat dulu, kita bersantai dulu. Santai Petang bersama kami di Keningau FM hebat syoknya. Baiklah, petang ini kita tarik nafas dulu sekejap dan biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar, juga cerita-cerita menarik dan semestinya info terkini yang akan saya kongsikan untuk anda semuanya pada petang ini dalam segmen Santai Petang. Baiklah, tidak kira mungkin pada ketika ini ada yang sedang memandu, mungkin juga sekarang ini ada yang sedang berada di ruangan masing-masing, ataupun ada yang tengah berehat di rumah sambil minum kopi-kopi petang ni kan. Sebenarnya anda tidak kesorangan. Kami di Keningau FM sentiasa bersama dengan anda, menemani anda, menemani setiap detik perjalanan dan juga aktiviti anda pada petang ini. Jadi jom kita mulakan Santai Petang kita dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Hello Doktor di Kening Out FM. Jangan ketinggalan untuk bersama dalam rancangan Hello Doktor yang akan ke udara pada hari Khamis pukul 4 petang. Eksklusif bersama doktor dan juga pegawai kesihatan yang akan membincangkan topik semasa kesihatan yang relevan untuk anda dan keluarga. Dapatkan pandangan pakar, tips kesihatan dan jawapan kepada soalan-soalan yang mungkin anda hadapi hanya di rancangan Hello Doktor, teman kesihatan anda. Jangan lupa Khamis pukul 4 petang.
1: Wah, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat syoknya.

Baiklah, lagu daripada Dato' M. Nasir Qiyas Al-Fasuri baru sahaja menghiburkan anda dalam segmen Santai Petang pada hari ini. Baiklah, untuk sedikit info untuk pendengar Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 3.37 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Oke, didapat di Maroko, di kawasan-kawasan tempat larangan Maroko. Kita akan menguat kuasakan Akta 852 ini, di mana biasanya kita menjalankan operasi-operasi penguat kuasaan. Di mana di Kinua ini kita buat juga secara aktif.

0: seterusnya lah. Dan ini juga termasuk kepada orang belum dewasa. Orang belum dewasa pun kita boleh juga keluarkan notis tersebut.
1: Puan Edrawati Edwin, Pegawai Kesihatan Persekitaran, Unit Inspektorat dan Perundangan, Pejabat Kesihatan Kawasan Kening. Lindungi bukan perokok daripada asap rokok pasif. Ingatan bersama Kening FM, HEPA Shopnya. Keningau FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat, syoknya.

0: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Moga berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sifat dan penyakit hati yang perlu kita jauhi iaitu adalah sifat ujub, riak dan takabur. Kerana semua itu akan merosakkan amalan kita. Kita paling banyak ibadah ke, kita paling banyak ilmu ke, tetapi dengan sifat takabur, amalan ini, amalan-amalan kita akan hangus begitu saja. Punyalah bahaya sifat takabur ini, tuan-puan. Takabur ni apa dia? Ada dua. Pertama, merendahkan orang lain. Dan kedua, menafikan kebenaran. Dua inilah yang iblis buat sahabat-sahabat. Apa dia kata? Ana khairum minhum. Aku lebih baik daripada Adam. Apa yang dia nafikan? Dia nafikan yang Adam itu lebih mulia. Dia nafikan Adam itu Allah telah lantik jadi khalifah. Allahu Akbar. Jaga-jaga sahabat-sahabat, hati-hati dengan sifat ini. Jangan ada takabur dalam diri. Jika kita sombong, apa dia balasan Allah kata Nabi? Siapapun dalam dirinya ada sedikit sifat kesombongan, maka tidak akan mencium bau syurga. Allahu Akbar. Mencium pun tak boleh, mencium bau syurga pun tak boleh, apatah lagi nak masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Tuan-puan, maka ketahuilah takabur ni dia paling besar. Ya, asal ni sebenarnya dia datang daripada ujub dahulu. Ujub ni bila mana kita rasa amalan yang kita lakukan datangnya daripada diri kita sendiri. Sifat ujub ni kita lupa pertolongan Allah. Bila kita boleh solat, boleh mengaji, boleh pergi masjid, boleh baca kitab, boleh berzikir, boleh berwirid. Jika merasakan semua itu dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, kita lupa kurniaan taufik dan hidayah ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah ujub. Pahala macam mana? Allahu Akbar, terpadam. Na'uzubillahi min zalik. Maka sebelum nak pergi ke takabur, dia akan datang ujub dulu. Jaga-jaga tuan-puan. Nafikan terus. Istighfar, astaghfirullahalazim. Istighfar 3 kali. Semua kelebihan daripada Allah. Ya, semua sebutkan itu semua daripada Allah. Hadza rahmatun min rabbi, hadza min fadl rabbina. Kita tak ada apa-apa sahabat-sahabat. Dan kebiasaannya selepas ujub, dia akan datangnya riak. Riak ni suka tayang ke orang. Kalau nak buat baik, kena tayang ke orang. Kalau tak, dia tak nak buat baik benda tu. Allahu Akbar. Dia kan manusia macam ni kan. Dengan erti kata lain, riak ni ya, bila mana kita buat amal akhirat, kita nak suruh orang puji kita. Kita mengajar agama, nak suruh orang kata kita hebat dalam hati. Bukan nak suruh orang dapat ilmu, bukan nak suruh orang jadi berjaya, tapi nak suruh orang kata dia hebat. Kita mengaji, kita nak suruh orang kata kita rajin, puji kita suara sedap. Kita pergi Mekah, nak suruh orang panggil kita haji, hajah. Ya? Orang boleh pergi haji nak dapatkan keredaan Allah. Tapi bila balik, ya, kita mengharapkan orang panggil kita haji, nak panggil dengan nama itu, Allahu Akbar. Ya? Maka boleh timbul sifat ataupun akhlak riak ini. Ya? Nak bersedekah, nak suruh orang puji, nak suruh orang cakap terima kasih. Kalau orang tak cakap terima kasih, rasa marah. Ya, rasa ragu-ragu keikhlasan itu, Allahu Akbar. Maka riak itu pun memadamkan pahala kita. Jadi bila dah ujub, riak bertapa, akhir sekali dia akan mula dengan takabur. Takabur ni adalah merendahkan orang lain. Ya, menafikan kebenaran, dan waktu itu dia akan mula melampau sahabat-sahabat. Bila 2-3 orang tegur, dia akan marah, dia akan maki balik, dihina balik, nampak? Dia akan menghina orang lain dan dia akan menolak kebenaran. Paling asas dalam takabur, ya, subhanallah, jadi mintalah dengan Allah dijauhkan dari sifat ini, mintalah daripada Allah dijauhkan daripada sifat takabur ini. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan yang bermaksud, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, ataupun mahupun apa yang kamu nyatakan, Allah pasti mengetahui. Allah tahu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hati yang ikhlas tidak akan tersentuh dek pujian dan tidak akan terkesan dengan kejian mahupun cercaan, kerana hati itu tahu pandangan siapa yang perlu diutamakan. Jangan hanya kita merasakan nak berlumba-lumba beramal siapa paling banyak, tetapi di padang mahsyar nanti apabila perhitungan amalan kita hanya tinggal kosong sahaja. Allahu Akbar. Na'uzubillahi min zalik. Wallahu ta'ala alam. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Cakim. Nida

0: Baiklah, petang ini kita bersama dengan rakan penyampai kita daripada di Perak FM yang akan bersama kita dengan sekarang ini adalah DJ Ellie.
1: Lagunya brum-brum. Ini ada yang beri baru beli kereta baru ni. Seronoklah brum-brum ya. Hujung minggu ni ramai nak mula bertolak balik kampung untuk bayar raya.
2: Siaran radio 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya.

0: mengupas mengenai topik kesihatan, berkongsi mengenai info-info kesihatan. Semuanya akan dapat anda dengarkan menerusi rancangan Hello Doctor. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti rancangan Hello Doctor 2 minggu sekali hanya di Keningau FM. Hebat show-nya.
1: Baiklah, kembali bersama saya Atika, rakan penyampai anda untuk segmen Santai Petang pada hari ini. Dan juga seperti biasa, hari ini adalah hari Khamis 21 Mei 2026, di mana tepat pukul 4 petang nanti di jam yang kedua, kami akan membawakan anda dalam segmen Hello Doctor. Dan juga dalam segmen itu, kita akan mengupas satu topik yang makin dekat dengan masyarakat kita pada hari ini. Bahkan juga topik ini sangat hangat diperkatakan di media sosial. Dan topik yang akan kita bincangkan pada petang ini adalah berkenaan dengan vape.

0: Dan juga dalam segmen nanti kita akan bincangkan berkenaan apa sebenarnya dalam kandungan vape ini, dan juga betulkah vape ini kurang bahaya ataupun berbanding dengan rokok, dan kenapa ramai remaja dan golongan muda mula terjebak, dan juga kesan-kesan vape ini kepada masyarakat kita pada hari ini. Dan semestinya apa yang penting adalah bagaimana peranan ibu bapa atau masyarakat boleh membantu mencegah budaya vape ini daripada terus normal dalam kalangan anak-anak muda. Sebenarnya kan, kadang-kadang benda yang kita nampak cool, kita nampak macam oh wow itu, sebenarnya memberi kesan yang besar kepada tubuh badan kita dalam jangka masa yang panjang. Jadi, jangan lepaskan peluang anda untuk mendengarkan kami dalam segmen Hello Doktor. Jadi, kekalkan frekuensi kamu orang di luar sana melalui frekuensi 94.7 MHz. Sebentar nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai kita dari dan juga bersama kita sekarang ini adalah DJ Ellie. Hai DJ Ellie.
1: Ya. Hai Atika. Ya. Apa khabar di sana?
0: Sehat alhamdulillah. Apa khabar DJ Ellie di Perak FM? Sehat?
1: Ya, alhamdulillah juga Atika. Pertama kali kita bersiaran bersama ya.
0: Betul. Dan juga sekarang ni kita kita tengah melakukan test line kan.
1: Betul.
0: Dan juga kita mau menguar-uarkan berkenaan dengan segmen Silang Budaya. Rakan kita, rakan saya sendirilah daripada Keningat FM DJ Syukri, dan juga dari Perak FM sendiri DJ Finas kan.
1: DJ Finas betul sekali.
0: Dan juga
1: mungkin, okay, sekarang ni nampaknya di Keningat sana ya. Ada musim buah-buahan apa ni Atika?
0: Kalau di sini dia bukan musim musim buah-buahan tu tidak jugalah. Tiada jugalah sekarang ni, tapi kalau kita nampak sekarang ni dia bukan musim buah-buahan tapi cuaca.
1: Musim hujan.
0: Musim hujan. Di sini kadang-kadang cuaca tidak menentu, betul. Kalau di Perak FM sendiri apa yang sedang berlaku di sana, Eli?
1: Sekarang ni kau tengok kan musim hujan juga macam di sana Keningau, Sabah kan. Tapi juga ada juga saya tengok sana musim durian.
0: Wah, musim durian.
1: Musim durian pun ada tapi tak banyak lah.
0: Sebenarnya kan Ellie, petang ini kita mau menguar-uarkan segmen Silang Budaya yang juga akan berlangsung pada Sabtu ini kan, 23 Mei 2026.
1: Betul, betul.
0: Dan juga
1: dengan tajuknya
0: Alatan muzik
1: tradisional negeri.
0: Betul. Dan juga kalau kita mau
1: tahu sekali, kan?
0: Sangat menarik. Dan kalau kita mau tahu lagi kan sebenarnya apa alatan-alatan muzik tradisional negeri ni, jadi kita bawakan pendengar-pendengar kita dari Perak FM dan juga Keningat FM untuk mendengar sendiri dalam segmen Silang Budaya pada Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang sehinggalah 4 petang. Kan Eli?
1: Ya, betul. Nantikan siarannya. Dan betul, kalau di Perak FM kita akan bersama DJ Finas. Kalau di Keningat FM bersama DJ Syukri.
0: Betul sekali.
1: Saya dah tengok dah poster DJ Syukri. Dia poster ni.
0: Dua-dua nampak sangat-sangat ceria orangnya kan Eli?
1: Sangat-sangat ceria. Manis sekali orangnya.
0: Betul. Okey, baiklah Eli, mungkin sampai di sini sahaja pertemuan kita. Kita bertemu secara suara jadikan Eli pada petang ini.
1: Ya. Betul, betul. Terima kasih Atika.
0: Okey.
1: Carakan semua Silang Budaya berjalan dengan lancar pada hari Sabtu ni ya.
0: InsyaAllah. Harap semua berjalan dengan lancar dan juga nampak kalau mungkin saya pun tidak sabar jugalah sebenarnya. Apa sebenarnya alatan muzik tradisional negeri Perak itu? Jadi saya menunggu juga dan lihat sendiri macam mana pada Sabtu ini.
1: Baik. Kejumpa lagi Atika.
0: Okey, bye Lee.
1: Bye-bye.

Hello Doktor di Keningau FM. Jangan ketinggalan untuk bersama dalam rancangan Hello Doktor yang akan ke udara pada hari Khamis pukul 4 petang. Eksklusif bersama doktor dan juga pegawai kesihatan yang akan membincangkan topik semasa kesihatan yang relevan untuk anda dan keluarga. Dapatkan pandangan pakar, tips kesihatan dan jawapan kepada soalan-soalan yang mungkin anda hadapi hanya di rancangan Hello Doktor, teman kesihatan anda. Jangan lupa Khamis pukul 4.

0: mengupas mengenai topik kesihatan, berkongsi mengenai info-info kesihatan. Semuanya akan dapat anda dengarkan menerusi rancangan Hello Doctor. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti rancangan Hello Doctor 2 minggu sekali hanya di Keningau FM. Hebat show-nya.
1: Baiklah, assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Keningau FM 94.7 MHz. Jadi sekali lagi saya ingin bertanya jugalah, apa khabar petang ini? Semoga anda semua dalam keadaan yang sihat, tenang dan juga sentiasa dilindungi walau di mana saja anda berada pada petang ini. Dan seperti biasa, saya Atika akan menemani anda dalam segmen Hello Doctor. Dan juga untuk anda di luar sana, sejak kebelakangan ini sebenarnya kita dapat melihat penggunaan vape ataupun rokok elektronik semakin menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan khususnya dalam kalangan remaja dan juga golongan muda. Ada yang menganggap vape ini sekadar trend semasa, ada juga yang menganggap dia sebagai dia nampak moden ataupun bergaya dan juga kononnya lebih selamat berbanding rokok biasa. Namun hakikatnya, di sebalik pelbagai perisai yang menarik dan juga reka bentuk yang moden itu, vape sebenarnya menyimpan pelbagai risiko yang boleh menjejaskan kesihatan, emosi, malah masa depan seseorang. Jadi dalam Hello Doktor pada petang ini, kita akan membincangkan topik yang cukup penting, iaitu vape bahaya, ia bukan gaya. Dan untuk mengupas dengan lebih lanjut mengenai isu ini, kita bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Encik Melvin Marinos. Terima kasih Encik Melvin kerana sudi bersama kami dan juga pendengar Kening FM pada petang ini.
2: Ya, terima kasih atas jemputan dan juga atas peluang yang diberikan oleh Keningau FM untuk kita sama-sama mengupas dan berkongsi mengenai vape.
1: Okey, baiklah Encik Melvin, sebagai permulaan kan, mungkin juga Encik boleh mungkin terangkan kepada kita apa sebenarnya itu vape dan mengapa penggunaannya semakin hari semakin membimbangkan pada ketika ini.
2: Okey, apabila kita bercakap mengenai vape, vape seperti yang kita tahu, ia adalah satu alat elektronik yang datang dengan pelbagai bentuk saiz, pelbagai bentuk warna, pelbagai bentuk perisa. Vape ini adalah satu alat elektronik yang menghasilkan asap melalui proses pembakaran ataupun dia menghasilkan uap daripada cecair khas yang sama-sama berbahaya dan boleh dikatakan lebih berbahaya daripada rokok biasa itu sendirilah.
1: Jadi jadi itu adalah penerangan awal mengenai vape tu lah kan. Kadang-kadang tuan, kita ramai melihat vape ini bukan sekadar asap berperisa dan juga, tapi sebenarnya ada pelbagai kandungan yang boleh memberi kesan juga kepada tubuh badan kan. Jadi mungkin pada petang ni Encik mungkin boleh beritahulah berkenaan dengan kandungan dalam vape. Mungkin ramai yang tidak tahu sebenarnya kandungan dalam vape itu. Jadi mungkin Encik mungkin boleh jelaskan bahan-bahan yang terdapat dalam vape dan juga kesannya kepada kesihatan pada kesan kini.
2: Okey, terima kasih Puan. Okey, baiklah, vape ini sebenarnya bukan sekadar perisa ataupun bukan sekadar cecair. Vape merupakan satu boleh dikatakan sebagai pengganti rokok yang sama-sama mengandungi nikotin. Kandungan nikotin boleh jadi dan kebiasaannya lebih tinggi daripada rokok biasa. Vape juga adalah satu bahan kimia yang berbahaya. Ia mengandungi bahan kimia berbahaya di mana dia, di dalam dia dia ada perisa tiruan, dia ada logam-logam berat yang ada bahan toksik. Dan juga daripada kajian sebenarnya dinyatakan bahawa vape ini sendiri mengandungi lebih daripada 1000 bahan-bahan kimia berbahaya yang diproses untuk menjadi uap vape itu sendiri.
1: Jadi kalau kita dengar sebentar tadi, memang sebenarnya banyak bahan yang berbahaya yang memberi kepada tubuh badan manusia ni kan. Tapi apa yang lebih membimbangkan pada ketika ini kan? Penggunaan vape ini semakin popular dalam kalangan remaja dan juga golongan muda. Itu yang paling membimbangkan. Dan juga contohnya dia menjadi tarikan remaja. Jadi pada pandangan Encik sendiri, sendirilah kan, mengapa remaja pada hari ini begitu mudah tertarik untuk mencuba vape ini?
2: Okey. Tidak dinafikan sebenarnya golongan utama pengguna ataupun pembeli vape memang datang daripada kalangan remaja, dan agak mendukacitakan dia lebih kepada remaja wanita khususnya. Okey, kenapa remaja lebih tertarik kepada vape? Yang pertama, vape datang ataupun mudah disembunyikan. Orang merokok vape dia tidak kedapatan ibu bapa. Rokok biasa ada bau, vape tiada bau, tidak ada asap. Yang kedua, vape ini boleh dikatakan sebagai salah satu tren ikut-ikutan dengan kawan.
1: Betul.
2: Kalau tiada vape, tidak cool.
1: Betul, ya.
2: Selain itu, boleh jadi juga vape ini dia dijual sekarang dengan pelbagai bentuk, pelbagai warna, macam boleh dijadikan sebagai aksesori tambahan, tapi aksesori yang berbahaya.
1: Betul.
2: Selain itu, daripada segi perasa, perasa yang datang tidak macam rokok. Rokok biasa mungkin orang bilang, rokok biasa pahit, tapi rokok vape ini dia manis, dia ada bau macam buah-buahan, bunga-bunga. So itu yang menyebabkan remaja lebih tertarik. Sebab saya rasa paling utama, selain daripada tren, dia mudah untuk disembunyikan daripada pengesanan ibu bapa.
1: Betul. Betul tu, Encik. Tapi yang kalau saya dengar tadi kan, yang paling penting juga adalah pengaruh rakan sebaya. Betul. Media sosial dan juga faktor ingin mencuba tu memang memainkan peranan yang besar dalam golongan remaja ni kan. Tapi itulah. Tapi Encik, ramai juga yang percaya vape ni sebenarnya lebih selamat berbanding rokok biasa. Jadi pada pandangan Encik sendirilah, sejauh mana benar anggapannya bahawa vape itu lebih selamat daripada rokok?
2: Okey, sebenarnya vape selamat sebab uap, vape selamat sebab bukan api. Sebenarnya itu adalah mitos semata-mata, di mana vape ini sebenarnya sama, dia sama macam rokok. Dia lebih sama-sama tidak selamat, sebab vape ini adalah aerosol ataupun orang bilang proses pembakaran elektronik yang mengandungi uap air, sama-sama mengandungi partikel halus, bahan kimia berbahaya yang akan sama-sama memberikan kerosakan ataupun akan mempengaruhi kita punya keadaan kesehatan paru-paru lah. So tidak ada istilah vape itu selamat. Vape ini sama-sama juga macam rokok, dua-dua tidak selamat, dua-dua mengandungi bahan kimia berbahaya dan memberikan kesan buruk kepada kesehatan kita, terutama sekali kepada paru-paru lah.
1: Betul. Kadang-kadang kan Encik, dia sebenarnya tu adalah propensi masyarakat itu sendiri kan. Betul. Yang menyebabkan ramai memandang ringan tentang bahaya vape ini. Dan juga sedangkan kesannya ni boleh berlaku dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi mungkin Encik pada petang ini mungkin boleh kongsikan jugalah kesan utama vape ini terhadap kesihatan seseorang itu.
2: Okey. Sekiranya kita bercakap pasal masalah kesihatan.
1: Betul.
2: Ataupun kita tengok kepada apa sebenarnya yang akan berlaku, ataupun apa penyakit atau punca apa yang akan kita alami sekiranya mengambil vape. Vape ini boleh kita, boleh saya katakan, boleh saya kongsikan 5 kesan utama ataupun 5 masalah utama yang boleh berlaku lah. Okey, antara masalah yang boleh berlaku, yang pertama sama macam rokok, boleh menyebabkan kerosakan ataupun dia akan mempengaruhi tahap kesehatan paru-paru kita lah. Apa yang kita boleh rasa ataupun apa yang mungkin timbul daripada pengambilan vape, sama seperti rokok.
1: Betul.
2: Sama seperti asap biasa, kita akan boleh mengalami sesak nafas. Boleh mengakibatkan batuk yang teruk.
1: Betul.
2: Batuk kronik.
1: Betul.
2: Dan yang paling teruk adalah dia sama juga boleh menyebabkan kerosakan paru-paru. Malahan sebenarnya kerosakan paru-paru daripada asap rokok ini lagi teruk daripada asap rokok konvensional, cuma sama-sama juga mengakibatkan kecederaan yang teruk lah. Baru-baru ini ada banyak kajian yang dilakukan mengenai vape dan didapati bahawa pengguna vape ada ramai ataupun ada banyak kes yang telah dikesan yang dimasukkan ke hospital disebabkan oleh paru-paru yang rosak akibat bahan kimia daripada vape itu sendiri.
1: Betul, itu adalah kesan kesihatan kepada seseorang kan. Jadi bila kita bercakap kan Encik berkenaan dengan kesihatan, sebenarnya ia bukan satu bukanlah perkara kecil. Sebenarnya ia satu perkara yang besar dan juga melibatkan sistem pernafasan kita setiap hari. Selain paru-paru, mungkin ada beberapa risiko penyakit serius jugalah, macam yang Encik cakapkan seperti tadi, batuk yang berterusan. Dan juga sebenarnya vape ini juga dikaitkan dengan ketagihan nikotin.
2: Ya,
1: jadi bagaimana nikotin itu dalam vape boleh menyebabkan ketagihan khususnya dalam kalangan remaja pada ketika ini?
2: Okey. Macam yang kita macam yang saya ada terangkan tadi. Vape ini sebenarnya dia sama juga mengandungi nikotin. Malahan ada sesetengah vape ini walaupun mungkin ada orang yang kata yang boleh cakap vape nikotin punya vape punya nikotin kita boleh kontrol, kita boleh kawal.
1: Betul.
2: Sebenarnya tahap ataupun kandungan nikotin dalam vape dia sama macam rokok. Cuma ada sesetengah vape yang disalahgunakan mengandungi nikotin yang lebih tinggi. Dia sama juga boleh mengakibatkan mengakibatkan ketagihan, yang mana nikotin ini sendiri sebenarnya dalam vape dia ada dua, yaitu dia ada nikotin dan juga dia ada garam nikotin. Yang mana sama-sama mengakibatkan kita lebih ketagih. Dan juga masalah daripada nikotin ini, dia menyebabkan seseorang itu lebih mudah marah.
1: Betul.
2: Emosi yang tidak stabil.
1: Betul.
2: Untuk remaja dan juga untuk pelajar, biasanya dia akan menyebabkan gangguan kepada fokus belajar.
1: Betul.
2: Dan juga boleh orang bilang untuk jangka masa panjang, bila kurang fokus, kurang tumpuan, ini akan selalunya mengakibatkan ada gangguan kepada perkembangan kita punya pemikiran ataupun kita punya
1: otak
2: sendiri.
1: Betul. Dan juga selain daripada kesihatan, masalah pelajaran. Sebenarnya kan kalau kita tengoklah kan Encik pada ketika ini, sebenarnya penggunaan vape juga boleh memberi kesan dari segi kewangan, terutama dari kepada golongan muda. Jadi kan mungkin Encik mungkin boleh beritahulah kan pada pendapat Encik sendiri, bagaimana vape itu boleh menjadi satu bentuk pembaziran dalam kehidupan seseorang?
2: Okey. Vape tidak dinafikan walaupun pada pandangan kasar kita nampak vape itu murah. Tapi sebenarnya harga vape ini boleh, bila kita tengok daripada tren pembelian remaja masa ini, harga vape itu sebenarnya sangat mahal. Dan juga cecair ataupun flavor daripada vape itu sendiri, dia walaupun dia ada banyak brand, ada banyak perisa, setiap brand, setiap perisa itu juga sebenarnya mempunyai harga yang berbeza. Dan kalau kita tengok sebenarnya satu vape, satu flavor itu paling murah mungkin RM20 ataupun RM25, RM28. So itu boleh dikatakan sebagai salah satu unsur pembaziran.
1: Betul.
2: Sedangkan untuk pelajar ataupun untuk remaja itu sendiri, duit ataupun orang bilang kewangan itu adalah lebih baik digunakan untuk keperluan-keperluan lain.
1: Betul.
2: Keperluan untuk sekolah ataupun untuk simpanan. Dan alangkah baiknya kalau vape itu ataupun duit daripada pembelian vape itu digunakan untuk benda lain, mungkin untuk makanan.
1: Betul.
2: Barang-barang pakaian.
1: Betul. Yang ini saya setuju. Betul. Jadi kan kadang-kadang kan Encik, kalau kita nampak perkara yang bermula sekadar ingin mencuba, mungkin boleh membawa kepada tabiat yang lebih serius kan jika tidak dikawal. Dan juga penggunaan vape ini boleh menjadi permulaan tabiat merokok ataupun pengaruh negatif lain. Jadi apa pandangan Encik sendiri?
2: Okey. Tidak dinafikan apabila kita berkata pasal permulaan ataupun sifat ingin mencuba. Dia sama macam dada, sama macam orang bilang benda-benda lain. Daripada sifat ingin tahu, sifat ingin belajar,
1: betul,
2: dia boleh lama-lama menjadi orang bilang orang boleh terjebak kepada dia punya kesan buruk yang lain. Contoh mungkin daripada vape, dia mula daripada vape, dia hilang keseronokan vape, dia boleh jadi beralih kepada rokok biasa, ataupun selepas itu pun disebabkan oleh ketagihan nikotin yang lebih teruk. Selain daripada itu, vape ini sebenarnya juga boleh dikatakan sebagai salah satu alat lain yang boleh digunakan sebagai orang bilang permulaan dalam penagihan dada, isu yang lebih teruk.
1: Betul.
2: Isu ketagihan dada ini dia lagi teruk dan lagi banyak benda-benda apa tu yang negatif lah. Biasanya bila mula-mula mencuba, lama-lama ketagih. Bila ketagih, dia beralih kepada benda lain yang lebih mendatangkan bahaya ataupun kesan buruk lah kepada diri sendiri.
1: Betul. Dan juga tuan, sebenarnya sudah tentu kita tidak mahu generasi muda ini terjebak dengan perkara yang boleh merosakkan masa depan mereka. Dan juga sebab kesedaran awal itu sangat penting. Jadi mungkin tuan mungkin boleh jelaskan jugalah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa dan juga masyarakat. Sebenarnya apa peranan ibu bapa, terutama guru dan juga masyarakat, dalam membantu remaja ini menjauhi vape?
2: Okey. Kalau peranan ibu bapa ataupun guru-guru, satu, kita sebagai ibu bapa ataupun sebagai guru, biasanya kita sepatutnya memberikan sokongan ataupun cuba memberikan nasihat dan juga contoh yang baik. Yalah, yang pertama, boleh cuba untuk pastikan anak-anak kita memilih kawan yang baik, memilih lingkungan yang lebih sehat. Cuba untuk ajar anak-anak kita mengatakan tidak apabila dipelawa ataupun diajak menjalankan aktiviti-aktiviti yang tidak baik. Salah satunya adalah pengambilan vape. Selain daripada itu, mungkin dari kalangan guru-guru, sentiasa mengingatkan pelajar, memberikan contoh. Dan guru-guru juga mungkin boleh buat satu peraturan. Kalau mungkin pelajar itu kedapatan ada vape, kita boleh ambil tindakan yang mana mungkin bukan merosakkan pelajar, tapi tindakan yang boleh menyedarkan pelajar itu sendiri atau remaja sendiri pasal bahaya ataupun masalah yang mungkin dorang akan alami sekiranya terlibat dalam pengambilan vape.
1: Betul. Baiklah Encik, sebelum kita mengakhiri segmen kita pada petang ini, mungkin Encik ada sedikit nasihat ataupun pesanan terakhir khususnya buat para pendengar kita di luar sana dan juga sekarang ini yang sedang menonton kita di Facebook live, secara live lah di Kedinga FM. Jadi mungkin ada pesanan terakhir daripada Encik sendiri.
2: Okey. Pesanan untuk semua, untuk remaja ataupun untuk kita semua sendiri. Satu benda yang kita kena ingat, vape ini bukanlah satu tren yang harus dibanggakan. Perisa ataupun reka bentuk menarik ini bukanlah sesuatu yang mesti ditunjukkan. Tapi kena ingat, vape memberikan kesan buruk kepada kesehatan. Dia akan mengganggu pelajaran, akan mengganggu masa depan kita sendiri. Kena ingat tema kita hari ini, vape ini bahaya, ia bukan gaya. Sayangi diri, sayangi keluarga, pilihlah hidup sehat tanpa vape.
1: Betul. Dan juga buah dalam kelompok kawan ataupun sekadar ingin mencuba. Tapi selepas ini, selepas perkongsian kita sebentar tadi, jelas bahawa vape itu bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan. Jadi di sebalik asap yang kelihatan biasa itu, tersembunyi satu bahan kimia, nikotin dan juga pelbagai risiko yang boleh memberi kesan kepada kesihatan paru-paru, emosi, fokus pelajaran dan juga kehidupan seseorang dalam jangka rakam masa yang panjang. Dan juga lebih membimbangkan apabila penggunaan vap ini semakin menular dalam kalangan pelajar. Sedangkan usia muda itu sepatutnya digunakan untuk membina masa depan dan juga mengajar cita-cita. Dan yang penting, menjaga kesihatan diri. Jadi untuk anda di luar sana, sebenarnya menjadi hebat itu bukan mengikut trend yang merosakkan diri, bukan menjadi kuat, bukan kerana berani mencubah perkara berbahaya. Tetapi hebat sebenar ialah apabila kita mampu menjaga diri, membuat pilihan yang betul dan berani mengatakan tidak kepada perkara yang memudaratkan. Jadi kalau ada dalam kalangan pendengar kita yang sedang berusaha untuk berhenti vape, teruskan melangkah. Sebenarnya perubahan yang baik itu memang mengambil masa, tetapi setiap usaha untuk menjaga kesihatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan juga sebelum kita mengakhiri segmen ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita pada petang ini, iaitu Encik Melvin, kerana sudi bersama kami dan juga berkongsi pelbagai informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih Encik Melvin.
2: Terima kasih juga kepada Keningan FM atas jemputan dan sedikit peringatan
1: Betul.
2: Ataupun sedikit promosi.
1: Betul.
2: Bagi sesiapa yang ingin berhenti merokok, anda dialu-alukan untuk datang ke mana-mana klinik kesehatan terdekat, mana-mana klinik kesehatan yang berdekatan dengan anda, dan pilihlah untuk ikut kami punya program, iaitu MQuit, di mana program ini adalah program untuk berhenti merokok yang ditawarkan secara percuma.
1: Itu dia. Boleh datang ke mungkin tuan Encik mungkin beritahu sekali lagi boleh datang ke mana tu?
2: Okey. Klinik berhenti merokok ini dijalankan di semua klinik kesehatan kecuali klinik desa. Mungkin untuk daerah Keningau, kita boleh paling dekat kita boleh datang ke UTC, Apin-Apin, Bingkur, Suk, Mansiat ataupun Tulit. Boleh datang ke klinik, pergi ke kaunter pendaftaran dan bagi tahu yang kita berminat untuk mengikuti program klinik berhenti merokok, yang mana kita akan bimbing siapa-siapa yang berminat daripada merokok kepada tidak merokok.
1: Betul. Dan juga terima kasih Encik Melvin atas semua perkongsian dan juga kesedaran kepada semua pendengar pada petang ini. Dan juga tema kita punya topik web bahaya, ya bukan gaya. Dan juga untuk anda di luar sana, sayangi diri, sayangi keluarga dan juga pilihlah kehidupan yang lebih sihat tanpa vape. Terima kasih sekali lagi Encik Melvin kerana sudi hadir ke Konti Kening FM untuk sama-sama membuat perkongsian pada petang ini. Jadi untuk anda di luar sana, terus dengarkan Kening FM, hebat syoknya.
3: Hello Doktor di Keningau FM. Jangan ketinggalan untuk bersama dalam rancangan Hello Doktor yang akan ke udara pada hari Khamis pukul 4 petang. Eksklusif bersama doktor dan juga pegawai kesihatan yang akan membincangkan topik semasa kesihatan yang relevan untuk anda dan keluarga. Dapatkan pandangan pakar, tips kesihatan dan jawapan kepada soalan-soalan yang mungkin anda hadapi hanya di rancangan Hello Doktor, teman kesihatan anda. Jangan lupa Khamis pukul 4 petang.
4: Kita seterusnya, Karnival Usahawan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS Sabah Zon Tenom merekodkan jualan tunai keseluruhan melebihi RM259,000 sekaligus mencapai objektif penganjurannya dalam memperkasa pembangunan usahawan tempatan dan merancakkan ekonomi setempat. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Dato' Iwan Benedict dalam kenyataannya berkata, penganjuran karnival itu membuktikan sektor PMKS terus memainkan peranan penting sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya di kawasan luar bandar. Justru kerajaan negeri akan terus memperkukuh pelbagai inisiatif keusahawanan, penyediaan platform pemasaran serta sokongan berterusan kepada usahawan tempatan agar mereka lebih berdaya saing dan mampu memperluaskan pasaran produk masing-masing. Dato' Iwan berkata karnival seumpama turut menjadi medium jaringan perniagaan dan promosi produk ekonomi setempat. Karnival yang disertai 36 usahawan IKS serta 63 penjajah itu berjaya menarik kehadiran 10,000 pengunjung. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan sedia memperincikan beberapa keperluan mendesak bagi memperkasa gerak kerja Majlis Daerah Terlupit. Langkah itu bagi memacu pembangunan daerah berkenaan sebagai antara pusat laluan utama di negeri ini. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, antara perkara yang diberi tumpuan termasuklah isu penjawatan, kebajikan kaki tangan serta keperluan asas bagi mengindahkan kawasan pekan. Perancangan tersebut akan diperincikan di peringkat kementerian sebelum dikemukakan ke kementerian lain untuk tindakan lanjut.
5: Kesimpulannya, saya berpendapat dan kita kementerian melihat majlis daerah ini boleh bergerak lebih ke hadapan karena potensi kedudukan daerah ini dan juga keupayaan pegawai.
4: Dato' Arifin berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja dan menghadiri sesi taklimat di Majlis Daerah Terlupit. Pejabat Daerah Beaufort akan terus memantau pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Package 2. Ia bagi memastikan isu teknikal membabitkan struktur jejambat ditangani secara telus. Pegawai Daerah Beaufort Mohd Nazri Ajun berkata, pihak kontraktor juru perunding dan wakil pengusaha bagi mendapatkan penjelasan berhubung video tular melibatkan struktur projek berkenaan.
6: Video itu sebenarnya video pada Julai 2025. Tapi hari ini kami panggil konsultan daripada Package 2 ni untuk minta penjelasan dan beliau sudah buat pembentangan berkenaan isu tersebut dan juga beliau maklumkan perkara ini juga mendapat perhatian daripada pihak audit negara dan juga unit integriti Jabatan Kerja Raya Malaysia. Jadi diorang sentiasa pantau lah perkara ini.
4: Muhammad Nazri ditemui pemberita RTM di Beaufort selepas mesyuarat bersama juru perunding Pen Borneo bagi Package 2. Beliau turut memaklumkan bahawa kerja-kerja melibatkan struktur terbabit telah dihentikan sementara, manakala bahagian yang terjejas diarahkan untuk dibuka dan dibina semula mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Pen Borneo Package 2 membabitkan jajaran Kampung Melalia sehingga Pekan Beaufort sejauh 34.7 km. Lima mangsa yang terperangkap di seberang sungai Kampung Melangkap Kota Belud sejak petang Rabu berjaya dibawa keluar pasukan bomba pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud LG Baku ketika dihubungi RTM memaklumkan kelima-lima mangsa dari Semenanjung Malaysia untuk menjalankan kerja-kerja penyukatan tanah. Kesemua mereka berjaya dibawa keluar selepas pasukan bomba terpaksa menyeberangi sungai yang deras sebanyak 9 kali untuk sampai ke lokasi mangsa. Menurut LG, operasi turut berdepan kesukaran berikutan keadaan muka bumi yang berbukit dan curam. Pasukan penyelamat menggunakan aset khas seperti tali dan jaket keselamatan sepanjang operasi tersebut. Kesemua mangsa dilaporkan berada dalam keadaan selamat dan diberi rawatan awal sebelum dibenarkan pulang. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Monsun Barat Daya Sabah alami hujan lebat dan ribut petir. Kerajaan Negeri perhalusi pembaharuan sektor kesihatan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: especially for you.
1: Baiklah, petang ini kembali bersama saya Atika, rakan penyampai anda untuk segmen Santai Petang. Sekarang ini kita sudah berada di pusingan yang kedua. Sedar tidak sedar kita sudah menghampiri untuk masuki pusingan yang ketiga. Tapi sebelum itu, ingin saya beritahu satu info dengan anda yang unik jugalah berkenaan dengan vape. Sebab sebentar tadi kita baru sahaja membincangkan, mengupas topik berkenaan dengan vape, bahaya-bahaya vape, dan juga sebenarnya vape ini bukanlah gaya, bukan satu gaya untuk masyarakat di luar sana bangga kan. Dan juga apa yang menariknya, sebenarnya vape, dia mitos ataupun fakta vape. Mitos vape ini adalah ramai yang cakap vape selamat sebab tiada asap, cuma wap air sahaja. Dan itu sebenarnya adalah mitos. Dan fakta yang paling penting ialah itu adalah aerosol, bukan wap air, yang mengandungi partikel halus, bahan kimia berbahaya yang masuk jauh ke dalam paru-paru anda. Dan juga yang paling menariknya lagi, ada yang selalu berkata di antara kita, vape ini sebenarnya membantu saya untuk berhenti merokok. Itu yang selalu yang banyak kita dengar, di yang kita banyak dengar, kita lihat, kita melihat sendiri di media media sosial, ramai yang berkata vape itu membantu saya berhenti merokok. Sebenarnya itu adalah mitos semata-mata. Dan fakta yang sebenar yang ramai tidak tahu, ramai yang berakhir menjadi dual user, iaitu menghisap kedua-duanya sekali, vape dan juga rokok. Vape ini sebenarnya adalah mengekalkan ketagihan nikotin, bukannya menyembuhkan. Itu adalah fakta yang sebenar. Dan juga untuk anda di luar sana yang sekarang ini yang sedang berusaha untuk berhenti untuk menghisap vape ataupun untuk berhenti merokok, sebenarnya ada perkhidmatan yang diberikan kepada kita semua, berhenti merokok. Jadi untuk anda di luar sana, bolehlah pergi terus ke klinik pakar berhenti merokok, dan juga disediakan di klinik kesihatan dan hospital kerajaan seluruh Malaysia yang menyediakan khidmat kaunseling dan juga terapi gantian nikotin yang dikenali sebagai NRT. Ataupun anda juga boleh memasuki web sesawang portal MQT, di mana anda boleh lawati laman web www.jomquit.com untuk pendaftaran, dan terdapat di sana tips dan juga sokongan atas talian akan diberikan. Jadi ingat, sebenarnya paru-paru kita ini dicipta untuk udara bersih, bukan untuk asap ataupun aerosol kimia yang berbahaya yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit-penyakit yang boleh datang kepada diri anda sendiri. Baiklah, sebentar nanti saya akan bawakan kepada anda lagu segmen Back to Back bersama artis pilihan kita pada petang ini. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti, kami akan bawakan kepada anda utama 5, berita utama 5 untuk anda mengikuti info-info terkini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya, AB Suhewi, Keamatan Onsoi di Kedengar FM, Hebat Syoknya.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Harmonian.

Alpha. Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangguman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara terlangsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: Tapi ia akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesannya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan pasukan guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata,

0: berjaya.
1: Baiklah, kembali bersama dengan saya, rakan Atikah, rakan penyampai anda untuk petang ini. Apa khabar petang anda? Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang tenang, masih lagi dalam keadaan yang santai. Pada ketika ini adalah waktu di mana sedang berlakunya kesesakan lalu lintas, kan. Mungkin ada yang pada waktu kita ini masih lagi berada di atas jalan raya, sedang menuju ke destinasi masing-masing. Mungkin juga ada yang pergi ambil anak ke sekolah, ataupun baru mau balik ada dari pejabat ataupun dari tempat kerja ke rumah. Apapun yang anda lakukan, sentiasa sabar, senyum petang-petang begini. Maklumlah, kan, waktu-waktu begini memang selalu terjadinya kesesakan lalu lintas. Ini adalah waktu-waktu puncak. Jadi untuk anda di luar sana, berhati-hati dan juga sentiasa fokus dengan pemanduan. Jangan main telefon. Kalau boleh jangan main telefon, fokus dengan pemanduan. Apa kata petang-petang begini, sambil-sambil sedang menghadap kesesakan lalu lintas tu, kan. Sebenarnya benda begitu membuat kita satu satu suasana. Kita sebenarnya berfikir, keadaan itu menyebabkan kita berfikir. Jadi mungkin ada fikiran, ada mungkin ada di antara anda yang masih lagi berfikir apa mau buat, mau makan di mana, lepas balik ni mau buat apa. Sekaranglah sekaranglah waktu anda untuk berfikir, kan. Ambil peluanglah berfikir. Jadi sampai balik rumah, tak payah lagi berfikir, tinggal buat tinggal buat apa yang telah kamu fikir tadi, sambil-sambil balik rumah tu ataupun sambil-sambil ambil anak tu, kan. Baiklah, untuk yang ambil anak pula, mungkin juga kalau ada anak yang bersekolah, dua, tiga orang tu, kan, sekaligus sekolah tu, pastikanlah anak-anak tu sudah berada di kereta, cukup kalau boleh kira. Jangan masuk je anak, kan, terus jalan. Jangan, kalau boleh pandang ke belakang, tengok cukup ke anak. Anak saya ada tiga sekolah, kira satu, dua, tiga, okey cukup, baru balik rumah. Kadang-kadang ada satu peristiwa juga di mana ibu bapa ni lupa, kan. Dia lupa anak dia sekolah berdua, tapi yang dia lupa anak dia satu je yang masuk, sebab mungkin banyak fikiran, banyak mau difikirkan. Jadi dia lupalah, terpaksa patah balik lagi ambil, kan. Jadi kalau boleh sebelum buat kerja dua kali tu, tidak mau berulang kali buat kerja tu, cuba tengok, periksa apa yang patut, kira berapa orang anak tu, kan. Kalau dua, dua cukup, baru gerak. Sama jugalah dengan anda yang ketika ini mungkin ada sesuatu yang ingin anda mahu beli, ataupun ada sesuatu yang ingin anda buat, singgah di mana-mana tu, mungkin boleh berfikir juga sekarang ni, sebelum nanti balik rumah terpaksa patah balik, kan. Terutama buat golongan suami, ini buat golongan lelaki ni, kena ingat apa tadi isteri suruh. Kalau tadi isteri pesan, okey bang, balik beli bawang, beli sayur, jangan lupa beli. Sekarang nanti kalau lupa patah balik lagi, ada lagi yang merajuk. Kita tak mau merajuk. Jadi kalau boleh, kalau ada yang tertinggal tu, atau ada barang yang baru dibeli sebelum sampai ke destinasi ataupun ke rumah, ingatlah, bolehlah singgah beli. Okeylah, baiklah, petang ini nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang ketiga. Di jam yang ketiga ini kita akan bersama dalam segmen Harmonika, bermula pukul 5 petang sehinggalah 7 malam. Jadi untuk anda di luar sana, terus dengarkan Kedengar FM, hebat syoknya.

Baiklah, baru saja menghiburkan anda lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Lagu dia macam sayang orang sama, jadi buat anda di luar sana, sayanglah. Sayanglah orang yang sama. Jangan berpaling. Wah. Okey, baiklah, untuk anda di luar sana sambil-sambil tengah memandu ataupun sambil-sambil tengah menuju ke destinasi yang dituju ataupun sekarang ini sudah berada di destinasi masing-masing. Mungkin juga sekarang ni ada yang berada di rumah sambil minum-minum kopi, makan pisang goreng. Wah, memang kombinasi yang sangat sesuai kan petang-petang begini dengan cuaca yang cukup cantik lah di luar sana. Juga mungkin pada petang begini ada yang mengambil masa untuk membuat aktiviti riadah bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan juga mungkin petang ni ada yang pergi ke berjoging ataupun berbasikal ataupun tengah berjalan-jalan kan. Apapun yang anda lakukan, ingat satu perkara, jaga keselamatan anda. Itu penting. Kalau boleh buat aktiviti-aktiviti begitu, contohnya seperti berjoging, berbasikal ataupun buat brisk walk kan. Kalau boleh buatlah di keadaan ataupun kawasan yang bersesuaian, contohnya trek jogging, taman rekreasi. Elakkan daripada melakukan aktiviti berkenaan di laluan kenderaan, di bahu jalan, sebab sebenarnya bila kita buat aktiviti begitu, ia akan bukan sahaja memudaratkan keselamatan kita, tetapi juga sebenarnya memberi kesan jugalah kepada pemandu, sebab kadang-kadang orang yang memandu ni diorang tidak sedar sebenarnya kehadiran kita. Betul lah, diorang sebenarnya tidak sedar kehadiran kita dan juga akan menyebabkan berlaku tragedi yang tidak diingini. Jadi kalau begitu, buat aktiviti itu di tempat yang bersesuaian. Baiklah, petang ini sedikit info ingin saya kongsikan kepada anda di luar sana, iaitu berkenaan dengan kejohanan bola sepak lelaki bawah 18 tahun peringkat daerah MSSD Keningau tahun 2026 akan diadakan pada 20 sehingga 22 hari bulan Mei 2026 ini, bertempat di dua tempat, Padang A di SMK Keningau dan juga Padang B di Sekolah Henry Gen Keningau, dan juga bermula pukul 7.30 minit pagi sehinggalah 4 petang. Jadi untuk anda di luar sana yang ada masa, yang anda berkelapangan masa, bolehlah datang tu. Masih berfikir-fikir lagi kan, mungkin juga ada yang galau sedikit. Jadi apa kata petang ini, jom kita dengarkan lagu daripada KRU, Tiga Kata di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat. Syoknya.

Baiklah, petang ini kembali bersama dalam Santai Petang dan juga kita sekarang ini telah memasuki ruangan Harmonika dan juga saya Atika, rakan penyampai anda untuk petang ini masih setia menemani anda, menemani sepanjang perjalanan anda. Baiklah, petang ini mungkin ada yang baru sahaja mahu balik kan. Jadi dia tidak tahu macam mana keadaan lalu lintas dan juga apa kejadian terjadi, masihkah sesak ataupun tidak. Jadi petang ini saya ingin bawakan kepada anda laporan info trafik bersama dengan pegawai yang bertugas iaitu Sarjan Jaimie, penguatkuasa trafik IPD Keningau, untuk membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan.

apa kata kalau kita berhibur dulu sebentar? Kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya dan juga kita akan kembali dengan laporan info topik sebentar nanti. Jadi teruskan mendengarkan Kening FM, hebat syoknya.

0: Baiklah, lagu daripada Bryan Adams, Please Forgive Me, baru saja menghiburkan petang anda pada petang ini dalam segmen Santai Petang. Jadi macam mana dengan petang anda? Mungkin pada waktu sekarang ini keadaan sudah redah sedikit kan? Masing-masing sudah sampai ke destinasi masing-masing. Mungkin juga sekarang ini ada yang sudah minum petang ataupun bersambung ke makan malam. Ada juga kan yang memilih untuk makan malam awal. Tapi sambil-sambil tengah makan tu ataupun sekarang ini, buat mereka yang berada di atas jalan raya ataupun yang mau pulang ke destinasi masing-masing, saya bawakan kepada anda laporan info trafik daerah Keningau bersama dengan Sarjan Chaimi, penguatkuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 21 Mei 2026. Bulatan Perkasa. Pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremban. Kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremban lancar, manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Seremban juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat. Aliran trafik ke semua arah bergerak lancar, namun agak perlahan di lorong kiri menghalang ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SN St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan boleh dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di atas jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
0: Baiklah, terima kasih kepada pegawai trafik IPD Keningau, Sarjan Jaimi, penguatkuasa trafik IPD Keningau, atas laporan sebentar tadi. Jadi, kepada semua pendengar Keningau FM, rancang perjalanan anda, sabar di jalan raya seperti biasa. Jangan tergesa-gesa, kan pulang sudah. Dan yang penting, pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, sambil-sambil dengan memandu, sambil-sambil buat aktiviti petang ini, apa kata kita berhibur dengan lagu daripada Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat.

Baiklah, petang ini tepat pukul 6.14 minit petang, nampaknya kita sudah memasuki segmen yang terakhir, iaitu segmen yang keempat dalam Santai Petang. Baiklah, sedikit info untuk anda di luar sana, buat pendengar Muslimin, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 6.24 minit petang nanti. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Enafit, Ari Lesmana, sesi potret di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Moga berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sifat dan penyakit hati yang perlu kita jauhi iaitu adalah sifat ujub, riak dan takabur. Kerana semua itu akan merosakkan amalan kita. Kita paling banyak ibadah ke, kita paling banyak ilmu ke, tetapi dengan sifat takabur, amalan ini, amalan-amalan kita akan hangus begitu saja. Punyalah bahaya sifat takabur ini, tuan-puan. Takabur ni apa dia? Ada dua. Pertama, merendahkan orang lain. Dan kedua, menafikan kebenaran. Dua inilah yang iblis buat, sahabat-sahabat. Apa dia kata? Ana khairum minhum. Aku lebih baik daripada Adam. Apa yang dia nafikan? Dia nafikan yang Adam itu lebih mulia. Dia nafikan Adam itu Allah telah lantik jadi khalifah. Allahu Akbar. Jaga-jaga sahabat-sahabat, hati-hati dengan sifat ini. Jangan ada takabur dalam diri. Jika kita sombong, apa dia balasan Allah, kata Nabi? Siapapun dalam dirinya ada sedikit sifat kesombongan, maka tidak akan mencium bau syurga. Allahu Akbar. Mencium pun tak boleh, mencium bau syurga pun tak boleh, apatah lagi nak masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Tuan-puan, maka ketahuilah, takabur ni dia paling besar. Ya, asal ni sebenarnya dia datang daripada ujub dahulu. Ujub ni bila mana kita rasa amalan yang kita lakukan datangnya daripada diri kita sendiri. Sifat ujub ni kita lupa pertolongan Allah. Bila kita boleh solat, boleh mengaji, boleh pergi masjid, boleh baca kitab, boleh berzikir, boleh berwirid. Jika merasakan semua itu dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, kita lupa kurniaan taufik dan hidayah ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah ujub. Pahala macam mana? Allahu Akbar, terpadam. Na'uzubillah min zalim. Maka sebelum nak pergi ke takabur, dia akan datang ujub dulu. Jaga-jaga tuan-puan. Nafikan terus. Istighfar, astaghfirullahalazim. Istighfar 3 kali. Semua kelebihan daripada Allah. Ya, semua sebutkan itu semua daripada Allah. Hadza amal akhirat. Kita nak suruh orang puji kita. Kita mengajar agama, nak suruh orang kata kita hebat dalam hati. Ha? Bukan nak suruh orang dapat ilmu. Bukan nak suruh orang jadi berjaya. Tapi nak suruh orang kata dia hebat. Kita mengaji, kita nak suruh orang kata kita rajin. Puji kita suara sedap. Kita pergi Mekah, nak suruh orang panggil kita haji, hajah. Ya? Orang boleh pergi haji nak dapatkan keredaan Allah. Tapi bila balik, ya, kita mengharapkan orang panggil kita haji, nak panggil dengan nama itu, Allahu Akbar. Ha, ya? Maka boleh timbul sifat ataupun akhlak riak ini. Ya? Nak bersedekah, nak suruh orang puji, nak suruh orang cakap terima kasih. Kalau orang tak cakap terima kasih, rasa marah. Ya? Rasa ragu-ragu keikhlasan itu, Allahu Akbar. Maka riak itu pun memadamkan pahala kita. Jadi bila dah ujub, riak bertapa, akhir sekali dia akan mula dengan takabur. Takabur ni adalah merendahkan orang lain. Ya, menafikan kebenaran, dan waktu itu dia akan mula melampau sahabat-sahabat. Bila 2-3 orang tegur, dia akan marah, dia akan maki balik, dihina balik, nampak? Dia akan menghina orang lain dan dia akan menolak kebenaran. Paling asas dalam takabur, ya, subhanallah, jadi mintalah dengan Allah dijauhkan dari sifat ini, mintalah daripada Allah dijauhkan daripada sifat takabur ini. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan yang bermaksud, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, ataupun mahupun apa yang kamu nyatakan, Allah pasti mengetahui. Allah tahu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hati yang ikhlas tidak akan tersentuh dek pujian dan tidak akan terkesan dengan kejian mahupun cercaan, kerana hati itu tahu pandangan siapa yang perlu diutamakan. Jangan hanya kita merasakan nak berlumba-lumba beramal siapa paling banyak, tetapi dipandang mahsyar nanti apabila perhitungan amalan kita hanya tinggal kos song sahaja. Allahu Akbar. Na'uzubillahi min zalik. Wallahu ta'ala alam. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
3: Nidaul Islam.
4: Yo.
5: Yo.
4: berkuasa.
5: Ya Allah,
4: Kau,
5: Ya Rahim,
4: Aku, atau Dia, renungkan.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kedengar FM, hebat siapnya.

Baiklah, lagu daripada Saiful, Ku Juga Mencintaimu, baru saja menghiburkan anda dan juga sebenarnya membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang untuk petang ini, hai edisi Khamis 21 Mei 2026. Baiklah, untuk anda di luar sana yang sudah setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan kami bermula pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Bermula daripada siaran Bahasa Melayu, segmen Rentak Segar, diikuti siaran Dusun dan juga siaran Murut, dan beralih semula ke siaran Bahasa Melayu dalam segmen Santai Petang. Baiklah, mungkin pada ketika ini, pada waktu sekarang ini, anda sudah berada di ruangan masing-masing. Mungkin sekarang ini tengah bersantai bersama dengan keluarga ataupun masih lagi dalam perjalanan, masih lagi berada di dalam kereta untuk menuju ke destinasi masing-masing. Semoga tujuan sampai dengan selamat dan juga semoga urusan dipermudahkan. Baiklah, petang ini sebelum saya meninggalkan anda, seperti biasa saya ada ucapan daripada si Aman Khan. Dan juga Aman Khan ni, dia seperti biasalah, Aman Khan tanpa pantun berpisah tiada. Dan juga petang ini pantun si Aman Khan berbunyi, burung serendit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandangkan budi dan bahasa. Pantun si Aman Khan okey, tapi dia ada lari sikit Aman Khan. Maklumlah petang-petang begini kan. Baiklah, kita juga ada pendengar kita daripada si Andong. Dia bilang, hai DJ, selamat petang. Hai Andong, selamat petang juga. Selamat menjalankan aktiviti masing-masing petang ini. Baiklah, pada petang ini saya Atika akan mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam siaran yang seterusnya. Dan tidak lupa juga RTM Keningau, Keningau FM boleh didengari menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Dan anda juga boleh dengarkan kami di mana sahaja dan juga pada bila-bila masa sahaja. Baiklah, petang ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Mahalini untuk yang bersamanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam dan juga salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadiratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: suasana sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Mungkin sekarang ni anda dalam perjalanan pulang, mungkin juga yang sudah pulang, sudah sampai di rumah. Baik, untuk kata-kata hari ini, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Kan? Okey, maksudnya kadang-kadang dalam hidup ini akan ada orang yang buat kita kecewa, kan, sakit hati, atau mungkin melayan kita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi satu perkara yang paling penting, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Sebab hidup ini bukan tentang siapa yang paling pandai membalas. Orang kata, balaslah kita, mau dibalas tu. Tapi siapa yang mampu untuk menjaga hati dan adab walaupun pernah terluka. Tak semua perkara yang perlu dibalas dengan kemarahan, kan? Ada waktunya kita memilih untuk diam, memaafkan dan terus melangkah demi ketenangan diri sendiri. Bagus lagi macam tu. Sebab bila kita buat baik, insyaAllah kebaikan itu akan kembali juga suatu hari nanti. Pastinya, tak tahulah cepat atau lambat, kan. Dan untuk anda yang sedang mendengar Sabah FM ketika ini, semoga hati kita sentiasa tenang dan tak berubah untuk menjadi jahat. Itu jangan sekali. Sebab kita pernah, orang kata apa, hanya sebab kita disakiti kita mau jadi jahat. Jangan. Okey. Baik. Biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Terus jadi insan yang baik. Sabah FM, bagus bah.

0: Saya Neil.
1: Saya dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
6: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
5: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
6: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
5: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

0: Musim hujan sinonim dengan guru dan petir. Banyak kes kecederaan atau kehilangan nyawa kerana disambar petir. Beberapa tips yang perlu diketahui untuk mengelak kejadian disambar petir. Elakkan berada di tempat lapang seperti di kawasan padang. Elakkan berdiri atau berlindung di bawah pokok. Sekiranya anda mendengar bunyi dentuman guru dan dalam tempoh 30 saat di mana cahaya petir kelihatan, ia bermakna anda sangat hampir dengan panahan petir. Segeralah mencari tempat perlindungan yang selamat dan tunggu sehingga 30 minit selepas bunyi guru terakhir kedengaran. Jauhi tingkap dan pintu dan elakkan memegang peralatan elektrik termasuk telefon. Elakkan bermain atau memegang air ketika berlaku ribut petir. Sentiasalah berwaspada, elakkan daripada menjadi mangsa disambar petir.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ini pukul 7.19 minit malam, masih bertemankan dengan saya, Ella. Dan untuk anda, para pendengar kita yang telah pun berikan orang kata ucapan melalui WhatsApp kita 019-490-4848, iaitu daripada Kak Ambens. Betul ke sebutannya tu? Kalau tak betul, nanti orang kata perbetulkan. Okey, katanya, "Assalamualaikum, selamat malam," kata. "Salam ingatan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM yang tengah memandu balik dari kerja," katanya. "Berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju." Dan kata-kata hikmah daripada Kak Am, katanya, "Dalam hidup akan datang dua jenis manusia, satu cipta kenangan, satu pengajaran, yang akhirnya kita akan berterima kasih untuk keduanya." Terima kasih Kak Am. Okey, baik. Sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus bah.

0: Masih tak jumpa. Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Fluidway Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Terima kasih kerana kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan pastinya ada di antara kita yang sekarang ni sedang kira-kira hari, orang kata mau cuti kan. Nangam jugalah sebab apa boleh sudah kita rancang awal mau ke mana cuti ni. Okey, baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti siaran ulangan Forum Anjung At-Taqwa dari Surau Darul Ulum, Kampung Berundung, Papar. Dan selepas itu berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia. Baik, moga apa saja urusan kita moga dipermudahkan. Dan pastinya kata-kata ini biarlah orang buat kita, jangan kita buat orang, kerana pada akhirnya pasti kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dan moga kita terus menjadi insan yang baik. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan selaku moderator forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi.

0: Atak Wah Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM.
1: Allahumma salli ala ruh Sayyidina Muhammad fil arwah, wa ala jasadih fil ajasad, wa ala qadrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali bersama kami Forum Anjung At-Taqwa, wadah ilmu nomor satu negeri Sabah. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, baik yang sedang menonton live Facebook Sabah FM, baik yang sedang mendengar radio dimanapun anda berada, apalagi jemaah masjid yang ada pada malam ini, ketahuilah bahwa pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM bersiaran langsung di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar. Sebelum tu saya ingin sapa dulu jemaah Surau Darul Ulum. Apa khabar semuanya? Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengalu-alukan juga kehadiran kita punya pengerusi Surau Darul Ulum. Terima kasih kerana sudi menerima kehadiran Sabah FM pada malam ini. Tak lupa juga kepada adik-adik 12 orang sedi maklumkan pada Madrasah Imam Nawawi. Subhanallah. Kita doakan ini ilmuwan yang hebat di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Guru, tajuk yang kita bicarakan, kita akan bahaskan pada malam ini bertajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman. Subhanallah. Tapi bukan saya akan membahas tajuk tersebut. Sebelum itu saya perkenalkan dulu dua orang panel yang akan membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Yang pertama, panel yang pertama, Ustaz Dr. Sarip Abdul, Sarip Abdul, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam UMS. Apa khabar, Doktor?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah, masih lagi dikurniakan kesehatan.
1: Masya Allah, sehat walafiat ya, insya Allah. Wabil khusus juga kita perkenalkan panel yang kedua. Rasanya pertama kali saya digandingkan dengan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru S Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kota Kinabalu. Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, mungkin yang pertama kali dan insya Allah akan berterusan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baiklah, hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra Adun 29 Pantai Manis. Selamat datang YB. Alhamdulillah. Baiklah, teruskan dengan soalan yang pertama untuk sebagai mukaddimah kita buat Dr. Sarip Adul. Okey doktor, kita tahu bila kita bicarakan pada hari ini guru dan murabbi, bukan satu dua perkataan yang sering disebut-sebut dalam arena dunia pendidikan. Pada pandangan doktor lah, apa perbezaan sebenarnya antara guru dan murabbi sebagai mukaddimah soalan kita pada malam ini? Tafadhal doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Adinda moderator, rakan panel Ustaz Nasir yang juga guru anak saya kan di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu, kepada YB

0: Datuk, pengurus daripada kita menjadi apa yang kita ada pada hari ini, kecuali mesti ada tangan-tangan guru yang telah mengasuh kita. Kalau saya sendiri secara peribadi, saya cuma sempat duduk dengan keluarga ni sampai umur 12 tahun. Lepas tu 12 tahun saya sekolah awal, sudah tingkatan 1 di Kuching, di Semenanjung, di Kedah, di luar negara 8 tahun. Semuanya banyak bersama guru berbanding dengan ibu bapa. Dan jadilah saya seadanya lah, kan. Tapi kalau tak ada tangan-tangan guru ini, mungkin tak tahu jadi apa. Bila kita bincang tentang guru dan perbezaan dengan murabbi, pertama sekali kita kena faham apa itu pendidikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayuhal Walad, dia kata guru ini, dia kata, ataupun pendidikan ini, tarbiyah ini, dia kata kafi'an lil falah, umpama kerja petani. Kerja guru ni kan umpama kerja petani, kan. Yang kerja dia, dia kata dia akan menarik ataupun mencabut segala-gala duri yang ada, tumbuhan-tumbuhan asing yang ada di sekeliling benih tanaman ataupun tanaman yang baru tumbuh, hingga akhirnya tanaman ini akan membesar subur. Ini kerja pendidik, ataupun inilah pendidikan. Sebab manusia ini apabila dilahirkan asalnya bersih, tapi pengaruh persekitaran menyebabkan kadang kiri kanan dia ditikam dengan unsur-unsur negatif yang akhirnya melekat. Bermula daripada rumah, ibu bapa berperanan cuba pastikan ada protection anak-anak daripada benda-benda negatif. Dan kalau melekat, dia akan bersihkan, akan cabut. Bila di sekolah, inilah peranan guru ataupun pendidik. Peranan sebenar. Kerana itu, tidak ada beza guru dengan murabbi. Kecuali guru ini kata-kata kita orang Melayu lah, kan, yang mungkin diambil daripada bahasa Sanskrit. Murabbi bahasa Arab. Yang membezakan bagaimana mereka berperanan. Guru atau murabbi peranannya seperti mana disebut Imam Ghazali tadi, yang memastikan anak-anak yang dididik ini membesar, menjadi berjaya, dan segala unsur-unsur negatif dihilangkan daripada diri mereka. Tapi kalau kita lihat dunia hari ini, tuan-tuan ya, bukan kita nak persalahkan guru sahaja. Bahkan hatta kadang-kadang guru pertama anak di rumah pun yang ibu namanya ibu bapa. Kadang-kadang dalam pendidikan kita cuma faham pendidikan ini transform, transformasi, pindah ilmu, knowledge daripada otak guru kepada otak murid, yang dinilai peperiksaan akhir nanti A ke B ke C. Dan kita cukup bangga kalau anak kita full A, kan, SPM dia, tak salah. Tapi orang dulu faham pendidikan ini bukan sekadar pindah yang namanya pengetahuan dari otak ke otak, tapi pindah akhlak, pindah sikap, kan. Itulah bezanya. Sebab itu kalau kita lihat Hasan Al-Basri apa dia kata, i'tabirun nas bi'amalihim wada'u aqwalahum. Kalau kamu nak tengok orang, dia kata tengok perbuatan dia, bukan kamu tengok cakap dia. Sebab dia kata fa innallaha lam yaj'al qawlan illa ja'ala lahu dalilan min amalihi yusaddiqu aw yukadzibu. Sebab Allah ni dia tak akan biarkan orang bercakap saja, kecuali dia akan wujudkan di sana apa bukti kebenaran cakap dia itu daripada perbuatan dia, sama ada dia membenarkan cakap dia ataupun mendustakan cakap dia. Inilah juga dalam dunia pendidikan, kita perlu pendidik, sama ada guru ke ataupun murabi, yang bukan hanya pindah knowledge, pindah pengetahuan, tapi boleh menjadi qudwah, contoh, kan, pelita yang boleh diambil cahayanya oleh anak-anak kita yang ada pada hari ini. Tak kira peringkat tahap apa pun, selagi mana kita terlibat dengan dunia pendidikan, mungkin kita sebagai ibu bapa, saya pun ada anak 10 orang, kan, ataupun guru di sekolah rendah, ataupun guru di sekolah menengah, saya di universiti, peranannya tetap sama. Mungkin bezanya kuantiti knowledge saja, kan, ilmu dia, kepekatan ilmu tu, berat ke ringan, itu saja. Tapi lain daripada itu, tuan-tuan, peranan yang paling besar dalam pendidikan ini bagi saya bukan yang memindahkan pengetahuan itu, yang A, B, C, tapi yang paling susah nak pindahkan akhlak budi pekerti kan. Sebab itulah seorang apa nama ni salafus salih bila dia hantar anak dia kepada guru, seorang guru apa dia kata, pastikan engkau perbetulkan dia kata dirimu dulu, kerana anak aku akan melihat apa yang kau buat bukan apa yang kau cakap. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, guru murabbi bukan hanya memindahkan ilmu tapi memberi cahaya bagaimana dia mendidik akhlak anak tersebut seperti ajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih dokter. Baiklah, teruskan dengan soalan yang kedua. Ustaz Muhammad Nasir bin Muhammad Mursal. Okay, Ustaz, sebut tadi tentang Rasulullah, kita pun mau tahu juga Rasulullah itu mendidik para sahabat dengan kasih sayang, hikmah. Kita tahu bahwa innama bu'istu liutammi makarimal akhlak, dengan qudwah yang terbaik hingga lahir generasi yang terhebat di kalangan para sahabat. Jadi apa kaedah tarbiyah yang Rasulullah didik yang kita perlukan pada hari ini untuk para guru dan ibu bapa? Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan, saudara moderator kita pada malam ini, Al-Fadil Dr. Sarip, pesyarah UMS, yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin, seterusnya muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita berbicara soal bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu membentuk dan mentarbiah para sahabat, maka tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, tidak lain dan tidak bukan kita kena lihat dahulu sirah nabawiyah. Kita kena lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, thumma allazi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, thumma allazi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Maka tuan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bila mana kita dengar keluhan demi keluhan mak bapak, orang akan keluh, apa dia? Ustaz, degil betul anak aku ni. Ustaz, anak aku ni sepatah aku tanya, beratus-ratus patah dijawabnya. Macam-macam keluhan yang dilontarkan oleh ibu bapa pada hari ini. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahu tidak mahu kita kena kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu membina dan membentuk kepribadian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana pada asalnya mereka duduk pada zaman jahiliyah sehinggalah mereka mampu membina daulah Islamiyah. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkara yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sematkan apa dia? Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Kerana dalam Islam ini tuan-puan, dalam mendidik anak-anak bangsa kita, dalam kita mendidik remaja-remaja kita pada hari ini, satu nilai yang perlu kita titik beratkan adalah ar-rifq. Apa itu ar-rifq? Ar-rifq ini adalah sikap dan juga sifat lembut. Mak bapak bila mana mendidik anak-anak, jangan semata-mata menghardik. Mak bapak hari ini, guru-guru hari ini tidak boleh hanya semata-mata menengking dan menghukum anak-anak, tapi perlulah memastikan ada kelembutan di dalam tutur bicara agar anak-anak ini boleh disentuh hatinya. Berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-puan dirahmati Allah taala, Nabi katakan innallaha rafiqun, Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa fi kulli amri, dan Allah taala itu pula suka kepada kelembutan pada setiap urusan. Maka tuan-puan, bila mana kita sebut pasal anak-anak pada hari ini, mereka adalah aset buat kita, mereka adalah aset buat negara kita, mereka adalah pemimpin kelak di negara kita. Maka bagaimana mungkin pemimpin yang akan lahir kelak kita rosakkan dengan kekasaran dan sebagainya, yang tidak pantas bagi mereka, yang sepatutnya perlu dididik daripada kecil dengan nilai-nilai kebaikan, lalu mereka contohi kelak bila mana telah pun besar. Seterusnya tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita dapat mengatakan ataupun kita dapat bersikap dengan sifat yang lembut, sudah pastilah akan mudah didekati dan mudah untuk diterima sebarang nasihat daripada seorang guru tersebut. Kerana sifat murabbi ini, tuan-puan, seperti mana yang dikatakan, dikatakan oleh Al-Fadil Doktor tadi, sifat guru ini adalah mendidik, perlu mendidik jiwa, tidak hanya semata-mata sampaikan knowledge, pindah knowledge. Kalau pindahkan knowledge, tuan-puan, hari ini dalam perkembangan teknologi yang ada pada hari ini, ChatGPT lebih pandai. ChatGPT lebih pandai, Gemini lebih pandai, banyak kecerdasan buatan yang ada di luar sana lebih pandai daripada guru-guru. Ha, cumanya masalah tidak ada sentuhan rohani dan juga emosi daripada kecerdasan buatan tersebut. Yang keduanya, tuan-puan, apa yang perlu diperlukan bila mana kita untuk kembali kepada melihat bagaimana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu lihat bagaimana proses Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat secara berperingkat-peringkat. Tuan-puan yang dirahmati Allah taala, sidang pendengar yang sekalian, bila mana sebut pendidikan secara bertahap ini, kita lihat bagaimana pengharaman arak di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala gambarkan pengharaman arak di dalam agama Islam ini bertahap. Daripada pertama sekali Allah Ta'ala katakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan juga judi. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala jelaskan arak dan judi ada baik dan ada buruknya, bahkan banyak buruknya dari baiknya. Sehinggalah kepada satu tahap Allah Taala menjelaskan bahawasanya arak perlulah diharamkan secara total kepada umat Islam keseluruhannya. Dengan kata lain, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut berkenaan dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita terapkan ke dalam diri kita adalah pendidikan secara bertahap. Pendidikan bertahap tidak sama, tuan-puan. Penilaian guru sekolah menengah, saya duduk sekolah menengah, dengan penilaian mahasiswa di universiti, tidak sama. Tidak sama penilaian pelajar sekolah rendah dengan sekolah menengah. Maka kita lihat jugalah anak-anak. Bila mana kita ingin mendidik anak-anak, kita kena melihat tahap kesediaan mereka. Tahap kesediaan mereka, kerana apa, tuan-tuan? Kerana anak-anak inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk pada zaman Islam dahulu. Nabi tidak ketepikan mereka, sehingga kan dalam sebuah hadis Nabi, dalam hadis 40 al-Imam Nawawi rahimahullah taala anhu, Nabi menyebut bahwasanya Nabi menyentuh kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar, Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lantas memberikan nasihat, memberikan gambaran bahwasanya perlu ada satu sifat dan juga sikap yang terbaik menjadi qudwah dan pedoman buat anak muda. Wallahu alam.
1: Subhanallah, terima kasih atas penjelasan yang begitu mantap, menjelaskan pada kita bahwa pendidikan itu mestilah secara lemah lembut. Bilang Ustaz tadi, kalau saya sendiri 5 pun sudah payahkan bertuan, apalagi kalau 10 orang. Ya, subhanallah, 10 orang 2 kilang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita teruskan. Baiklah Ustaz, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ustaz, dalam tradisi ulama terdahulu, mereka sangat menjaga adab dengan guru. Percaya bahwa keberkatan ilmu lahir daripada hormatnya kepada murabbi. Mengapa adab terhadap guru begitu penting, dan apakah kesannya apabila nilai-nilai adab ini semakin hilang dalam generasi sekarang? Tafadhal Ustaz.
0: Terima kasih moderator kita yang handsome, paling handsome malam ni. Bila kita cerita tentang adab, bertuah kita kalau dapat guru anak-anak yang bukan hanya membentuk anak kita menjadi orang yang berilmu tapi beradab. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam surah Al-Baqarah, apa doa dia kata? Kan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, kan aku berdoa kan untuk anak cucu cicit aku ini, dia kata keturunan aku, hantarkan kepada mereka, utuskan kepada mereka rasul, kan? Yang apa? Yang mengajar mereka kitab, yaitu wahyu Allah, hikmah, kebijaksanaan ataupun ilmu pengetahuan. Wa yuzakkihim, dan membersihkan diri mereka. Ramai yang menyebut mufassirin membersihkan ini akhlak mereka, adab mereka, kan, dalaman diri mereka. Karena itu kalau kita lihat dalam tradisi ilmu, para ulama, kan, mereka sangat-sangat menghargai guru ni, kan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, kan, dia kata, laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqah. Bukan dalam kalangan kami, umat kami, orang yang tak memuliakan orang tua dan tidak mengasihi kanak-kanak dan tidak tahu bagaimana hak ataupun adab sepatutnya kepada orang alim. Mana lebih alim lain daripada guru kita, kan? Sebab itu kalau kita lihat dari dulu lagi dalam sejarah Islam, kan, para ulama yang hebat-hebat ini, hebat macam mana pun, dinyatakan Imam Syafi'i ketika dia berguru dengan Imam Malik, kan, kalau dia selak buku Muwatta Imam Malik yang dia belajar, talaki daripada Imam Malik, dia akan pelan-pelan sampai tak berbunyi, takut mengganggu Imam Malik, kan. Tapi kalau kita sekarang anak-anak, Masya Allah, dalam kelas, kan, buat bising rasa tak ada apa-apa, kan. Tapi kalau guru tu tak kisah, okey sajalah. Yalah, kalau dah guru kita buat lawak, walaupun tak berapa lucu, buat-buat ketawa lah, bahkan kasihan dia buat lawak dan juga ketawa. Tapi ini kadang-kadang dia serius, kita ketawa, kan. Saya ada pengalaman juga mengajar di sekolah, di sekolah rendah pernah jadi guru sandaran berbulan-bulan juga, di sekolah menengah pernah jadi guru juga. Kadang-kadang benda ini yang menyebabkan ramai di kalangan guru-guru yang kadang-kadang jadi frust, kan, penat dia mengajar tapi kurang dihargai. Paling-paling pun mungkin penghargaannya hari guru sahaja. Itu pun kadang-kadang setengah guru-guru kesian, kan. Orang lain dapat hadiah, dia tak dapat hadiah. Kan, tengok orang lain guru tinggi hadiah, dia seorang tak ada. Kurang glamour, kurang famous. Ada pula setengah sekolah yang buat undian pula guru paling glamour, guru paling terbaik. Saya tak kata tak bagus lah, tapi kadang-kadang satu sudut kesian dengan guru-guru lain yang mungkin dia menyumbang juga, mungkin karakter menyebabkan dia kurang glamour, kan, bukan influencer. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita ni yang ada, kena lihat juga, perhati bila balik, kan. Bukan hanya kita tengok macam sebut tadi, banyak A akademiknya, tapi A tak akhlak adab dia, bukan hanya kepada apa kita, bahkan juga kepada ibu bapa, ayah, kepada guru-guru. Sebab itu Hasan al-Basri, apa dia kata, ayah Abdullah bin Mubarak, disebut dalam apa nama ni, tabaqat apa al-Qura, dia kata, talabtul adab 30 sanatan wa talabtul ilm 20 sanah. Fakanu yatlibun al-adab qabla al-ilm. Aku, dia kata, belajar pasal adab ini, akhlak ni, budi pekerti ini 30 tahun. Sedangkan aku cuma belajar ilmu 20 tahun saja. Kami, dia kata, orang-orang hebat ni belajar mendahulukan adab berbanding dengan ilmu pengetahuan. Karena itu anak-anak, kan, kalau boleh kita contohilah macam disebut murid kepada Imam Syafiq, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, apa dia kata, aku, dia kata, kalau nampak Imam Syafiq, dia kata, ma ishtaratu an ashribal ma wa Syafi yanzuru ilayya hibatanlah. Aku, dia kata, nak minum air pun aku tak berani, nak minum, nak teguk air pun aku tak berani kalau Imam Syafiq tengok aku ketika dalam belajar. Sebab sebagai menghormati kepada dia, kan. Ini tidak kita, kan, kadang-kadang kita melawan lagi cakap dia, bukan kata minum air, kan. Kadang air cigo pun kita minum, kan. Kalau cigo belanja minum lah, bahkan sebab itulah, mudah-mudahan anak-anak yang membesar, anak-anak kita ni tuan-tuan, bukan hanya menghormati kita sebagai bapa, tapi kita juga pastikan untuk berkat ilmu mereka, biar mereka menjadi anak-anak yang menghormati guru-guru mereka di sekolah mereka. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, memanusiakan manusia itu sulit, Ustaz. Sebab apa? keluarlah kalam al-adab fauqal ilm, maksudnya adab itu lebih tinggi derajatnya berbanding orang yang berilmu. Maka jaga adab dengan guru, mudah-mudahan barakah insyaallah. Teruskan dengan soalan yang keempat Ustaz. Bila kita zaman media sosial ni Ustaz, dan teknologi lah hari ini, pengaruh anak-anak ni banyak dibentuk oleh dunia luar. Seperti saya cakap tadi, chat GPT apa, nak lagi mau berguru, asal ada persoalan terus Google, Syekh Google lah sekarang kan. Jadi bagaimana guru murabbi boleh terus menjadi cahaya, nur dan benteng rohani kepada generasi muda, agar mereka ni Ustaz nak hilang arah dan identiti. Tafadhal.
2: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut peranan guru sebagai cahaya dan juga benteng buat remaja serta anak murid pada hari ini, kita kena fahami dahulu perkataan guru itu sendiri, sidang pendengar sekalian, daripada sudut bahasa Sanskritnya membawa maksud gu itu membawa maksud kegelapan, dan juga ru itu memaksud menghalau. Dengan kata lain, guru merujuk kepada orang yang menghalau kegelapan. Bahasa mudah hari ini dalam dunia pendidikan disebut sebagai pencerahan. Guru berperanan memberi pencerahan kepada anak murid. Daripada aspek bahasa Jawa, tuan-tuan, kalau kita tengok bahasa Jawa, guru ini membawa maksud digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru ni maksudnya apa, tuan-puan? Maksudnya guru ini dipercayai keilmuan dia, dipercayai keilmuan dia, dan ditiru akhlak dia oleh murid-murid. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bincang bagaimanakah guru perlu berperanan sebagai cahaya dan benteng kepada anak murid, perlu kita fahami bahawasanya, pertama sekali, pada raun pertama saya dah sebut tadi, guru perlulah ada high touch dengan murid. Tidak hanya semata-mata high tech, guru-guru tidak hanya semata-mata perlu menguasai teknologi, guru-guru juga perlulah mempunyai high tech. Apa maksud high tech? Seperti mana hadis 40 yang saya sebutkan tadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku. Tuan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu baru memberi nasihat. Kun fid dunya ka annaka gharibun aw abirus sabil. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada nasihat yang ingin disampaikan kepada Ibnu Umar ketika itu, yang mana Ibnu Umar ketika itu, tuan-puan, masa itu masih lagi remaja belia, masih muda. Bukan Ibnu Umar ni sudah tua, tidak. Yang tua tu adalah bapa dia, Sayyiduna Umar Al-Khattab. Yang muda tu Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan high touch, memberikan sentuhan kepada anak muda ketika itu, lalu memberikan nasihat yang sangat bermakna, iaitu jadilah di atas muka bumi ini, jadilah manusia di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun orang yang duduk, kita panggil musafir, bahasa mudah adalah kan, bahasa mudah dia begitu. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru-guru perlulah, dan juga ibu bapa perlulah sering-sering membuat sentuhan fizikal kepada anak-anak muda supaya mereka rasa dihargai. Berapa ramai agak-agaknya ibu bapa, khususnya bapa-bapa yang sibuk bekerja, keluar daripada sebelum subuh balik selepas isyak, kan, bila mana nampak anak tidur, berapa ramai di kalangan kita ni, bila mana nampak anak sudah tidur, kita usap kepala anak-anak, lalu kita doakan dia. Berapa ramai, tuan-puan? Kalau belum ada dan tidak pernah ada, maka malam ini kita kena usahakan. Kita buat balik daripada forum ini pada malam ini, kita nampak anak kita sudah tidur, kita usap kepala mereka lalu doakan mereka agar menjadi anak yang soleh, agar faqih terhadap agama dan taat perintah agama serta mentaati kedua ibu, kedua ibu bapa. Yang keduanya tuan-puan, untuk melahirkan, bagaimana guru ini sebagai murabbi berperanan untuk menjadi cahaya dan juga benteng kepada anak muda pada hari ini, maka guru-guru perlulah didik anak murid untuk pertingkatkan dan perkemaskan soal agama. Guru kalau semata-mata pindah knowledge, pindah pengetahuan, seperti mana saya katakan tadi, ChatGPT pun boleh. Dan hari ini tuan-puan, kalaulah kita kata ChatGPT, kecerdasan buatan yang lain mampu untuk menggantikan guru, bayangkan tuan-puan kalau tidak ada internet, menggelupur budak-budak hari ini. Kan? Budak-budak hari ini tidak boleh tengok scroll TikTok. Ah, sudah masalah sudah, TikTok tak boleh tengok apa-apa. Apa-apa kalau dia merujuk dulu, zaman-zaman dulu, zaman saya belajar dulu, Syekh Google. Sekarang ni bukan, macam-macam syekh ada. Al-Alamah, Al-Syekh, Al-Doktor, ChatGPT. Contohnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham peranan guru ini sangat besar. Bila mana mendidik murid-murid, tidak boleh tidak perlu didik mereka merasakan diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru kena ingat, kita tidak hanya mahukan angka markah, tapi kita mahukan nilai daripada murid-murid pada hari ini agar mampu memberi makna kepada negara. Dan kita kena melihat tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, falsafah pendidikan kebangsaan menginginkan agar pendidikan ini secara berterusan dan juga holistik melingkupi jasmaninya, emosinya, rohani dan juga intelektualnya. Tidak boleh hanya semata-mata hebat intelek tapi lemah daripada sudut emosi dia. Sebab apa? Sebab kita menginginkan masyarakat Malaysia ini lengkap segala-galanya, ada rasa empatinya bila ada masalah di peringkat kejiranan, masalah di peringkat kampung, maka dia boleh datang dan membantu kepada kaum keluarga dan juga jiran tetangganya. Wallahualam.
1: Masya Allah. Tertarik tadi. Jadi kalau balik malam, jadi gosok kepala anak tu, saya doakan. Ini malar kepala mamanya, saya digosoknya. Doakan ya. Ini gosok juga. Tapi doanya lain. Ya Allah, lembutkanlah hati bini ku, ku kawin lagi. Boleh kan? Nggak boleh. Jangan lah. Jadi insya Allah, teruskan dengan soalan yang kelima. Dan insya Allah soalan kelima ni kita beri peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada Dr. Sarip Adul. Tafadhal, kenalkan nama dan berikan soalan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahiran bin Mujim daripada Kampung Berundung. Menunjukkan soalan ini kepada panel pertama. Soalan saya Ustaz, dalam institusi keluarga, ibu dan ayah masing-masing memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak. Namun dalam realiti hari ini, kadangkala tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak lebih banyak diserahkan kepada sebelah pihak sahaja. Pada pandangan panel, menurut perspektif Islam, siapakah yang sebenarnya lebih berperanan dan perlu lebih fokus dalam mendidik jiwa, akhlak serta masa depan anak-anak, ibu atau ayah, atau kedua-duanya sekali saling melengkapi? Mohon penjelasan Ustaz.
0: Terima kasih hadirin yang bertanya. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu saya risau dengan moderator kita malam ini, macam-macam doa dia. Kan? Saya tidak mengaminkan. Takut balik nanti nak kena bukakan pintu. Tuan-tuan, ini masalah utama pendidikan kita pada hari ini, bukan hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Kan, siapa yang sepatutnya bertanggungjawab pertama dalam mendidik anak-anak? Ibu bapa ke atau guru? Ramai yang berpandangan pendidikan ini cuma bermula di sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, dan mengharapkan guru akan membuat perubahan kepada anak-anak. Seolah-olah macam guru itu malaikat. kan, yang ada apa nama ni, bacaan khusus, jampi khusus, yang penuh dengan mukjizat ataupun kesaktian, sekali baca berubah anak dia tanpa dia melihat apa yang telah diisi pada diri anak daripada awal. Sedangkan kalau kita telusuri Al-Quran, kan, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan khususnya bapa sebelum ibu. Ini juga satu hal, kan, persatuan ibu bapa guru. Meeting pun ibu, hantar anak pun ibu, bayar yuran pun ibu, semua ibu. Bapaknya di mana? Kan, bapaknya buat anak, sebab itu dibinkan kepada bapak. Kan. Sedangkan dalam Al-Quran Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, majlis tuan lama kata khitab ini kepada ketua keluarga lah. Ketua keluarga ini first time, yang di depan sekali adalah suami. Pelihara, dia kata, qu anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Karena itu Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, apa dia kata? Sebagian ulama menyebut, dia kata, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya bapak dulu tentang apa yang dibuat pada anaknya, sebelum anak-anak ditanya tentang apa yang anak buat pada ibu bapanya. Sebab Allah dahulukan ayat ini ketika turun, qu anfusakum wa ahlikum nara, dituju kepada ibu bapa sebelum Allah perintahkan anak-anak, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Allah berwasiat, kan, kami berwasiat, kata Allah, kepada anak-anak supaya berbuat baik dengan ibu bapa. Tapi ayat itu kemudian, arahan dulu ibu bapa. Sebab itu kata Ibnu Qayyim, nanti di akhirat kalau bapa gagal menjawab tentang anaknya, anak tak akan ditanya tentang bapaknya. Sebab bapa yang derhaka dulu kepada anak sebelum anak derhaka kepada ibu bapaknya. Sebab itulah peranan pertama kita, kan, apabila ada anak, bukan sekadar nafkah, tapi yang lebih utama pendidikan. Dan pendidikan yang paling utama yang disebut oleh para ulama, pendidikan adab tadi, kan, sebelum ilmu pengetahuan. Baik itu tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kenapa pendidikan kita gagal? Sebab benih yang mula ditanam itu pun tidak subur. Awal-awal lagi disiram dengan baja-baja yang tidak bagus. Kan, anak-anak sebenarnya kita tak didik. Ramai kita ibu bapa ni tak mendidik anak, menternak anak. Kasar saya cakap malam ni, kan, sepenuh hari guru. Menternak anak. Cukup, masya Allah, makan ada, basikal ada, handphone, kan, darjah satu dah iPhone dah yang mahal tu. Lengkap semua, segala fasiliti ada. Kalau anak buat hal je, apa yang tidak cukup? Kan, apa yang tidak cukup? Semuanya cukup, betul. Tapi anak kita manusia, kan, dia bukan binatang ternak. Dia perlu kasih sayang, perlu kepada pendidikan, perlu kepada sentuhan, kan, perlu kepada nasihat. Kita sebagai ibu bapa, kan, apa yang kita sumbang pada anak-anak sebenarnya? Alangkah malangnya kalau abata pun tunggu 6 tahun 7 tahun di sekolah baru dia kenal abata. ABC pun tunggu habis kita, kan? Lainlah kalau memang kita buta huruf. Kalau saya memang itu di sekolah saya kenal sebab arwah mak saya tak pandai baca. Tapi kalau Jawi, kalau apa nama ni, mengaji Al-Quran, arwah bapak saya pandai. Dia yang mengajar saya walaupun dia tak sekolah. Sebab itu kecil-kecil pun, saya sekolah menengah, jauh di Kuching sana, tulis surat dengan bapak saya, tulis Jawi. Kan, bahasa Jawi. Ayahnda, kan. Sebab kalau tulis Rumi dia tak faham. Kan, kalau tulis Rumi dia terpaksa tunggu sepupu saya yang kerja jadi keran itu balik kampung, baru baca. Sudah pun hantar ke sekolah, ke rumah, sebulan baru sampai. Nak tunggu sepupu tu balik sebulan pula, dua bulan, sedangkan kita minta duit RM30. Jadi 4 bulan baru sampai, kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau ditanya siapa yang berperanan dulu di akhirat kelak, kita ditanya dulu. Sebab itu kata Ibnu Qayyim dalam kitab yang sama, dia kata, innama aktsarul auda jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, dia kata, rosak bukan orang lain rosakkan, bermula daripada ibu bapa yang merosakkan, yang mana mereka mengabaikan, mencuaikan. Jadi apa peranan sekolah pula? kalau saya lah sebagai ibu bapa, sebagai bapa pada anak-anak saya, sekolah penting. Tapi dia bukan utama, dia pelengkap. Kan? Ha, saya tak mampu nak mengajar anak-anak saya matematik, English dan sebagainya. Sebab itu saya bersyukur dengan guru-guru sekolah saya. Kan? Kalau buat hal anak saya di sekolah, saya tak akan salahkan guru. Saya akan salahkan anak. Pernah anak saya buat hal di sekolah, kan? Guru besar sangat sayang anak saya, tak berani hukum. Saya hukum depan guru besar. Sebab saya kata, saya guru besar pertama dia. Kan? Ustaz tak akan ditanya di akhirat, saya akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Ha? Kerana itu tuan-tuan, kena faham. Ha? Jangan kita segala benda, walaupun kita banyak duit, swastakan segala-galanya. Sebab di akhirat besok duit kita tak mampu menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ditanya tentang anak-anak kita, wallahu a'lam.
1: Masya Allah, jelas menunjukkan kepada kita bahwa ibu bapa adalah madrasah yang pertama bagi anak, sedangkan sekolah, guru itu hanyalah pelengkap tradisi dalam pendidikan seorang manusia. InsyaAllah, teruskan lagi dengan soalan yang kita beri peluang kali ini dengan jemaah wanita. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugriya Haris dari Kampung Berundung juga menunjukkan soalan ini kepada panel kedua. Soalan saya, Ustaz, mukhtahir ini media sering melaporkan kes guru dipersalahkan, dikencam, malah ada yang diugut hanya kerana tindakan disiplin terhadap pelajar. Dalam keadaan guru berusaha mendidik akhlak dan membentuk sasia anak-anak, bagaimana pandangan panel terhadap isu ini dan bagaimana masyarakat khususnya ibu bapa boleh menilai semula peranan guru sebagai murabi bukan sekadar pengajar di dalam kelas? Mohon penjelasan Ustaz.
2: Terima kasih kepada puan yang bertanya berkenaan dengan isu pendidikan hari ini. Bukan hari ini ya, hari-hari sebelum ini pun begitu juga kan. Isu bila mana kita tengok di dada-dada akhbar, di media sosial, guru disaman, guru di penjara dan macam-macam. Kita melihat masalah guru ini. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar sekalian, bila mana kita lihat isu ini, perlu kita fahami dan kita insaf bersama bahawasanya peranan guru tersebut. Kita perlu lihat masalah yang timbul sekiranya anak kita lah, ataupun terkait dengan kita punya anak buah ke, orang-orang yang rapat dengan kita. Isu ni kita perlu lihat antara amanah dan juga kebencian. Kita tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita dengar anak kita dihukum oleh guru, kita perlu tanya dahulu kepada guru tersebut, adakah anak kita dihukum disebabkan guru itu benci ataupun disebabkan masalah disiplin pelajar yang untuk membentuk dan membaikkan akhlak dia. Kita kena tanya dahulu tuan-puan. Kerana apa? Kalau kita melulu, maka rosaklah institusi pendidikan ini. Kerana kita kena ingat tuan-puan, untuk melahirkan sesuatu yang berharga perlu melalui proses yang payah. Kita tengok hari ini, kalau kita contohnya tuan-puan, untuk dapatkan emas ya, misalnya dapatkan emas, proses untuk mendapatkan emas ni tuan-puan, proses sehingga terbentuknya gelang, proses sehingga kita kata ada public gold masuk dalam kad itu, prosesnya panjang tuan-puan. Dan kalau emas ni perlu dileburkan, perlu dibentuk, perlu dipukul, di macam-macam dibuat tuan-puan. Begitulah juga anak-anak, tidaklah kita kata perlu masuk api neraka, tidak tuan-puan. Tapi begitulah prosesnya sekiranya anak itu bersalah. Kalau melakukan kesalahan disiplin, perlulah diberikan hukuman yang selayaknya. Dan kita kena faham tuan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam undang-undang. Ini dalam undang-undang. Saya ada satu buku tuan-puan berkenaan literasi undang-undang buat guru. Saya baca ni berkenaan dengan guru adalah loco parentis, ibu bapa kedua di sekolah, ibu bapa kedua buat para pelajar di sekolah. Maka guru-guru bila mana ingin marah para pelajar, kenalah munasabah kemarahan tersebut. Kalau mentang-mentang muka anak dia, dia rotan sampai lebam, itu salah. Dan kita kena faham undang-undang di negara kita ini bukan menghalang sepenuhnya guru-guru untuk bertindak kepada pelajar, tidak. Tapi undang-undang
5: tujuan undang-undang ada ini adalah untuk mengawal daripada melampaui batas guru-guru melaksanakan hukuman yang tidak berpatutan kepada para pelajar. Wallahu a'lam.
1: Insyaallah, maksudnya berpada-pada dalam memberikan hukuman kepada anak, gitu Ustaz. Masya Allah. Baiklah, diteruskan dengan soalan yang seterusnya. Tapi soalan ini khas daripada peminat Sabah FM. Teruskan dengan tayangan visual.
6: Assalamualaikum Ustaz. Saya Ernawan Habibullah dari Sandakan. Ustaz, bagaimana kita sebagai anak murid dapat terus mengalirkan pahala dan menyambung amal jariah buat guru-guru yang pernah mendidik kita, meskipun mereka telah bersara ataupun telah kembali ke rahmatullah. Terima kasih Ustaz.
0: Terima kasih kepada puan yang bertanya tadi. Memang seperti mana yang telah kita bincangkan daripada awal, betapa besarnya jasa guru kepada kita, kan? Sebahagian ulama menyebut, dia kata laulal ulama lasar an-nas kal bahaim. Kalau bukan kerana ulama, ulama ini bukan hanya ilmu agama ya, apa-apa ilmu yang bermanfaat. Kalau bukan kerana sumbangan mereka mendidik kita, dia kata jadilah soral manusia ini macam binatang, kan, yang kita akhirnya sekarang ni maju berjaya menjadi orang yang hebat bertamadun. Banyak sebenarnya disumbangkan oleh jasa guru-guru kita di samping ibu bapa kita, kan. Kerana itu wajar jasa mereka ini kita hargai ketika hidup, begitu juga selepas mereka meninggal dunia. Sebab itu Nabi SAW menyebut, dia kata man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau orang, kamu jumpa orang buat baik dengan kamu, hendaklah kamu balas kebaikan mereka itu. Fa'il illam tajid kan syai'an tukafi'unahu fada'uh. Tapi kalau kamu tak jumpa juga, tak ada benda kita nak balas. Guru kita dah meninggal, kan, orang yang membuat kebaikan kepada kita telah meninggal, fada'uh. Cukup dengan kita berdoa kepada mereka, kan, hatta tarawnahu, sehingga engkau lihat doa engkau itu bersungguh-sungguh dan mencukupi untuk membalas jasa dia. Sampai tahap macam itu, kan. Kerana itu kalau kita lihat, kan, sebagian ulama ketika mana membincangkan hadis Nabi, kan, kita semua tahu amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala sambung pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam in qata'anhu 'amaluhu illa min thalas. Bila anak Adam meninggal ni terputus segala kebaikan dia kecuali tiga, kan. Antaranya apa yang disebut di sana, dia kata, kan, waladun salih, sadaqah jariah, kan, ilmu yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Waladun salih yada'ulah, anak salih yang berdoa kepada dia. Kata sebagian ulama, tiga-tiga ini cuma akan terhimpun pada seorang yang dinamakan guru. Sebab apa? Ilmunya selagi dimanfaatkan, sedekah jariah. Selagi dimanfaatkan. Yang kedua, kan, ilmu yuntafa'u bih. Ini lagilah ilmu yang dimanfaatkan. Sedekah jariah itu bukan hanya sedekah dalam bentuk fizikal, wakaf. Tidak. Apa-apa yang dimanfaatkan. Waladun salih yada'ulah, anak salih. Selalu kita bayangkan anak soleh ini hanya anak kita yang ada binti dengan kita. Para ulama menyebut anak murid pun samalah macam anak. Sebab itu Imam Nawawi, Madrasah Nawawi, kan, dalam kitabnya apa dia sebut, dia kata ulama'una wa aslafuna kalwalidaini lana. Guru-guru kami, orang-orang terdahulu di kalangan kami, bagi kami mereka ini sama macam ibu bapa kami. Sebab itu kalau kita lihat Imam Abu Hanifah, antara adab dia, dia kata munzu mata, kan, ma sallaitu salatan munzu wafati Hamad bin Sulaiman illa la astaghfirullah, kan. Sepanjang, dia kata, guruku Hamad bin Sulaiman meninggal dunia, aku tak pernah satu solat pun yang aku sembahyang mesti aku berdoa keampunan untuknya sama dengan ibu bapaku. Mesti aku akan doakan, Rabbana ighfir lana, Rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya, kan, wa li muallimi wa li muallimati, kan, ataupun wa li asatizati, kan, wa li masyaikhi. Kena doa tu. Tidak pernah satu solat pun selepas kematian guru ku, dia kata aku tidak akan berdoa. Dan apabila muridnya Abu Yusuf Al-Qadi, apabila Abu Hanifah meninggal dunia, guru apa namanya Abu Yusuf Al-Qadi ini murid kepada Imam Abu Hanifah. Bila Abu Hanifah meninggal dunia, aku pun dikata mendahulukan doaku kepada Abu Hanifah, mendahului doaku kepada ibu bapaku. Sebagai apa? Sebagai mencontohi perbuatan guruku yang berdoa untuk gurunya. Ini paling kurang untuk kita berterima kasih kepada guru-guru kita. Bukan tunggu meninggal ya, time hidup pun berdoa lah kan. Nak tunggu meninggal susahlah kita, takut murid meninggal dulu daripada guru. Kalau saya, itu yang antara yang saya amalkan dalam doa saya, mesti di samping ibu bapa kita untuk guru-guru kita. Sebab jasa mereka, tuan-tuan puan-puan, kalau bagi saya lah sangat besar kan dalam hidup saya untuk membentuk diri saya. Mustahil kita mampu balas jasa mereka kepada kita. Bahkan hari guru pun biasanya saya akan telefon guru-guru saya daripada semenjak sekolah rendah sampailah sekolah menengah yang masih hidup kan. Alhamdulillah kebanyakan mereka masih hidup, walaupun apa nama ni semuanya telah pencen. Bahkan guru-guru saya non muslim pun dulu yang saya sempat ziarah, kita akan ziarah dia. Nak berdoa mungkin keampunan tu tak bolehlah, tapi paling kurang berbuat baik ziarah dengan mereka. Ini paling kurang untuk menghargai jasa mereka. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, begitulah salah satu terbiah ibrah yang dapat disampaikan Al-Fadhil Ustaz Doktor. Mungkin dengan kita ambil sedikit pengalaman beliau, insya Allah kita pun insya Allah akan jadi seperti beliau, guru doktor yang hebat berkat amalan yang diamalkan sepanjang ni. Amin ya rabbal alamin. Okey, insyaallah teruskan lagi dengan soalan Facebook. Okey, diteruskan daripada Facebook, namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya, assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Soalan saya, apakah sifat atau kriteria yang perlu ada pada seorang guru yang baik? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Tafadhal Ustaz.
2: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila berbicara soal kriteria guru yang baik ini, ada beberapa yang perlu kita highlightkan. Yang pertama sekali, di dalam Islam ini perkara pertama yang perlu untuk kita highlightkan adalah keikhlasan. Guru ini bukan hanya semata-mata tunggu hujung bulan ni kan, minggu depan masuk gaji. Jadi bukan tunggu gaji, tapi tidak kiralah gaji lambat ke gaji awal ke, dia kena ikhlas mengajar anak murid. Kerana apa tuan-puan? Tidak kiralah dalam konteks guru mahupun apa-apa pekerjaan sekalipun, di dalam Islam disebutkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kita ini dituntut melainkan melaksanakan ibadah hanya semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagilah sebagai seorang guru dalam mendidik jiwa anak-anak, maka perlulah mengikhlaskan hati dan juga niat mereka. Yang keduanya, guru-guru dalam kriteria yang baik ini, guru-guru perlulah penguasaan ilmu yang baik. Bila mana guru-guru dicampak option mata pelajaran yang bukan bidang dia, ini jadi masalah. Guru subjek pendidikan Islam tapi disuruh ajar bahasa Inggeris, memang tidak boleh lah tuan-tuan. Dan begitu juga guru kita kata guru bahasa Cina, sekarang ada guru bahasa Cina tuan-tuan, disuruh ajar bahasa Arab. Pelik kan, tiba-tiba ajar bahasa Arab. Maka perlu ada kepakaran yang sesuai buat mereka. Dan yang paling penting tuan-puan, kriteria yang paling penting selepas kita bincangkan pasal niat dan juga ilmu ini, guru-guru perlu ada sifat sabar dan juga penyayang kepada murid-murid. Maklumlah tuan-puan, kita ni berhadapan dengan manusia bermacam-macam ragam. Kalau saya tengok dekat media sosial ni, ada guru-guru yang buat upload ataupun buat live di media sosial sama ada Facebook, TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang kita dengar soalan yang agak-agak lucu juga dengan murid bila mana diajukan soalan kepada guru mereka. Inilah kita katakan guru kena ada sifat sabar dan juga penyayang kepada anak muridnya. Maka kita kena anggap anak murid kita seperti mana anak kita sendiri, yang perlu kita kasih dan juga sayang kepada mereka. Wallahu a'lam.
1: Allah, begitulah tadi penjelasan, mungkin dapat menjawab soalan Facebook itu tadi. Jadi insyaAllah sebelum forum Anjung At-Taqwa kita menutup tirai pada malam ini, saya bagi peluang kepada dua orang panel untuk memberikan sedikit ulasan berkenaan tajuk yang kita bawakan malam ini. Silakan Doktor.
0: Ya, terima kasih moderator kita, tuan-tuan, puan-puan. Dalam kita berinteraksi dengan ilmu ini, kata Nabi SAW, sebagian ada mengatakan kata-kata sahabat, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al khamis fatuhlak, kan? Jadilah kamu ini sama ada orang alim, kan, yang mengajar orang, ataupun orang yang muta'allim, penuntut ilmu, ataupun mustamian, pendengar ilmu, ataupun muhibban, pencinta kepada ilmu. Jangan jadi yang kelima. Tak mendengar, tak menuntut, tak mengajar, maka kamu akan binasa. Kerana itu insyaAllah, mudah-mudahan sepanjang hari guru ini, kan, kita juga boleh berperanan sebagai guru untuk anak-anak kita, dan dalam masa yang sama juga kepada anak-anak, kan, supaya kita insyaAllah hormatilah guru-guru. Sebab nantinya bagaimana interaksi kita dengan guru, kita menghormati tak menghormati dia, begitulah juga nasib kita akan datang kalau kita menjadi guru, kan. Wallahu a'lam.
1: Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara kesimpulannya, bila mana kita berbicara berkenaan guru murabbi pelita sepanjang zaman ini, sidang pendengar sekalian, kita kena faham bahawasanya murabbi bukan jawatan, tapi ia adalah warisan kenabian yang perlu kita pegang erat dalam dalam hidup kita. Adik-adik yang ada pada malam ini memang hari ini pelajar, tapi beberapa tahun kelak akan menjadi tenaga pengajar. Sama ada tenaga pengajar di sekolah ataupun tenaga pengajar di rumah itu sendiri. Maka dengan itu pastikan kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang guru yang mampu membentuk kepribadian anak-anak muda, dan pastikan kita menghormati kedua ibu bapa kita dan juga semua guru-guru kita. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, begitulah tadi dua ulasan yang cukup hebat disampaikan oleh panel kita. Mudah-mudahan ada ibrah pengajaran dapat kita ambil pada malam ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak murid, bukan hanya sekadar mendapat ilmu, tapi diberkati setiap ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru adalah ibarat pelita yang sanggup membakar dirinya agar dirimu diterangi cahaya ketika kau berada dalam kegelapan. Dan ketahuilah juga bahwa ilmu itu mempercepatkan dirimu untuk sampai kepada suatu tujuan. Tapi ingat, iman adalah menentukan arah mana yang ingin kau tuju. Mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu kita pada malam ini, kita doakan guru-guru kita, murabbi kita, diberikan kekuatan zahir dan batinnya untuk terus mendidik anak bangsa kita, bukan hanya cemerlang pada akalnya, tapi cemerlang bercahaya jiwanya dengan ingat kepada Allah, iman kepada Allah. Karena ada kalam mengatakan, tidak aku kenal Tuhan, tidak laula murabbi ma araftu rabbi, tidak, kalau bukan karena guruku maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Maka mudah-mudahan teruskan kita berdoa untuk guru kita, jadilah seorang ilmuwan yang diberkati ilmunya. Kenapa? Kehidupan kita, ilmu yang kita dapat pada hari ini, duduknya kami bertiga pada hari ini juga adalah bergantung keberkatan doa dari guru kami semua. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Anak-anak kita bukan hanya cemerlang di dunia, tapi cemerlang di akhirat. Karena guru itu bukan hanya mengajar kau untuk berjalan, membimbing kau bagaimana berjalan dalam kehidupan dunia, tapi guru juga membimbing dirimu bagaimana kau kembali seandainya engkau tersesat di persimpangan dunia. Wallahu alam, insyaallah bertemu lagi kita di waktu yang sama, di tempat yang berbeza. Terima kasih kepada pengurusi Adun YB kita yang hadir pada malam ini. Insyaallah yang hadir pada malam ini dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga tanpa hisab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
8: Sabah FM. Bagus bah.
9: Sabah FM bagus bah.
10: Sebentar lagi, utama 9 malam.
11: Bagus bah.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, santai terus bersama Ozel menerusi Varia Sabah FM 9 hingga 12:30 malam untuk edisi hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026. Okey, apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam kan. Okey, apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Okey, dan malam ini macam-macam lagi lagu-lagu best tau. Okey, yang paling penting mungkin ada yang baru dengar Varia kan. Ha, kalau dalam segmen Varia ni, kamu boleh request 3 buah lagu. Macam mana mau request? Kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jadi kita mau terus payung kamu lagu permintaan yang kedua. Ini dia Marsha dan Velvet. Oi Gaman, Sabah FM, bagus bah.

0: sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Dunia ini di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Ha, ha, ha. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha, ha. Tak ada makna sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Sabah FM terus menemani malam anda, masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Yang tengah memandu tu, kamu lock frekuensi Sabah FM supaya bila-bila masa saja kamu memandu sambil-sambil layan siaran Sabah FM, okay? Yang tengah layan menerusi online di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat, dan orang bilang terhiburlah dengan lagu-lagu yang diputarkan. Kalau kamu mau dengar aplikasi RTM Klik untuk lagu-lagu ataupun siaran-siaran RTM, kamu boleh muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, boleh download di Huawei App Gallery ataupun di mana lagi, Google Play. Ha, jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang secara percuma saja, sebab tinggal beberapa minggu lagi bermulanya Piala Dunia 2026. Kena-kena lagi RTM penyiar rasmi. Sudah pastilah semua perlawanan, sebanyak 104 perlawanan akan berlangsung di RTM. Jadi kamu mau turun aplikasi RTM Klik sekarang, di telepon kamu saja pun boleh menonton apa-apa saja perlawanan nanti. Oke, bagi tahu kawan-kawan kamu, bagi tahu keluarga kamu, supaya dorang muat turun aplikasi RTM Klik sekarang, sebab apa? Percuma saja, tidak payah membayar-bayar, susah-susah lagi kamu mau melanggan untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia. RTM Klik kita ada, Pak. Jadi jangan kasih lama. Oke, muat turun sekarang. Oke, lagu seterusnya, lagu permintaan juga, lagu permintaan dari orang keningau si Jeffrey. Ini dia, Jay Lewis featuring Koel, Tamu Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Agon kekal 338 daripada 121 keluarga. Berdasarkan infografik Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, penduduk di PPK Selagon terdiri 67 lelaki, 116 wanita dan 155 kanak-kanak. PPK Selagon yang diaktifkan sejak petang Selasa menempatkan penduduk terjejas banjir dari 11 buah kampung. 795 prospek seluruh negara diberikan perintah pelepasan panduan secara lesen PBSL sempena sambutan Hari Raya Aidiladha, Hari Gawai dan Pesta Keamatan tahun ini. Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pemasyarakatan Jabatan Penjara Malaysia, Hafiz Osman berkata, daripada jumlah itu 764 merupakan lelaki, manakala 31 lagi wanita. Majoriti prospek yang dipilih untuk program tersebut melibatkan kesalahan dadah dan kesalahan berkaitan dadah dengan anggaran antara 70 hingga 80%. Di Sabah, program turut dilaksanakan di penjara Kota Kinabalu melibatkan 71 penghuni sempena Pesta Keamatan. Pembangunan pelancongan mampan Bandaraya Kota Kinabalu terus diperkeku. Menerusi penganjuran program pelancongan Lestari Citra Kasih Community to Community C2C Program and Zero Waste Island Waste to Wealth W2W Program Terokai Pulau Sepanggar Destinasi Pelancongan Lestari. Program anjuran Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat DBKK itu dilaksana dengan kerjasama SWPP Academy dan Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya DBKK serta Darau Wetland Ecotourism. Program itu memberi pendedahan berkaitan pelancongan Lestari serta memperkasa pembangunan sosioekonomi komuniti setempat melalui pendekatan berasaskan pelancongan mampan inklusif dan berdaya saing. Program itu juga menjadi platform penting dalam memupuk kesedaran masyarakat terhadap penjagaan alam sekitar, pengurangan sisa pepejal serta penglibatan komuniti dalam memelihara keunikan destinasi pelancongan tempatan. 100 peserta menyertai program itu. Seorang mangsa berada di tingkat 2 menara telekomunikasi Taman Nikmat Kota Belud berjaya dibawa turun pasukan bomba dan penyelamat. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, mangsa dipercayai mengalami gangguan emosi dan kurang siuman. Pasukan bomba dan polis menjalankan usaha memujuk mangsa bagi memastikan keadaan terkawal untuk membawa mangsa turun dengan selamat. Selain memasang jaring keselamatan sebagai langkah persediaan menghadapi tindakan luar jangka daripada mangsa, setelah hampir 3 jam dipujuk, mangsa kemudian berjaya dibawa turun dengan selamat. Mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi dijayakan 12 anggota. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Terima kasih kamu yang terus santai bersama kami di Sabah FM menerusi segmen Varia. Sekarang ini sudah pun masuk di jam yang kedua. Masih lagi tetap bersama Ozel sampai 12:30 malam ni. Ozel, kasih kawan kamu, okay? Mungkin ada yang tengah bekerja kan? Malam-malam kena shift malam lagi. Di mana-mana saja kamu bertugas waktu ini, semoga tugasan lancar dipermudahkan. Kalau ada ucapan kamu ataupun lagu-lagu permintaan, lagu-lagu yang kamu betul-betul teringin betul dengar kan, kamu boleh WhatsApp sekarang. Boleh minta 3 buah lagu. Kamu terus saja request lagu itu di WhatsApp kami di 019-490-4848. Okay? Dan sekarang ini Ozel mau kongsikan kepada kamu, siapa-siapa yang memang penderma darah tegar betul dari dulu lagi sampai sekarang ini rajin untuk menderma darah. Besok ada lokasi yang kamu boleh derma darah di sana, lokasi di waterfront di Mayai Thai and the Love. Okay, bermula jam 12:30 hari sampai 4 petang. Jadi siapa-siapa yang orang bilang berkelapangan mas satu, kamu bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah. Siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, karena setitis darah tuh boleh menyelamatkan beberapa nyawa. Sebab kita dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan? Oke. Untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info berkaitan dengan tabung darah Kota Kinabalu, berkaitan dengan kempen-kempen derma darah. Kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Okey, jadi atmosfera tahu malu. Ada dengarkan di Baria Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey. Oh, ina mood keamatan, mood on dorong bilang. Okey, jadi Ozel mau kongsikan kepada kamu antara jadual lah yang berlangsung mudah dekat sudah ini kan di penghujung-penghujung. Jadi untuk 23 Mei hari Sabtu ini, kalau kamu tidak apa-apa plan program activity ataupun mungkin ada yang tiba-tiba datang di KK pada hujung minggu ini, pada 23 Mei 2026 pertandingan akhir Sugandoi Sugandoi Dazanak Songkotown. Oke, okay? Jadi kamu boleh saksikan ataupun menonton secara langsung di KDCA nanti sana. Oke, okay? Pada 27 Mei pula, hari Rabu minggu depan, ngam-ngam juga jatuh Hari Raya Aidil Adha masa tu kan. Okey, ada pertandingan akhir Randawita Bantang Keamatan Peringkat Negeri 2026. Randawita Bantang ni kalau dulu nama dia Mr. Keamatan, tapi sudah kena rebrand kepada nama baharu, iaitu Randawita Bantang Keamatan ataupun RTK. Okey, dan seterusnya pada 28 Mei hari Kamis adalah Sodop Unduk Ngadau Peringkat Negeri 2026. Dan pada 30 Mei hari Sabtu, Majlis Perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri dan juga Sukan Tradisi Peringkat Negeri, semua diadakan di KDCA. Dan Majlis Penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri pula akan diadakan pada 31 Mei 2026 hari Ahad. Okey, ini juga ada pertandingan akhir Unduk Ngadau Peringkat Negeri juga pada waktu itu. Jadi mungkin ada yang pertama kali mau datang ke DCA ataupun memang ada yang setiap tahun memang indah lari lah muka dia di sana ke DCA. Kamu bawa kawan-kawan kamu, sama ada orang-orang Sabah juga ataupun orang Sarawak kah, orang Semenanjung, kamu bawalah dorang untuk merasai kemeriahan pesta keamatan di negeri Sabah. Okey, itu antara jadual yang acara-acara besar Ozel kongsikan. Ada lagi acara-acara lain, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook TV Sabah Official. Oke, okay? Jadi kita mau terus layan lagu galau ini, lagu permintaan daripada si Max. Ini dia Hal Hebat, Ernie Zakri dan Govinda. Sabah FM, bagus banget.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Ha, ha, ha. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha, ha. Tak ada makna sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini.
1: Hari anda bermula di sini. Yeah.

hanya di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah.

0: mencapai matlamat apabila dapat membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Menurutnya, kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis susulan tindakan penahanan dan penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan.
1: Insiden penahanan penculikan telah memicu kemarahan dan kecaman antarabangsa yang disahirkan dalam bentuk kenyataan negara, saman serta aksi demonstrasi antaranya adalah di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Portugal serta organisasi antarabangsa juga turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis flotila.
0: Susulan ugutan menerusi platform media sosial terhadap seorang aktivis Malaysia daripada misi GSF 2.0, SNCC mengambil langkah segera bagi memastikan keselamatan aktivis terbabit dan keluarganya terus dipantau. Dato' Dr. Sani Arabi mengesahkan ugutan tersebut dipercayai dilakukan terhadap aktivis Muhammad Haris Azrami atau Harox oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan sahaja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
2: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Katanya penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif. Sebaliknya, memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Cubaan menyeleweng minyak diesel bersubsidi berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hara Hidup KPDN Perak dalam serbuan di Sebasto dan bengkel lori di kawasan perindustrian Kampung Aceh Sitiawan. Dalam operasi itu, seorang lelaki tempatan berusia 63 tahun dikesan sedang memindahkan cecair disyaki diesel dari sebuah lori ke tangki simpanan. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata pihaknya menyita 4,000 liter diesel bersama sebuah lori dan beberapa peralatan dengan nilai keseluruhan lebih RM80,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Di Kedah, seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kejadian letupan tong gas helium di tapak Expo berhampiran sebuah pasar raya di Sungai Petani malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 2, Siti Nurafiza Mohd Noh berkata, letupan dipercayai melibatkan tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak bagi tujuan perniagaan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Azmi Ahmad, 42 tahun. Menurut beliau, operasi masih dijalankan dan jumlah mangsa cedera mungkin bertambah.

0: Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah FM.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja potong queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: ini adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

ada. Okey. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Dan seperti biasa, ruang udara Nasional FM tepat detik 12 malam. Nasional Game Buruh Hantu akan bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran baru hari ini, Jumaat pemukulu segala hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Diharapkan semalam berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk hari yang baru ini juga akan bertambah baik mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sihat terus kekal sihat, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi frekuensi Nasional FM di seluruh negara, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Juga suara ini dapat menembusi Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terima kasih buat semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Setia bersama dengan saya. Janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan enam jahanam, bukan geng enam jahanam, bukan. Tapi geng burung hantu. Nampak ganas kan nama geng burung hantu. Apa ni, nampak macam ganas je geng ni. Bukan, ini geng jiwa-jiwa punya. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O, air panas, teh O, ataupun Nescafe tarik, ataupun apa saja. Milo panas pun okey, berserta dengan biskut-biskut yang ada, sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil makan. Kita dengarkanlah lagu-lagu terbaik yang bakal saya sajikan sepanjang 6 jam ini. Jadi geng-geng berhantu telah pun bersiap sedia belum? Alhamdulillah, ramai yang bersiap sedia. Sebab ramai yang tengah tak tidur lagi tu, ramai yang tengah gosok baju sekolah, ramai yang tengah basuh pinggan, ada yang tengah lipat kain, ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, baru memulakan kerja, memulakan tugas, selamat bekerja, selamat bertugas seperti biasa. Ada yang tengah memandu dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Memandu kan, memandu mencari rezeki, memandu-memandu grab, memandu-memandu taksi, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Mantap. Okay, jom terus berhibur 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Kita nak tanya khabar dahululah, khabar anda semua, ataupun khabar yang insan-insan yang kita sayang, yang mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah Ram dengan Apa Khabarmu di Sana. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah.
1: Eh, Sarah, apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Nah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang ke sposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah.
1: Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah. Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurigakan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang. 100.5.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
5: Kamu.

sembang kumpulan Crystal dengan balik kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk hari raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah. Ada 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa, jangan lupa sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat. Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brake macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brake kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brake tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu eh. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi ya. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur, monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat, ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan, tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku eh, terutamanya dari segi penjimatan air. Jadi bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Bagi apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini, tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu, empangan-empangan sentiasa mencukupi. Kelan air itu mencukupi. Mudah-mudahan, insyaAllah. 12.30 minit malam, mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti, ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM. Jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara. Zaman dulu kalau kita dengar radio, macam mana rupa DJ-nya? Macam mana rupa penyampainya? Macam inilah rupanya. UPS, dia kata salam bro sweet dari Kuala Terengganu. Ali Zuhaili, Cik Burger dari Kelab Sawit. Dengan rakan-rakannya di ada Ajam, Napi, Noah, Saril, Jali, Johan dan juga Ajib. Nida Wahida, dia kata kakak buruhan tu dari Senai, Johor. Afif Nur Syazaf, kita ada Princess Sue Ita John dari Ipoh, anak Anton dari Kudat, Sabahan, Asna Asrani, Mona Rahim, Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas, kita ada PKA Amin dari geng Saka Bondo, apartment Dahlia Bukit Beruntung, Selangor. Muhammad Izwan Nurzila Ali dari Seri Bunian, Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian. Saya tahu Seri Bunian tu kat mana.
ramai saudara mara juga dekat Seri Bunian. Saya silap saudara ni, apa, Nozila ni saudara saya. Mana tahu kan, Zabidi Ahmad, Trono, Hamdan, Arifin, Nordian dan Nordin, ataupun Diana dari Miri Sarawak. Nur Isa, kita ada Darid, Alfred, Lemon, Azman Sarmo, Nenek Ani, Jamal Aloha, Razak Balangi, siapa lagi, Syaputra, Mesin Johor, Haja Halijah Hamzah, Muhammad Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadau, kita ada Muhammad Muhaimin, Itar Rosaya, Sumandak Sabah juga melaporkan diri, Syazwan Arif Lin, Roslinda, Intan Hamid, Tantari Masmera, Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBA. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi muncul kata Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rosti Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey?

binti Rifiq. Kita ada Ayab, Amy Aimi, Saharia, Saidatina Ajira, Muhammad Fikri, ada Awin, Azlan Arnan, Gerobok Kak Ngah, Love Pinky. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Terima kasih lah ya. Danishka, Zabedah Yahya. Siapa lagi? DJ Rahmat terus on katanya. Mantap. Ada Nuras juga, Diva, Bibi, Liza 82, Akak Tol Bentong. Mantap, jangan tidur ya, yang jaga Tol. Jangan stay besen. Ada Surya, ada Adim GP dari Gelang Patah Johor. Ada Is Moa hadir, Kion Yon Taiping, anak Antun Kudat Sabah, Afiza Ibrahim juga eh. Aimi Ash, oh, Mat Lina, oh, laju. Ramai yang hadir. Beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Esami Syaham, search dengan Pawana. Lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati lho.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Burning.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1957 negara kita merdeka. Tetapi adakah kita telah pun merdeka sepenuhnya? Kita sendiri, kita, diri kita sendiri merdeka dari sebuah kegagalan, merdeka dari mencari kebahagiaan, merdeka untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling penting, tenang dalam hidup. Duit banyak, hidup tak tenang pun tak guna juga. Hari-hari resah nak buat macam mana kan? Tapi kalau kita cukup dengan seadanya, syukur dengan apa adanya, hati kita tenang je, macam tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah pun dalam hidup kan? Itu nikmat dia yang tak terhingga tau. Ekspedisi membawa kita ke 18 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini. Semua okey lagi? Mana dia geng Kian Buruh Hantu? Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Baik, berita menyedihkan juga dari Tanah Suci ya. Ada dua lagi jemaah haji Malaysia dikabarkan meninggal dunia di Mekah menurut lembaga tabung haji. Tabung haji memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal daripada Paribunta Perak. Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Dan Allahyarham merupakan jemaah yang dibawa oleh syarikat pengelola jemaah haji daripada kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, tabung haji memaklumkan jenazah kedua juga merupakan jemaah wanita berasal daripada Tawau Sabah. Dan Allahyarham merupakan jemaah dari KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir di Mekah, merupakan berusia 66 tahun dan juga hadir bersama dengan suami ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei pukul 10.50 malam akibat serangan jantung. Kita doakan semoga roh mereka dicuci rahmat. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang lain, kita doakan juga mereka diberikan kesihatan terus untuk kata orang tu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna lah, ibadah haji dengan sempurna. Dan semoga mereka selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Sudahkah kita bertanya khabar kepada ibu dan ayah yang berada di Tanah Suci? Sudahkah kita bertanya khabar kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara-mara kita yang berada di sana? Kalau belum, sila tanya khabar mereka. Kalau diikutkan, mereka belum tidur lagi di sana ya. Kita sudah pukul 1:10 minit pagi. Mereka dekat sana pukul 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang pukul 8:10 minit malam. Tanya khabar mereka. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat ke? Pesan, macam-macam pesan. Yang paling penting, pesan jaga kesihatan. Salina, selamat pagi, pemburu silo tega. Ada Air Shadow. Ada siapa lagi? Razali Muhammad, Jowi Melati, ada Kai dari Kelang. Ada Erol, Abang Mat Ampun, Mr. Zeng H, Cik Gaya, Idawati, Jajar 83, Syam, Azmi 80, Yusran Zainal, Dina Yusof, Azaz Noh, Ashame Miana. Kita ada Hayati Ahmad, Chef Zeng, Nordin, Zana, Bilun, Aileen, Haid, Azura Bakri yang melamburkan diri, Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nania, mantap, Kulai Poneha. Semua okey ya, semua okey. Job Zali pun sama bayu untuk anda, Cik. Siapa lagi? Ada Kai Junaida, Mizan Hassan, GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang menyambut Aidiladha di kampung halaman masing-masing nanti, buatlah persediaan-persediaan. Kalau nak tinggalkan rumah tu, fikir macam-macam.
elektrik dengan gas tu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas, kunci semua pintu dan tingkap jika boleh. Kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau, jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik, oh seronok dapat pulang di hari raya kan. Nauriku malas hari pulang di hari raya, menghiasi ruang udara nasional FM terus sampai pukul 6 pagi nanti.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alkayanik. Menerusi lagunya Curi-Curi Sapenomen. 1.32 minit pagi waktu ini. Hari ini 22 Mei. Esok 23 Mei. Esok ada apa? Esok ada perlawanan akhir Piala Malaysia. Ramai penyokong-penyokong dari Johor terutamanya yang sedang menuju ke ibu negara. Ada yang dah bergerak pun, alhamdulillah. Perlahan-perlahan jangan kelangkabut. Ada yang terbang daripada Kuching, daripada Sarawak nak datang ke Kuala Lumpur. Ramai yang dah tiba di sini kerana buat pertama kalinya Kuching City FC melayakkan diri ke perlawanan akhir. Kita mengharapkan satu perlawanan yang sengit esok antara Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC pada perlawanan akhir Piala Malaysia. Dan waktu operasi perkhidmatan tren bagi stesen Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga pukul 12.30 minit tengah malam bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei ini. Rapid KL memaklumkan lanjutan operasi itu turut melibatkan laluan Ampang, Suri Bertaling dan juga laluan Putrajaya bagi memudahkan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Dan hanya stesen Sungai Besi akan dibuka bagi tujuan pertukaran dari laluan Ampang, Suri Bertaling ke laluan Putrajaya, manakala stesen lain kekal ditutup seperti biasa. Bagaimanapun, penumpang masih lagi dibenarkan keluar di mana-mana stesen sepanjang laluan berkenaan. Dan bagi melancarkan perjalanan, Rapid KL turut menggalakkan penumpang menggunakan kemudahan parkir di Park and Ride yang disediakan, selain melakukan transaksi tanpa tunai ataupun menggunakan kad Touch and Go. Jadi gunakanlah. Lagi bagus naik LRT ni. Sebab kalau kita nak parkir dekat stadium tu, ya Allah, ya Tuanku, datang awal tak apalah. Ada yang sanggup datang pukul 2 petang, 12.30 hari dah berkampung di situ sebab nak dapat parkir kan. Cuba datang pukul 8 malam dengan kesesakannya ya. Jadi naiklah kemudahan awam, naik perkhidmatan awam. InsyaAllah kita parkir tempat lain, kita naik perkhidmatan awam, kita naik kemudahan awam LRT ke ataupun apa saja yang dapat memudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025 sebenarnya. Okey, Hazrina Mansa selamat pagi. Fiza Riza Macho Koma pun hadir melaporkan diri. Angar Ri Pilot Darat juga turut bersama-sama. Iswani 87, Herfi 85, Amir Ramli, Norizan, Mama Saubari, Ashraf Izan, Ikan KK pun hadir. Ikan KK Mak Iloi. Azriza Bahar, Aida Abdul Jamil, Bijah, Fizah, Abang Sam, kita ada Miss Sarah, Joe, ada Oding, Ati 80, Umi Kola, Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Mantap yang hadir dekat live TikTok ni. TKP-TKP like-nya kasih luncur, kasih laju tau. Rohani luncur, GBH. TKP-TKP like-nya tu bagi semangat dekat saya. Gang Rimba, Zirafira dari Jempol. Boy, 2 hari lagi kerja, lepas tu cuti staff Pro 2. Mantap. Ain dari Sabah. Ain dari Sabah ya. Lia 332. Nampak ramai yang tengah tepi-tepi light tu. Tapi ada lagi yang tak tepi light tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore, DJ Rahmat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda seperti biasa, kita bertukar mood kita. Kita nak layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan kita semualah. Ada lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar tiba-tiba teringat je dekat kampung halaman, duduk depan tembok main gitar kan. Kenangan tu dengan kawan-kawan. Sambil mengurat, kata orang tu mengurat, yang mana lelaki mengurat makwa-makwa tu, dia sweet-sweet je, piwit, piwit, piwit. Hai Kak Long, hai Kak Long. Walaupun anak apa, walaupun yang lalu tu adalah anak bongsu, anak nombor 2, nombor 3, tetap panggil Kak Long juga kan. Ada yang terimbau, kita teringat kan kawan-kawan lama kita, kawan-kawan yang dah lama terpisah.
tiba-tiba berjumpa, dah ada cucu masing-masing kan. Berpuluh tahun berpisah, jumpa-jumpa je dah bercucu dah. Dah dua orang cucu dah, biar betul kan. Itulah kan, itulah kehidupan. Kadang-kadang teringat zaman-zaman cinta monyet dulu kan. Anda yang bercinta, monyet juga yang dapat nama. Sampai sekarang terfikir tau, kenapa cinta monyet eh? Kenapa tak cinta tenggiling ke, cinta lembu ke, kambing ke? Cinta tupai ke kan? Monyet juga yang dapat nama kan? Tapi tak apalah, cinta monyet pun cinta monyet lah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kata orang tu, kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi wujud kata, dengan hashtagnya Saru Mawar. Dahulu saya memulakan dengan lagu ini, lagu cipta daripada Sari Amri. Allahyarhamah Niki Ardilah menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di

nak buat macam mana? Kita layan lagu-lagu terbaik lah kalau tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini kan. Dah cuba pejam mata. Ada setengah-setengah juga. Kita dah cuba pejam mata tapi tak boleh nak tidur pun. Tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Gembur Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim Zahid Arif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla, adakah ianya berjaya? Kalau tanya saya, ada pandangan saya lah misi ini berjaya sebenarnya. Berjaya mencapai matlamatnya untuk membuka mata antarabangsa mengenai apa dia, jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kan. Ya, betul, mereka tidak sampai ke pantai Gaza. Sedikit saja lagi nak sampai. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan. Dan kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis Flotilla Kemanusiaan. Dan insiden penahanan dan juga penculikan ini telah pun mencetuskan kemarahan antarabangsa sebenarnya ya, yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara, saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Sepanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, mana lagi, Jerman juga, termasuklah di Korea Selatan, Australia dan juga Portugal. Malah kalau kita lihatkan organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Kesatuan Eropah turut mengecam tindakan pencerobohan dan juga penculikan terhadap aktivis Flotilla Kemanusiaan yang yang berlaku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata, kita kena sedarkan rakyat dunia bahawa kekejaman rejim Zionis ini kita kena hentikan serta-merta. Kita juga doakan semoga mereka yang berada di bumi Palestin akan terus diberikan kekuatan dan semangat serta kesihatan yang baik dalam mempertahankan tanah air. Doa kita sebagai umat Islam di Malaysia amat-amat diperlukan. Kenapa Palestin penting untuk kita? Itu antara tanah suci dan juga kiblat pertama untuk umat Islam tau. Tanah suci untuk kita. Baik, IT 90 sama pagi IT. Azmi, Sharifah, kita ada Zarina, Daya Hassan, Puteri Delisha, Wawani, Ariana Yana, Siti Aisyah, Ida Arnida, Corporal Fauzi, ada Rose, ada Mizi 85, mantap Mizi, Nizam Pining, Zam 67, Tebuan, Siti Fatimah juga turut hadir bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Gembur Hantu di Live Titong pada waktu ini. Taping layarnya, kasih mantap. Kurma Jingga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng yang berhantu? Ramai lagi yang tak melaporkan diri bersama dengan saya. Terutamanya pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Pilot-pilot darat, mana dia pilot-pilot darat? Dan tiga, Ainul. Jom kita sambung lagi. Yang katanya bang ni nak menangis di tepi pucu katil. Abin Nas, pom-pom-pom. Kami sah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin. Kelunakan suaranya menerusi lagu Berpisah Jiwa. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, okey? Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Sebab itulah masa itu emas. Kita kena hargailah masa itu, kan? Kerana masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu pergi akan menjadi kenangan dan juga sejarah dalam hidup kita. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita. Lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Oh ya, kepada usahawan-usahawan Bumi Putera semua, banyak platform disediakan untuk anda. Anda kena perlu beranilah untuk usahawan-usahawan mikro kecil, usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa. Kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif dan juga bergerak pantas. Kita sebagai peniaga-peniaga lah kena mengubah minda daripada peniaga untuk kelangsungan hidup kepada membina perniagaan yang lebih mampu berkembang maju, mencipta peluang pekerjaan dan juga memberi impak kepada masyarakat. Jangan main-main tau, ada usahawan-usahawan desa yang telah pun menembusi pasaran antarabangsa, pasaran dunia. Produk-produk mereka telah pun sampai ke China, sudah sampai ke Eropah. Semua itu mereka memikirkan bagaimana untuk berkembang dengan majunya. Dan dalam era hari ini sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk. Ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir ditakut itu aja. Mencari demi sesuap nasi. Jangan gitu. Kalau boleh bukan sesuap nasi, semangkuk ke, sepinggan nasi ke, dua pinggan nasi ke. Okey, Remy 78 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada siapa lagi? Jesse Labu, Dapur Cik Na, Nur Pulau Pinang, Rinova, kita ada Pisang Goreng, Kak Sa, Ati Azriati, ada Dek Tan, Zidin, Pilot Darat melaporkan diri, Pan Pan Pan, Razlin Raz, Yong Iza, Mak Sunna, Kasut Buru, Aizan Zek, Azmarini, Abe, J, JX, kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli, Nizam, Layanan tu Abang Zai dari Brunei. Terima kasih mendengar kita dari Brunei. Saiful Nizam, Dayang Umera, Cik Noma, Adi Isa, Lata, Izzy Haikal, Cik Puan Fazila, Rukija. Oh, ramai-ramai. Ada Su 91. Okey, ada Shadow, katanya masih lagi layan. Mantap, mantap terus. Tapi-tapi like-nya pun kena kasih mantap ya. Tiger Aini GBH luncur terus. Teringat kan zaman cinta monyet dulu kan. Dengarkan lagu-lagu. Kita pun masih lagi ingat. Dulu bercinta tak ada pakai WhatsApp kan, pakai surat. Suratnya bila buka ada bedak pula tu. Banyak pula tu bedak. Bedak follow me. Bau wangi je suratnya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas berbau wangi. Tapi agak mahal sikit lah daripada kertas biasa kan. Kertas wangi namanya. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Sambung lagi berhibur menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Aisyah menerusinya, Janji Manis Mong. Jadi janji dengan saya sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Teman berteman menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Saya Ainas. Sekilas fakta, tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

permintaan Zari Zanbi, lirik oleh Hafifi. Diwakili dengan Setelah Dirimu Kukenali. Lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi. Dia tengah menjamu selera pada waktu ini kan.

makan tiba-tiba gastrik pula datang, ah, tu lagilah penyakit. Jadi makan jangan ni ditahan-tahan lapar tu. Kalau tak nak makan berat-berat, makanlah yang kata orang tu boleh buat alas perut kan. Roti pun okey. Ada yang katanya lapar nasi bang baru balik kerja. Okey, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ada juga yang bangun pagi ni nak bersahur. Bersahur di awal Zulhijjah kan. Ada yang berpuasa, start puasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah nanti sampai ke hari menjelangnya hari raya Aidiladha nanti. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa. Alhamdulillah. Selain pada puasa, kata orang tu puasa di bulan Ramadan kan, puasa wajib, puasa sunat Zulhijjah juga memberikan kita banyak pahala, banyak ganjarannya. Ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan juga Pusah. Termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang ke program Perlis Showcase 2026. Berlangsung di mana? Berlangsung di Majlis Amanah Rakyat di Medan Mara, Kuala Lumpur ya. Perlis, program Perlis Showcase 2026. Program ini sebenarnya turut mencerminkan hubungan erat antara agensi dengan kerajaan negeri serta

antara yang menarik untuk Pernis Showcase 2026 di Bangunan Mara ni, di Ibu Negara, apa dia? Mangga harum manis lah. Mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Kalau dapat harum manis, dapat pula pulut dengan santan, mantap. Jadi jangan lupa program yang berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, hari yang terakhir, okay? Yang menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000, dan ianya juga merupakan usaha berterusan MARA dalam menyediakan ekosistem halal menerusi peningkatan infrastruktur di 20 lot MARA Halal Industry Park, Kuala Perlis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hadir, Mi Tepin juga hadir, Wangi, Malah Acid, Kudin, Pim Pim Pim, oh alamak, Pon Pon Pon lah. Baru betul. Ada Minah, Nur Janji 9, Norma Dayana, Wani, Adila Koste, KI dari Pahang, Arman Man dari Pro 2, Rawang, mantap. Geng-geng Pro 2, mana lagi geng-geng Pro 2? Pakar Lolo, Zawati, Akmal Ara, ada Shika Mariami, Moiti, Miss Kayoi, Rabiatul Elina, Lady Heda, Ben Ais, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng Pro 2 kan. Iris Chome, dia kata salam abis sehat kau. Alhamdulillah abis sehat seadanya. Okey, abemu akan bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Beres, boh. Okey, gum. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Sari Amri. Suara serak-serak basah. Sedikit agak nyaring, tapi serak-serak basahnya itu juga terpancar. Menerusi lagu ini, persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku.

Lucas dengan tergamak kau. Tergamak, ada yang makan tak nak ajak saya. Tergamak, betul. Ada yang tengah makan sedap, jom makan tu. Oh ya, terima kasih pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Ramai yang tengah makan burger tu sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih peniaga-peniaga burger se-Malaysia, akak-akak burger, abang-abang burger semua. Macam mana perniagaan hari ni? Semua okey? Ada yang tengah kemas warung, nak tutup dah ni bang. Anda tutup, tapi peniaga yang meniaga pagi pula akan sambung perniagaannya. Yang mana meniaga tom yam dah nak tutup dah kedai kan, tapi yang meniaga roti canai, yang meniaga lontong, nasi lemak, baru bangun tidur nak buka warung sekejap lagi. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat kuih untuk dijual di awal pagi. Ada yang kata ada tempahan kuih untuk hari ini. Oh, hari ini hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentunya apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kerana kalau diikutkan Plus Malaysia Berhad, Lebuh Raya Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 terutamanya yang boleh dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu Hari Aidiladha, Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi hari-hari puncak yang dijangka bermulanya hari ini 22 Mei 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan juga 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang iaitu pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Jadi pengguna Lebuh Raya di akan merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan orang ramai juga digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi Plus. Ramai yang kalau hari ini saya lihatkan waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Hari ini hari terakhir persekolahan sebelum cuti yang agak panjang untuk sesi persekolahan. Petang nanti ataupun tengah malam nanti, saya percaya kenderaan mula akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1 LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, AP Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam DZ hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Ada AG, ada Owen Win, Lina Adam, Ahmad Azman, Syah Kamarudin, Puna Memberindu, ada Merpati Putih, Jaman 67, Yasmin Yusnaidi, Waiz Wiranti, Nur Aina, Cik Puan. Terima kasih lah ya yang hadir. Mantap semua hadir dengan tepi-tepi lightnya. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti kita layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu raya. Lagu raya pun koleksi 80-an juga. Lagu-lagu yang evergreen, yang mantap, yang malas segar kita dengarkan seperti lagu ini. Idol Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Lagu dan diri ciptaan Dato' M. Nasir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Allahyarham JJ dengan lagunya cukuplah sekali. Dapat jam 4 pagi ya. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Burhan tu. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, harga minyak macam mana untuk minggu ni? Oh, ramai lagi yang tak tahu ke? Harga minyak setiap minggu ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia kan? Baik, harga runcit RON 97.95 tanpa subsidi dan juga diesel di Semenanjung masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Baik, harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan pada RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi itu harga

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum ke

0: membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: terus air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: rokok.
1: Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.

0: الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.

0: kitab.
1: Mereka itulah yang akan dapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Quran dan terjemahan kali ini bersama yang berbahagia Ustazah Hajah Siti Aminah Awang, berasal dari Pulau Pinang. Beliau akan membaca surah Mukminun bermula ayat 51.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

Sesungguhnya orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Dan mereka tidak mempersekutukan Tuhannya.

kami tidak membebankan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, yakni dirugikan.

0: hati mereka, yakni orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai perbuatan lain, yakni buruk, yang terus mereka kerjakan. Benarlah firman Allah yang Maha Agung.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar yang dimuliakan Allah? Mari kita banyak memuji kebesaran Allah. Jangan lupa dalam hati kita banyak membesarkan Allah. Kemudian di zahir kita, apa yang kita pandang, sebaiknya yang kita pandang itu membawa kita juga untuk ingat kepada Allah. Karena di sekeliling kita ini juga min ayatillah. Ini juga adalah tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah. Yang baik berlaku dalam hidup kita itu tanda kebesaran Allah. Yang buruk berlaku dalam kehidupan kita itu juga tanda kebesaran-kebesaran Allah. Makanya sejauh mana kita melihat af'alullah, kita melihat perbuatan

0: kekuasaan Allah, kita melihat kekuasaan dan keagungan Allah, maka perkara itulah yang membuatkan kita menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah terima segala amal kita insyaAllah. Mari kita sambung bicara kita lagi tentang hikmah ibadah haji. Ini ada satu ibadah yang ditetapkan sebagai wajib haji. Nah, wajib haji ini sahabat yang dimuliakan Allah, kalau ditinggalkan perbuatan ini, ya dia tetap sah, tetapi wajib kita membayar dam, dan itu adalah melontar jamrah. Hari kali ini saya mau ajak para pendengar untuk kita mengenanglah, ya, kalau yang sudah pernah pergi haji, saya mengajak abang haji, ya, bapak haji, semua ibu-ibu haji, untuk kita mengimbau ketika kita melontar jamrah itu, ya, 10 Zulhijjah kita melontar jamratul aqabah. Ya, kubra saja kita buang. Ingat, kalau yang buat tamatuk lah kita limpas tu, yang sughra, yang wusta kita limpas terus pergi kubra. Kita lontar 7 batu di sana. Kemudian kita tahlul awal, kan ini kalau tamatuk lah contohnya. Lalu sahabat yang dimuliakan Allah, hari 11, 12, 13 Zulhijjah, hari tasyrik, kita juga masih melontar. Kita lontar tiga-tiga tu di ula, Usta dan Kubra. Baik, apa yang saya mau bangkitkan ataupun mau ajak sahabat pendengar untuk merenung ketika kita melontar jamrah. Sebetulnya apa hikmah yang dapat diambil dari pelajaran melontar jamrah? Kita akan tahu peristiwa ini ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu sedang membawa Nabi Yuna Ismail alaihi salam untuk pergi ke Jabal Kurban untuk dikorbankan itu, ya kan, itu iblis datang di situ, dia menggoda kan Nabi Ibrahim. Baik, sampai hatimu Ibrahim, dia bilang kamu sembelih anakmu, macam-macam lah, tahulah iblis nih, campin dia kalau memujuk-mujuk nih, ini kerja iblis nih, jadi hati-hati kita, jangan tiru kerja iblis nih. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, lalu bila kita mau melontar jamrah, itu kan kita diajar. Setelah kita niat untuk melontar itu, kemudian apa? Kita sebelum kita mulakan lontaran itu, kita bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha, Maha Besar. Kita pun lempar. Bayangkan sahabat yang mulia, ungkapan kalimah yang kita sebut tadi itu, ya Allah, kalau kita resap dalam-dalam, ya, dalam kalbu kita, dalam hati kita, terasa kita. Lalu bila kita lempar, itu ibrahnya kita melempar iblis, mengambil ibrah yang tiba Nabi Ibrahim alaihi salam. Soalnya sekarang masih ada kata iblis di situ. Ya, kalaupun ada, memang bangkali tidak tahulah campin ke dan mengelak atau tidak mengelak, itu kita tidak tahu. Tapi apa yang saya mau bawa para pendengar untuk melihat bahwa yang mau dilempar di sana itu apa dia? Bukan sekadar batu. Ternyata kalau kita hanya melempar batu, kita buang, mengumban sekitar batu di situ, kadang-kadang pulang kita, sifat-sifat syaitaniah itu tidak hilang. Lalu kata guru kita apa? Yang mau dilontar, yang mau dilempar keluar itu bukan sekadar batu, tapi sejumlah sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Semua sifat-sifat yang mazmumah, yang tak bagus, yang keji, yang ada nilai-nilai syaitaniah itu ambil semuanya, kumpul, kemudian buang dia. Barulah pulang tak ada sifat syaitaniah. Sebab kalau kita hanya melempar batu sekadar menyelesaikan wajib haji saja, sahabat yang dimuliakan Allah, sayang ibadah kita. Makanya kita tingkatkan kefahaman kita secara batiniahnya. Apa dia? Bila kita melempar jamrah itu, ya, kita niatkan juga buang segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Biarlah tinggal. Amma syaitan, kau ambillah balik ini, kau punya perangai ini. Kita buang semuanya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia dengan memahami seperti itu, ya, akhirnya kita buang segala sifat-sifat yang mazmumah dalam diri kita. Barulah kita pulang, hati kita jadi bersih, hati kita jadi suci. Kita doa sama Allah Ta'ala, sahabat yang mulia. Sebab menjaga hati itu bukan senang. Sangat yang paling susah untuk dijaga adalah hati kita ini. Makanya kita serahkan diri kita kepada Allah. Mohon Allah Ta'ala sentiasa jaga hati kita dan kita dianugerahkan haji yang mabrur. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi sahabat. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan tentang

0: Aduh, mandi blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.
2: Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pa. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di 107.9.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking. Dan kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan, masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran bahasa

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

Membekati dari pertemuan bersama dengan anda untuk edisi 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penuh keberkatan. Kopi sarangan kan sayang tau ad, good morning untuk anda pendengar kami di 94.7 MHz Kering FM, hebat asyoknya. Apa khabar pagi hari ini? Semoga bangun dengan tubuh badan yang sihat, hati yang tenang, semangat yang segar untuk memulakan hari. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Higgs. Hanya aku cinta kamu orang semua. Atur saja dalam rentak segar pagi hari ini, bertemankan juga rakan teknikal saudara Airullah Alfian. Kita buka Jumaat hari ini dengan senyuman, rasa gembira, fikiran yang positif. Kadang-kadang pagi ni mungkin bermula dengan sedikit kepenatan, akan lelah sikit, letih kan. Mungkin jalan sibuk, kerja menunggu, tugasan bertimbun, atau ada perkara yang bermain dalam jiwa, dalam fikiran anda. Tapi apapun, hari ini kita kena pilih lah untuk senyum dulu. Sebab senyuman kecil itu kesan dia besar. Senyum boleh menenangkan hati, boleh mencuri akan wajah, kadang-kadang mampu buat orang di sekeliling kita rasa lebih baik. Hari Jumaat hari ini, kita ajak diri kita untuk lebih positif. Apa yang belum selesai, kita usahalah perlahan-lahan. Apa yang sudah berlalu, kita ambil sebagai pengajaran. Jangan terlampau keras sama diri kita sendiri. Yang penting kita kena terus melangkah dengan hati yang baik, niat yang ikhlas lah kan. Kepada anda yang sedang memandu ke tempat kerja, pandu dengan tenang, berhati-hati. Anda yang sedang bersiap di rumah, jangan lepas sarapan. Yang sudah mula tugas atau memang sejak dari semalam lagi, semoga urusan semuanya dipermudahkan. Kepada semua pendengar, semoga hari ini membawa kabar gembira, rezeki yang luas serta suasana yang menggembirakan. Jadi tarik nafas, senyum sikit. Kita mulakan hari ini dengan aura yang positif. Jangan biarkan perkara kecil mencuri kebahagiaan saudara. Ini dia Rentak Segar bersama dengan saya HACKS, menemani pagi Jumaat anda dengan muzik terbaik, ceria santai, semangat yang menyegarkan. Kering FM, hebat syoknya.

baru saja melalui bersama dengan Apple Rosa, I Love You. Pagi-pagi ni jangan lupa sarapan, okay? Walaupun sekadar roti, kuih, nasi kuning atau nasi kuning, nasi goreng, minum air panas. Yang penting perut tidak kosong. Bila badan cukup tenaga, fikiran pun lebih segar, mood pun lebih baiklah untuk memulakan tugasan hari ini. Untuk anda yang sedang memandu ketika ini menuju ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah atau bergerak ke urusan masing-masing, fokus di jalan raya, jangan leka, jangan main telefon. Patuhi had laju, beri ruang juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Ingat, sampai awal tu bagus, tapi sampai dengan selamat itu jauh lebih penting, kan? Jadi untuk anda, sarapan jangan skip, pemanduan pun biarlah tenang dan juga berhemat. Teruskan pagi hari ini dengan senyuman, semangat juga aura positif yang ada di sekeliling anda. Serap-serap dia sambil terus menemani anda di Kening FM, hebat showmnya.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Nabawan, Tenom, Tambunan dan juga Keningau. Kita mulakan untuk dua daerah ini, Nabawan dan juga Tenom. Sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam bagi kawasan Nabawan dan Tenom hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Berikutnya kita bawakan perkongsian cuaca di kawasan Keningau dan juga Tambunan. Dua daerah ini, pagi dan malam tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Cuaca untuk sepanjang hari ini di Keningau, Tambunan, Nabawan dan Tenom.

Waktu ketika ini 6.22 minit pagi, kita mau call out, kita mau shout out, kita mau berikan penghargaan istimewa ini. Sedikit ruang kita ucapkan terima kasih kepada semua suri rumah. Ialah suri rumah, baik kakak, abang kan, yang kadang-kadang membuat tugas suri rumah ni nampak macam biasa-biasa, tapi sebenarnya sangat luar biasa. Kena bangun awal, sediakan sarapan, urus anak-anak, kemas rumah, masak, cuci, susun jadual keluarga, semualah dibuat dengan penuh kasih sayang. Apalagi yang ialah single parents kan, tidak semua orang nampak penat lelah tu, tapi kadang-kadang tidak, ialah kita seperti nampak dia punya punch out, punch in kan. Macam tidak ada waktu rehat yang tetap, tidak ada gaji bulanan lah dia bilang kan. Tapi pengorbanan seorang suri rumah itu besar nilainya. Rumah jadi tempat yang nyaman sebab tangan mereka, keluarga rasa cukup kerana perhatian mereka. Jadi kepada para suami, anak-anak dan seluruh ahli keluarga, jangan lupa untuk menghargai insan suri rumah ini. Ringankan tangan juga untuk membantu. Ucapkan terima kasih, peluk mereka wahai suami sekalian. Doakan mereka, sebab di sebalik keluarga yang kuat, selalunya ada seorang wanita hebat yang tidak pernah berhenti untuk memberi. Untuk semua suri rumah di luar sana, anda memang hebat. Terima kasih kerana menjadi nadi kasih sayang dalam keluarga. Tetap semangat, tetap ceria. Jangan lupa rehat juga penting. Curi-curi juga masa. Lepas selesai untuk sebelah pagi ni, sarapan semua sudah siap, anak sudah pergi sekolah, suami bekerja, ambil sedikit ruang juga untuk diri anda berehat dan bersarapan sebelum anda meneruskan rutin berikutnya. Okey, boleh. Flower ini oleh Jesus ketika nanti akan kita kudarakan untuk anda. 6.30 minit pagi bersama menerusi kata-kata hari ini. Kering FM, hebat syoknya.

0: kereta aku kat sini. Main potong sesekah hati je. Hei, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut sukati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hei, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit.

kembali bersama dengan kami menerusi Rentas Sekarang untuk edisi 22 Mei 2026 bersama dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini, sampailah ke pukul 9 pagi nanti, menemani anda di Kering FM. Hebat syoknya. Selamat bersarapan untuk anda yang senang menikmati sarapan pagi anda. Penting untuk kita jaga kesihatan, jangan skip sarapan pagi. Kadang-kadang sebab terlalu sibuk untuk kejar itu, kejar ini, menyelesaikan tanggungjawab kita sampai kita terlupa satu perkara penting adalah untuk menjaga tubuh badan kita. Tubuh badan perlu juga kita bagi perhatian yang serius. Kesihatan tu bukan hanya bila kita sakit baru kita mau jaga, baru kita mau ingat-ingatkan. Sebenarnya bermula daripada rutin kecil kita setiap hari. Minum air secukupnya guys, jangan tinggal makan, terutama sarapan. Pilih makanan yang seimbang, kurangkan gula berlebihan. Kalau boleh, luangkan juga sedikit masa untuk bergerak. Tidak perlulah terus kau buat senaman yang berat-berat kan. Cukuplah dengan berjalan kaki, renggangkan regangan ringan, buat kerja rumah pun sudah cukup membantu badan kita kekal sehat, kekal aktif. Pagi-pagi ni sebelum mula kerja mungkin ialah ada yang pilih waktu fleksibel 8:30 baru mau pergi kerja ataupun masuk kerja kan. Sapu-sapu dulu di kawasan halaman rumah atau kasih pindah itu pergi situ, itu pergi situ. Asal ada pergerakan badan anda. Tiba-tiba mama masak pula minyak habis. Eh hello kawan, tak apa kalau minyak habis, kau tenang sejak. Sebab apa? Sebab kita boleh tukar kaedah memasak kita. Tak semestinya kita pakai memasakan. Antara yang disyorkan juga memasak tanpa minyak, ini yang sedap. Kalau ada air fryer, boleh pakai air fryer. Boleh pakai air fryer penggoreng kering kan. Perap ayam, lada hitam dengan sos tiram sikit sejak, kemudian masak dengan air fryer. Anda boleh juga bakar, okay. Ataupun paling mudah juga untuk anda kukus. Tak payah pakai minyak kan. Sedap tu, ikan kukus dan sebagainya, ayam kukus, ataupun anda boleh rebus buat sup lah, tom yum, singgang sup dan sebagainya. Kaedah masakan ni dapat menjadikan hidangan kita lebih rendah kalori dan berkhasiat untuk seisi keluarga. Tiada minyak tak apa, nak sepertinya kita mau goreng-goreng dan sebagainya kan, kasih kuranglah tu minyak kawan. Okey, yang penting jangan tunggu keadaan jadi serius, sakit dulu baru kita buat pemeriksaan. Sekali-sekala tu kena periksa juga tekanan darah, paras gula, dapatkan juga nasihat di klinik berhampiran dengan anda. Macam ada pening-pening kepala ni, ala biasa je lah, makan panadol, paracetamol kan. Jangan juga kawan, kalau sakit kepala berterusan tu, cek-cek jugalah tekanan darah anda. Mencegah itu lebih baik daripada merawat kan. Sayangi diri, badan yang sehat, fikiran yang tenang, hati pun lebih gembira. Bila kita sehat, kita boleh terus bekerja, beribadah, jaga keluarga kita dan menjalani hari dengan lebih bersemangat. Okay, okay guys. Okay, kalau anda bersemangat, kita terus bersemangat juga bersama dengan anda. Jomlah berhibur bersama dengan lagu dalam susunatur nanti, susunatur lagu kita. Sekejap nanti kita bawakan perkongsian kepada anda. Harga kita dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah. 22 Mei 2026, inilah Rentas Segar Kering FM. Hebat syoknya.

0: bersama dengan harga getah dikeluarkan oleh LIGS untuk hari ini. Susu getah RM9.72 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM4.71. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM3.96. Getah kentalan grade 1 RM4.48. Getah kentalan grade 2 RM3.74. Dan getah sekarang pada harga RM1.05 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu getah RM9.72 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM4.71. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM3.96. Getah kentalan grade 1 RM4.48. Getah kentalan grade 2 RM3.74. Dan getah sekarap pada harga RM1.05 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

Berada di penghujung waktu untuk pusingan yang pertama 7 pagi. Nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Layan terus bersama dengan Kering FM, hebat syoknya.

berdoa untuk mendapat kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, campakkanlah ke atas kami kesabaran dan matikanlah kami di dalam agama Islam.

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas beliau, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam berita itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya, tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif, sebaliknya memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Berita seterusnya. 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelanjutan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, pelindungan ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai dan memastikan kelangsungan operasi syarikat tidak terjejas. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan prestasi perdagangan Malaysia itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin bersaing di peringkat global. Menurut pensyarah kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Mohd Saudi, prestasi itu mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan teknologi dunia.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Mohd Saudi. Luar negara, 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam berita itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemarahan memburu gelaran juara. Di samping

Sampaikan tajuk utama sekali lagi. 29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Keningau FM.
1: Ya, kita kembali bersama Menteri Rentang Sekarang telah pun masuk pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi. Edisi 22 Mei 2026, hari 5, hari Jumaat hari ini, bersama dengan saya. Suara ini menemani anda dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini sampai pukul 9 pagi. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Hex atur sahaja pagi hari ini. Semoga senang dalam hati anda. Jumaat ini penuh dengan keberkatan. Wow, apa yang ingin mengkongsi hari ini? Yang menarik adalah, yep, kita bercerita sikit pasal kepercayaan sambil-sambil anda menikmati sarapan pagi, sambil anda memandu, kan. Kepercayaan itu bukanlah benda yang boleh kita beli, bukanlah juga sesuatu yang boleh kita bina dalam sehari. Dia hadir melalui sikap kita, cara kita bercakap, cara kita menepati janji, bagaimana kita menjaga hati orang lain. Kadang-kadang orang percaya kita bukan sebab kita sempurna, kan, tapi sebab kita jujur. Bila kita buat salah, kita berani mengaku. Bila kita berjanji, kita cuba tunaikan. Bila orang berkongsi cerita, kita pandai simpan dan hormati rahsia dorang. Sebut pasal kepercayaan ini, sukalah juga untuk kita bawakan perkongsian kepada anda. Malaysia mencatat pencapaian membanggakan apabila berada di kedudukan yang ketujuh, nombor tujuh, sebagai negara yang paling dipercayai di dunia dalam indeks kepercayaan Edelman 2026. Kisahnya, berdasarkan kajian tahunan Edelman Trust Barometer, skor kepercayaan Malaysia meningkat daripada 66 mata pada tahun 2025 kepada 71 mata tahun 2026. Dan peringkatan ini meletakkan Malaysia dalam kelompok negara yang mempunyai tahap kepercayaan tinggi terhadap institusi utama termasuk kerajaan, perniagaan, NGO dan juga media. Dalam senarai, 10 negara teratas, China dan Emiriah Arab Bersatu mencatat skor tertinggi dengan 80 mata, kemudian 74 mata, Indonesia dan Arab Saudi masing-masing 73 mata, Nigeria 72 mata, manakala Malaysia di tangga ketujuh dengan 71 mata. Kedudukan itu sekaligus meletakkan Malaysia di hadapan Kenya, Thailand dan Singapura. Antara intipati utama kajian adalah sektor majikan atau perniagaan menjadi institusi paling dipercayai dengan 76%, diikuti kerajaan dan NGO sebanyak 72%, serta media sebanyak 65%. Kajian itu turut menunjukkan beberapa cabaran yang perlu diberi perhatian. Sebanyak 87% rakyat Malaysia melihat perpecahan pendapat dalam masyarakat sebagai isu yang sangat serius, manakala 73% bimbang penyebaran maklumat palsu boleh mencetuskan perpecahan. Selain itu, 65% responden menunjukkan minda kepercayaan tertutup, iaitu kurang mempercayai individu yang mempunyai pandangan berbeza. Hanya 39% percaya generasi akan datang mampu menikmati kehidupan yang lebih baik, manakala 37% lagi diorang mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber dan pandangan. Jadi secara keseluruhannya, pencapaian Malaysia ini menunjukkan tahap keyakinan rakyat terhadap institusi negara semakin kukuh. Tapi usaha memperkukuh perpaduan, membenteras maklumat palsu dan membina masyarakat yang lebih terbuka terhadap perbezaan pandangan perlu terus dipertingkatkan demi mengekalkan kepercayaan ini pada masa hadapan. Okey, itu kedudukan muda mempermainkan kepercayaan orang. Jangan hanya kerana marah sekejap kita rosakkan hubungan yang lama dibina. Ini dalam konteks kita, diri kita sendirilah, kan. Dalam keluarga, kepercayaan itu penting. Dalam persahabatan pun sama, dalam percintaan gitu kan, di tempat kerja, kepercayaan itu menjadi lebih baik dihormati. Bila orang percaya kepada kita, itu sebenarnya satu amanah. Jadi jagalah amanah itu sebaik-baiknya. Untuk diri kita, percayalah bahawa kita mampu menjadi lebih baik. Percaya bahawa hari ini masih ada peluang untuk kita berubah, memperbaiki silap dan terus melangkah dengan lebih matang. Apapun apa yang anda lalui hari ini, bawa hati yang baik, niat yang jujur, dan sikap yang boleh dipercayai. Boleh begitu kawan? Bye. Hai, kita jumpa belum ini pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kedengar FM. Terus berhibur bersama dengan lagu ini, Yakini Aku. Yakini kan, kami yakin anda, kita yakin anda boleh terus berubah, terus menjadi yang terbaik versi anda sendiri. Inilah Rentas Sekarang Kedengar FM. Hebat syoknya.

Mari jom kita sapa rakan-rakan kita yang bersama menerusi Facebook Kening FM, juga talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Terima kasih Elvis Amai Paran. Hello-hello semua rakan-rakan setia Kening FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Terima kasih ucapan untuk semua yang menitipkan setiap hari di siaran Melayu Dusun dan juga Murut. Salam persahabatan kekal selamanya, salam kehormatan juga untuk semua warga Sabahan. Macam mana cuaca di tempat kamu orang? Di tempat dia mendung, mentari malu-malu muncul. Okey, baik, terima kasih juga rakan kita di Keningau, katanya untuk semua pendengar Keningau FM di manapun mereka berada, semoga sihat kekal ceria sepanjang masa. Yang kita harapkan semoga semuanya okey, baik-baik sahaja, dapat menempuh sepanjang hari ini. Ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, ada juga yang mungkin sedang bersantai bersama dengan keluarga hari ini off day. Luangkan masa bersama dengan keluarga. Okey, baik, kita berhibur bersama dengan lagu seterusnya dalam susunatur kita. Dan berikutnya 8 pagi nanti kita melangkah ke pusingan yang berikutnya. Dan kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah 8 pagi nanti. Ada lagu ini untuk anda, Kening FM, hebat syoknya.

0: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Ayu manis di pasar raya,
2: diletak kemas di kayu jati.
1: Keningau FM, hebat siapnya.
2: Halwa telinga, penghibur hati.
1: Ceria selalu dari saya, Safra Zukri
2: dan Jalifa Muhammin.
1: Keningau.